0: Raga Brahman Sir Roland Lias teren pait rak betan pun sayang.
1: Yeah. Okay, terima kasih bagi bila kita ada saya bersama Berbagi T dan BPNC maka Krimuhas dan Berbagi T dengan bila kita pun Merkrimuhas ready-ready bekali ada darah nak bandarai kucing darah beri barang. Yeah.
0: Kedai lagi dengan sesatan wati perlu re temu janji di klinik di hospital banyak kemat ya temu janji dengan
1: ni cek tayi ke klinik kita bina nuburan na rimpas mungkin anu pagi jangkat na anu tik ka bina nuburan rimpas seperti susah lagi kita orang nak temu janji dah bau ya yeah.
0: Banyak kemat kemengan perlu re puasa mesti re puasa.
1: Okay, yeah. Kawan-kawan pada berpagi tim ada dengan kita komen berkait dengan topik kita selama berpagi ni ke Henry Bali. Yang menang ada pernah ada order mina online lah kawan-kawan. Yang menang order kasut. Order nasasnem pak de mandek sasicu. Yeah. Masa lagi ada order becuh kawan-kawan. Kala songet pak mandek kala birih. tak ketik nama kait dengan order online lagi lah
0: Amat
1: terawak nah. Okay, masa lagi Michael David Protasi yang menang aku hanya kelak miri barang online aku miri barang secara cash saja.
0: Ya, yeah, bagus
1: awak ni pun itu kena kait kita mayar secara debit
0: debit atau debit
1: boleh kita mayar secara cash
0: secara lagi. Cash
1: boleh lagi itu pak saya
0: jarang-jarang
1: pak saya ngajar ngajar pikiran kita lah sama ada kita ramai barang sen ada ane kena secara online atau bagi bila kita ada biasa mirip dekat kedai de supermarket Okay, masa lagi dah berpagi ti Christopher Naili ya dia bersama kita berpagi ti ngucap selamat dah berpagi menang ada pernah ada mirip bagi adibna miri online menjadi budaya pembeli madiati kuana bagi adibna miris barang order pak barang doi nunda de gambar memang oto marah 2 gram lah nak penjual kuana ses setegal adibna jarang miri barang online sebab adibna kaya percaya miri barang secara online kuana pagu adibna miri de kedai saja. Okay, saya lagi mami Cikgu Esther penada bisa berkita berpagi ti ada lain kita?
0: Ya, akik dua pengabak tak?
1: Dua pengabak kita?
0: Tak bisa sama deh, ngapa pengabak tak? Hello?
1: Hello?
0: Padahal aku buat dia mami Cikgu Esther.
1: Okay, mami Cikgu Esther namanya ada milih kasut online kai mung de gambar de pedaan online pernah lagi ada miri buruk palsu kuan. Order ada kala purple beli mana kala biru kuan. Ada punya juga tukar kai dolayan penjual kuan. Wani pun hati-hati waktu kita beri barang secara online ada pemago ada pemek kuan.
0: Ya. Okay. Hello.
1: Hello.
2: Hello, selamat berpagi DJ 2.
1: Ya, selamat berpagi.
2: DJ Lin dengan DJ Asyik tadi ni.
0: DJ Lala. Hello.
2: Ya.
0: Ada apa dengan tak radio dengan ka?
2: Ya.
0: Terima maaf ya.
2: Kejap. Ayo, selamat berpagi ya.
0: Ya, selamat pagi.
2: Mana topik kita berpagi ni, Bo?
1: Tapi berpagi ni berkait miri barang secara online.
2: Oh.
1: Ada ke miri barang online?
2: Memang selalu aku beli barang online.
1: So ini pandangan aku miri barang secara online ni.
2: Memang dia lagi nak betul lah sebab kita era online saya berhati-hati tu buat company saya memang dia lagi nak betul lah sebab kita era online saya berhati-hati tu buat company saya ada wujud ke pembesar ataupun scammer susah ada berat.

0: Oh, saya dapat tenang. Jadi nasib baik Naira anak tukar.
1: Tukar balik ya.
0: Ah, tukar balik di Pagoh. Jadi tukar balik lah. Mana gitu ke Milan seluar si Pagoh Raya. Ah, berbaloi mereka akuannya.
1: Ya.
0: Jadi mung barang beker namung suplemen ke vitamin kan memang selalu kemari online, okey.
1: Ya.
0: Yeah. Ah, kejawat ada lagi ya ada kedaru pesan ada kena barang dah kai mung jameti apa mirih nama eh tolak balik main nama nang dep.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, bagus namun saya. Yeah. Tapi pengalaman ku lah.
1: Ya. Yeah.
0: Ah, yeah. Terus jalan tak semua dengan boleh?
1: Okay. Yeah, boleh, terus yeah. Saja.
0: Ah, ya, ya. Cerum salam dari Rupa Jawas, Puan Dorin, Citom Sego, Surah Rusa, Puan Magret, Payung Nana, Babu Kriku, Bujo Matu, Rupa Jawas, Tony Nyumpen, Babe Denel dengan Payung dan Babe Jeb dengan semua ada beken lah. Harap semua sehat selalu lah kita. Dengan Babe Pedel, Mang Pedel, saya lebih batu saya. Harap semua keping radio berpagi ti ya.
1: Yeah.
0: Okay, selamat berpagi Anumpat.
1: Yeah.
0: Semoga kita sehat selalu ya. Musa lagi nak DJ, semua kena dua sehat. Mama ngupi ke Bayu DJ?
1: Bayu ngupi. Bayu
2: mati.
0: Aduh, Babi konti mah. Babi konti punya merat gendang ais.
1: Iya, betul.
0: Apa kain ngupi benda pesat semua. Anu itu terlalu paras mo.
1: Iya.
2: Mati amin mati.
0: Tapi lambat baru timpong itu benda itu mah.
1: Iya.
0: Mungkin ada kucing hujan ada hujan.
1: Kai rendam saja anu ada kucing.
0: Rendam pada anu teh ya. Tenaga mandi boh. Manakah redup-redup mana-mana mo. Ngerem nukah pidaya ngerem mandu kata tu loja ya pasal tapi buat orang layo dah kasuan tu benda ti
1: ya
0: ya lah kan buat pagu benar hujan sebab itinya berumah padanya rumudip hujan deh tukang tampa loga deh akbahu deh aku saya lah ngajak pengudip yang ada kampung dah pindah dah perlu kudip jaldu kah. Masa semua sehat-sehat selalu lah. Jadi dia masa nak aku masuk belakang kita ada awak di kita ada awak FN budaya ya. Okay, bye bye.
1: Okay, bye. Bye.
2: Ada dia jawab nama sebuah ngasta. Yes. Ih, sanisan Anwati. Tak lagi edom di dengar ya. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello DJ Lawang.
2: Hello.
3: Selamat isan-isan. Saya DJ Meo, selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, BDSM.
3: Yeah. Mbak Ngupi.
1: Bayu Ngupi.
3: Hai.
2: Ya, lepas satu ke dua Ngupi.
1: Ngapa BDSM?
3: Iya kah?
1: Ngapa Ngupi?
3: I see. Okay, on.
2: Yeah.
3: Boleh.
2: Okay, topik pagi tayang sesana Nawati, BDSM.
3: Iya, topik pagi hati nasib aku tune on radio aku rasa di dalam pasar hati barang di online. Hati ya depend on the particular individual. Pagi aku dah ada barang online.
1: Okay.
3: Sebab apa ni? Hati ya. Tak ada kiris. Mun ada tak order ada. Order misal kata order baju baju warna biru.
1: Ya.
3: For mana mana aku ayo size S.
1: Okey.
3: Eh ngira tinggal na size L kok mana ke warna oren. Jadi it is not at my choice and satisfaction at all. Sebab kena ada kami tunda ada kami kena ada deko lah kena ada ada pernah deka tempat ada mana mall ke shopping mall ataupun deka kedai biasa lah ataupun deka bandar sebab begini choice because seeing is believing ati ada pernah ni for our own satisfaction ati ya ada

0: dipoti barang perkara ni kita di order di hantar. Tak ambil online susah nere ni lah. Sebab Madinah kadang-kadang bagi masalah ai mune scamming activities ni. So deko aku dah rajin nere kayu online. Burn honestly aku dah nak burn order barang di online burn. Aku dah sebab apa kerja dia nyebut ku. Dia nyebut ku. Kena ada tak personally approach dekat tempatan sebab ngerti mun online asal business business is business and good news is always the business jadi hati mun kata ni order misal kata aku order jipo aku dikirika aku bisa pari pak kami online kira
1: susah kan kita nak balik
0: detik tak ni big problem kami online kena ada tak maklum lah shopping mall ni kita berserta jadi yang tak ada di kami mati atau bisa yang tak ada mana tak angkot tanah warna biru dark blue atau bisa di katela motong tak akan medika ni mun online aduh mudere apa dia so kena conclusion ku aku memang ku berhan di online
1: okey
0: so aku fikir dengan dua di jene mengene
1: aku idea aku bagi aku lah aku kait kat selalu miri barang online barang-barang tertentu saja aku irah miri sebab
2: aku memang miris barang online sama gemun jemil kemih barang tertentu ada aku miris online kemih barang anak susah aku nak dapat amai biasalah ada benda kerja memang kadang-kadang meting masa rek di ke supermarket rek di ke mall anak paling raju paling raju order online kemih barang anak betul-betul
0: ada masa tak off atau atau dia do on duty bisa dia tak rumah kamu ke dia management tak sawa ada ke sarah kamu ke jadi udah barang online tapi dia jangan di langku aku lah aku dah prefer barang online honestly tak aku dah rek aku dah rek blame pada si baik si agi connection dengan barang online
2: betul anak terpulang dengan individu sebetulnya
0: hati je terpulang kepada individu depend on the particular individuals hati ia mana ya
2: anak meh
0: mana ya
1: terima kasih Minasem
0: aku ada ngit na salam di dengan dua kau menebara DJ tadi bukan kau menebara pamnata radio station YFM raya dikiri-kiri harap sopring bara di dalam senang kau damai kasih hasil sihat selalu so aku request lagu MG Michael Gayu Cinta Surga
1: Terima kasih DJ Lola and DJ Mel.
2: Ada di jam Desem. Terima kasih Desem ya. Lagi nyokong topik pagi tadi Susana Nawati.
1: Ada bila kita suka miris secara online, ada bila kita akan suka miris secara online. Ina lebih suka the burgers attire pujian miris ni. Kadang-kadang online ni kait dengan ajah pikiran adep ya. Contoh na color na beken, menepun color na biru. Pakuan nanti mati mebiru terang.
2: Jarang lah, jarang DJ Mel. Jarang kami aku order barang online, barang dah tuna ni de anku. Kebanyakan dapat kunang daripada 10 per 10 mungkin lagi 2% ada lah ada tu nak ni yang aku ana. Tapi sebelih, ada lagi okey.
1: Oh, sebelih okey lah. Tapi ada lagi kes setengah-setengahnya lah. KSN tebuk nak icuk mahas. The katalog lah mahas. Pak nanten pericuk. Kena saya pada icuk.
2: Emma, tapi boleh ku dah anang macam Git tips lah, git tips kami tarik miris barang online. Yeah. Supaya tak miris, saya tengok dia feedback so ngerah ada beken.
1: Ya, yeah, betul. Aku selalu was end.
2: Ya, dengar feedback dia.
1: Feedback tak ya. Maguh ke sekali. Sekali quality, quality. Sekali quality dah. Kadang-kadang, okay, quality, kalau nak ambil baju, better mirin size bahas cek masuk dia
2: masuk tibuk lah.
1: Masuk tibuk lah.
2: Masuk tibuk ada.
1: Ada lagi nyaperan was end. So, nak kadang-kadang, cutting baju sen kadang-kadang na icek. So yes and suggest ngajak Mary baju sen bahas icek maksud saya sandip lah.
2: Kalau bahas tak dapat alter. Kalau na kecil, kalau na sit so perang tak tak
1: susah rau
2: nenek-nenek.
1: Betul.
2: Kau mana utung lah barang sudek takkah, barang yeah. nak buah takkah,
1: yeah, betul.
2: Ada bisa pakai.
1: Yeah, betul. Ada bila kita lagi ada kait minat bela baju, bela seluar, ada ada minat miri minyak wangi. Ada ada suka miri koleksi hiasan remin. Sebenarnya itu dah macam-macam lah jual secara online sebenarnya.
2: Ya, yeah, betul.
1: Semua nak tunah DIY.
2: Ya. Alah nanggu teh jaya. Sungguh atau IG masa tak off.
1: Ya.
2: Paktuh dega masa off tak ana dapat tarik. Ni nang tak dapat
1: jalan-jalan.
2: Jalan-jalan.
1: Kami
2: agi agi bagi raya lah. Kami bagi ikut lah. Bagi ikut. Kami ikut off deh ana adalah peluang untuk aku rest.
1: Ya, betul.
2: So aku prefer di arah. Nah, mana lah kira ai. Pak ana terpulang individu lah. Aku yeah. prefer miris barang online.
1: Serta-serta bila kita apa nak ada dia suka miris barang online. Ada kadang-kadang ada wang the sale. Macam-macam sebenarnya ada sales dah boleh kita mirih lah contoh nombor baju. Jualan runtuh lah memang. Memang kadang-kadang memang regana.
2: Memang regana.
1: Memang drop.
2: Ada harga seringgit lagi.
1: Betul.
2: Betul. Aku pernah miris barang harga seringgit.
1: Pernah?
2: Pernah. Pernah order barang harga seringgit. Tapi aku mudah datang lah ni harga seringgit. Tak memang lagi. Kalau jualan online, memang lagi barang harga seringgit.
1: Okay, mudah ke mana Angelina, Angelina Linti. Menang topik pagi ti ke mana ada benda selalu lagi order barang online. Kadang-kadang barang dah order sampai anuburan dah jangka dijangkakan oleh sistem pakai ada masanya barang sen lebih masuk masa yang dijangkakan. Contohnya order barang saya Jun beberapa hari ya. Sen barang saya sampai
2: lambat.
1: Dua perumahi beberapa hari. Kadang-kadang ada barang sen terpaksa na return balik. So sebab nakai nak pud lokasi customer dalam customer nak kuat. Jadi di situasi dah pernah ada benar alami lah kuat nak mirih secara online.
2: Kau mana?
1: Siti Maria Lin. Pernah selalu okon yang di order okon di nanti dinya aku ada. Masa tin ada nombor kait lah mirih secara online mah kecewa aku ada.
2: Kau mana dengan tak ya Ji Chun Fo yang barang adi ayah dapat dah sama dalam katalog anak ayah terus mis barang online terus barang anak rusak terus dah sama dia katalog lah senang dia aja.
1: Okay, masih lagi babai konten dan menang topik berupa gitu apa guh kuana. Memang babai selalu lagi order barang online. Semua barang dah order dah cuma ini saja ada paguh. Order jam tangan dah beken rasa kecewa lah tertipunya benda. Ingin semua ada kaicun dah suka ada benda lah ada birinya ada.
2: Adrian go best. Miri barang online pernah obuh saiz gaun atau seluar doi cun. Ya, anak pun ni so kira atana risiko kami tak miris barang online. Aki barang anak dah tu nak ni dah antak.
1: Aki masih lagi Ben Pitt. Dan pada adib dah miris barang online. saiz baju L, mending saiz S. Jauh beza.
2: Ya. Yeah. Kan lagi sama ada gambar kuat.
1: Kan lagi sama ada gambar.
2: Memang selalu situasi mungsin.
1: Tapi situasi dia kalau mirip baju lah. Kalau mirip secara online selalu ada baju seandainya manik lah. Ada ada kena ataupun salah penghantaran kah ataupun salah packing kah. Yeah, selalu okay. terjadilah. Kadang-kadang kalau baju kan ada penyuka color the maroon contoh maroon lah. Benda terlalu merah. Bukan ada maroon, red.
2: Meret.
1: Meret.
2: Anak meh. Kadang-kadang Aiki ada kena, Aiki ada deh. Apa barang online sebetulnya kami tabis barang online nanti ni so cara tak memudahkan
1: urusan
2: urusan tak sebetulnya. Tak ialah kami tak dapat barang anak de sepatut i tak order barang anak tapi ke bas kali mana si tada.
1: Pernah terjadi ya.
2: Pernah.
1: Okay, kita bersila lagi lagu-lagu hibur kita sebaik kita sece baca komen-komen bila dengan kita ada berupa gitu tadi. Topik kita berkait dengan order barang online.
2: Berengan anak-anak gerakan ngaki bisa ke telefon di nombor 0-22-5-4 pering nombor 0-22-5-6-5-0. Tapi juga dari mana ada tak? Ngeragus satu brand Mega Force Bunga Kupu.

0: Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.
1: I say I love you.
2: YFM,
3: YFM,
2: YFM gerak bersama. Segmen Bakat Krimohas.
4: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana Adimai Pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

0: Raga Brahmin tadi Dr. Bawana pada Hati Berandik Amy Dawes Cebeng Darren Blues ya.
1: Cebeng Darren Blues.
0: Terbana tak Amadi?
1: Okay, Amadi mana? Bagi bila kita ada setiap bersama berbagi ti, terima kasih ini bersama.
0: Ya.
1: Dan kira-kira 10 minit lagi kita kita bersama ya, pengisi segmen makan krim khas dan berbagi ti.
0: Kami tarik krakar topik pagi tak ada cukup ni jam sebetulnya. Ah, tagi ngaba ya. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Selamat pagi.
2: Good morning.
0: Hello.
2: Saya cuma orang tu.
0: Yo.
2: Topik dia. Bagus lah. Tapi bagi ku lah lala ya. Dengan DJ Magret. Good morning. Selamat pagi.
0: Yeah, good morning.
2: Masih sibuk renos mula mok nebo. Pasal online ya mereka.
0: Yeah.
2: Aku lagi lah minum online. Tapi dah lagi lah kadang-kadang boy si muda ni kan tu dah si saiz tapi kadang-kadang seluar seput lah. Tapi baju okey lah, baju saiz mana dengan boy. Kau yu jenis baju tu kan saiz L, SM, SL ya SL. Tapi seluar tu kadang-kadang cukup, kadang-kadang 27, kadang-kadang 25. Kali cun lah ya, lah ya. Terima pun sama lagi kadang-kadang nge saya mahi dan sekejap aku saya ju lah, saya ju saya senang kerja. Tapi meng si nangun mu mati lah, mu sebisi selalu lah mengboy saya. Nung satu tok nerima lah kerja kaya dapat dudu shopping ni megau kayu si tak perlu tapi ya. Oh hi kerja rumah po. Kalau dap online ke semua ke use app dan padat lah, angkit lah. Kalau dap panah-panah lah, ngudan memang use. Buka mesin nuda, dap kadang-kadang nge, dah lagi sepagu lah.
0: Yeah.
2: Politin lah. Pake selalu nge ngudan lah, boboi saya suka nge minus pake online.
0: Okay.
2: Ya, mau ngopi ya, kenu ya?
1: Bayu, midu ngopi.
2: Bayu, ku pecin ku. Aswa hujan lagi bayu nak guna-guna kopi kau nak.
1: Sekali kena nu ada. Sekali kena nu ada semerahan berpagi.
2: Boleh mau masak lagu dandut ya.
0: Kesempat mati pasang lah ya.
2: Penyanyi gini cina. Si bener cita-cita ta dekat Apple Malaysia.
0: Iya, berarti cuma makan kan ada mati main ya.
2: Ya. Ngaruh nak kayak kuswa, mani kuswa aku ngaruh pak jeep semua. Mubo di siaran ku nyalep ni makasih nak sino ngarendeun nyebut tu thank you.
1: Oke.
2: Bela geng-geng awal semua krene yang sino Benny. Bela pakak-pakak pantun lah bela jago. Penu pi pantun ku mula dengan bet aduh ku pi pantun sini ku nak tahu dah.
1: Ni ke bau pi pantun lagi.
2: Ada grupet jawat mang pedel mendese mati na bayu nyebut jodoh ya lah. Tu kangen tu nenek si kedep, maan si kedep penat, nyamuk gosok. Enu ku ngati lah, Arab sehat lah, ada pedawat ini ya batu simpok, nekonik. ACS amat bu pagi lah, pagu lah online tu ya lah ya, si nek job kita tu. Selamat pagi, makasih nak kenu ya.
1: Pakai
2: kopi kenu ya, bye. Selamat pagi ya, nak anti ya, bye.
0: Bye bye.
1: Okay bye.
0: Ya, nanti ajar Young Boy ya. Lagi, apa lagi komen?
1: Okay, ada komen dengan kita tu masuk N Angela JB. Namanya Adibna suka lagi mirih barang, lebih suka mirih barang dari shopping mall. Mana pun mahal kuan tapi pas aseng sebab beberapa kali terkena barang salah nog order lain, nog pun lain. Ada mana bahkan fikir shopping online. Jadi pilihan ada pun shopping di kedai ataupun shopping di multi, lebih bagus shopping di kedai lah.
0: Dapat cuba.
1: Dapat cuba. Dapat kita milih dia sekali suka kita. Fashion dia sekali dia suka kita. Kerana kita ada milih pakaian lah. Kerana milih kasut, milih slipper pun kadang-kadang was-was lagi. Aku hanya kalau milih secara online lah. Milih slipper ataupun kasut. Kira aku terawak mati. Irana menegg kain ngajah saiz kas kejar aku.
0: Mm-hmm.
1: Yang kita pun kadang-kadang ada ngajah pattern kasut sen.
0: Yeah.
1: Ada the size 6. Tapi nak perlu
0: nak size beken.
1: Size beken. Lagipun kadang-kadang pattern nak icik di jawi ni sen. Bagi jawi ni kadang-kadang nak di bagi jawi ni sen. Susah lagi dia mikir.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Ada lagi?
1: Okay, ada beken dan ada bersama kita berpagi ti Jack Sarita. Terima kasih pendip sama. Masih lagi Lauren Mick Clifton Cliffsons Cliff ada bersama kita berpagi ti. Namanya komen ada punya topik berpagi ti, ada punya dah miri barang online, lebih-lebih lagi barang elektrik sebab meting warranty. Tapi macam miris tak macam miris di kedai. Ada garanti ni kuana, ada waranti ni lah kuana, sampai setahun kuana. Bagi dia pernah kait nak milih secara online lah kuana.
0: Okay. Ana saja.
1: Ya, saya saja ada last.
0: Atau kita pengapa discussion tak ya? Hello.
2: Hello DJ Lala, DJ Man. Semoga selamat ya.
0: Hello.
1: Hello, semoga Glenas.
2: Hello, selamat pagi dengan dah dua. Nak kurak-kurak-kurak. Pagu ini aku ngajak tu.
1: Yeah. Ada miri barang online ke semuk?
2: Aku tak anang dia lah lah. Dah aku ni. Aku tak ada dua mandak. Anak aku dah rayung. Memang suka online. Tapi jarang leh dah sekian yang nang ya kau out leh. Selalu jahat leh. Tapi ni sudah je aku buah masa dalam minggu lepas. Yo macam itu yo pakaian le macam oni bunga koda nyaya odo nyaya puluh ado.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Tapi yo ada aku limit tu do ni ada no ninja band dating satu. Aku dah kati adu juan juo ke limit yo nang yo pakai ninja band saja ada tonton no barang no. Aku mau message nang dapat kengan pot ke bau. Dia nyawut nang ada yo dia puan elia bau takkan dia puan bau elia bau dengan syangku. Ha jadi aku mau rasa-rasa aku mau saya barang aku dek kumbita tu aku mau dia tuntut balik nasib leh minggu lepas yo ogi balik leh duit aku no itu yo kasih apa kau dah nang sila di bau leh yo balik leh bank in balik duit aku no
1: ne. Okay.
0: Betul aku.
2: Tapi kebaik.
0: Iya.
2: Bagus leh sebab untuk menyenang untuk ni ambil online ti, dah menyenang seluruh jahat leh untuk ni ambil laju. Kata aku bakul ni nggak agi. Bagus mana kata ni sudah kau meni masa sendok dina saya ikut de rundu nonton baju. Kau mau ambil leh baju nanti ni dalam dua undu ya mondo. Tapi itu leh dia nang sekarang. Nak ayuh le, tapi warna sejak ada dia sama. Aku lah warna coklat yang no warna mopuk dengan hijau alamak. Kan tema pakai kelai kedak coklat warna. Jadi apa boleh buat le, pakai saja. Sebab ototnya memilih. Ya mau ada. Jadi ya minta balik dia dapat saya ku biasa dari induk minta balik le. Kita pun minta balik ke dia lah lah. Betul dapat no balik barang doi tu. Doi induk ku balik warna le doi.
0: Dapat balik pak an berhubung an berhubung dua nyamunoh lah. Wat ki nyamunoh tak akan tanam.
2: Mak dia pakai le.
0: Mak dia pakai kalau ingat rasa barang noh ingat dori ya ingat mesis noh tanun nang an parik barang boleh pak kalau ingat an parik barang odop ngan terpaksa tanggung kos ingat tot parik barang noh yo benar
2: kepada aku parik pak deha bagus saja kalau aku dah pakai aku ni nama deh aku dek de gomok-gomok. Ya ada ayu-ayu.
0: Ya.
2: Angin nak mati peranak ke nombor no bogo de no de montel.
0: Ini dia saja deh.
2: Dia pakai saja.
0: Yo. Yeah. Okay, Hazro okay. Glenas, terima kasih ya.
2: Yo DJ, aku minta lagu saja aduh ku salam. Masa pun ya buat minta lagu Ibanyo lagu sanggup aku sok guen na yo.
0: Mudah kai sempat main sungguh.
1: Ya, 5 minit lagi
0: boleh. Dia hanu bukan ya.
3: Ya, yeah, okey, okey, okey, faham. Okey, okay. Bye.
0: Ana Deja, semoga nas. Terima kasih, semoga nas ya. Aku nak terima kasih ke di barangan Adi menyokong topik pagi yang nasasana nuwati ya, Mil.
1: Okey, mari pun ketika kami dua bersama berbagi ti pengisi Mega Krimohas berbagi anu empat dan uti yang mahir berana semahang 2026.
0: Ya, hanya nak lepas setiap pukul beri istirahat terhadap sama-sama akhirnya agak di 20 hasil pusat berita radio Kuala Lumpur. Nga tarik bersama dengan di WFM Bida dalam segmen ya dengan di Aran bersama nga pengarun miak di beker.
1: Ya, akhirnya saya nak kembali dengan Anin.
0: Aku di Jelala. Ragu di kesan peronsor peraga ragu sok Mike Rantai. Soalnya.

segmen Yengan Diara. Barang Handu, Sopukor P.I. Isan Isan, Nupukor Semang Dua, Yunan Du. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

Ya, lagu penghibur Taban Bada Nazri NJ Ambagai Si Barang De Matik Nasama Perimpur. Kita ada segmen kedua Siti Yen Ngandi Arun. Ya, berpagi 4 Mahi Anuburan Simeheng 2026. DJ yang kita bersama dengan pengarun Amir Sema, DJ Lala dengan DJ Mil, the segmen Mekat Karimuhas. Dan nanti bersama dengan aku, Nekah Pukul 2, Narang Anu Siti Mati. Kinoai taruh jam kita bersama the YFMB dia. Segmen yang nanti Aaron Siti lagi ya, lebih lagi dengan kita ada baru saja bersama dengan Ami dan keping minan frekuensi kita ni 106.8 MHz, the Kuching ataupun the Serian FM ni 0.7 MHz. Kita kembali lagi ya, ada keping kita minan rtmclick.rtm.gov.my ya. Lagi dengan pimpin bersama lagi dengan Ihong Jeran Dedok Tutup ngin pingirami bagi nyambut anu pimayan kami puruk tuan yang terutama yang dipetua negeri Sarawak de sewa iti. Ngin berpagi jen lagi depan masa tinah depan masih lagi bideng dogan atur ataupun berlangsung lagi dengan raptai depan rehearsal bagi pebarisan nyambut anu pimayan kami puruk tuannya terutama yang dipetua negeri Sarawak Siti lagi ya. Okay, selain masuk CN dengan iti wang anu 6 pingatur tias meheng anu buran semeheng 2006 depan ada lagi konsert rakyat sempena dengan nyambut pingirami anu pimayan kami puruk tuan yang terutama yang dipetua negeri Sarawak dengan iti sema barisan belah artis timegah tanah air de Sarawak de tiguru masa pukul mahi bingarem dan hen padang merdeka Kuching lagi ya. Sama-sama kita meneg dengan nyerami lagi suasana penuh dengan hiburan ya, konsert rakyat sempena dengan sambutan perayaan anu pimayan ke mipuru tuan yang terutama yang dipetua negeri Sarawak bagi de sewa iti de nehen padang merdeka Kuching. Jaga kita gain, jaga lagi tempat ngulu ataupun kita boleh lagi ngeban kerusi healing lagi ya de nehen jawi pentasain. Saya mawang anu enam Siti dengan orang pagi berkembang lagi sama-sama lagi nyaksi sama pebarisan. Lagi dengan terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Max and Max pesan.

Ya, lagu penghibur masa Michael Emban menamati de mati nah wah jaga-jaga kita menamati lagi angin nah sen cuma lagu saja tinan hiburan kita de YFMB dia ya. Lebih lagi dengan kita ada serapan ataupun nyehep berpagi Siti tengin dan keping ataupun kedengah siaran kita de radio ataupun de RTM Click lagi ya ataupun bidang dribar de masa tinah dengan sentiasa bergagit dengan sentiasa berhati-hati di dua pinyalan pimpenu adab kita ya. Okey dengan pakemut pukul 9 berpagi tiap berpagi numpat kita ada program Tak Bau bersama dengan penerbitna Linda Jagem dengan kemudian dengan kita ada nahan live Facebook YFMB dia di masa tina ada Sinyup Rujis ya hai sop pagi sop tugas DJ Kona dengan lagi ada Ronald Dennis sop tugas sop pagi DJ dengan semua geng-geng awal dengan ping-ping YFM lagi harap semua sehat-sehat selalu ya James Pengiran Durin Gubes pagi tugas DJ di Konti ingin salam di Sinoel Sumukjang Sumukjang Jikin Rachel Merikan Mami Cikgu Esther Menek Kenny Obeng dengan ucapan salam damai kuana Margaret Naun sop pagi dengan sop tugas DJ semoga sehat selalu Henry Bali sop pagi sop konti DJ kuana ya dengan lagi salam damai sop kupuk bumbuak request lagu selalu gaun kaan geng-geng awah dua sop pingojit YFM Bidaya ya ok terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Malip Tarang Cinta Totap Nog Nyoma.

Ya bintangku, sema lagu penghibur masuk Jackson Bosan dengan Magnificent Five ada mati. Nah, lagi dengan bersama dengan kita ada Facebook Live Mas Atina, ada Markus Nyamfan selamat pagi DJ. Salam kenal masuk Sanggau Kalimantan Barat Indonesia. Dengan lagi kita ada Charlie Chung Tizen Lim, de Masu Semenyak Selangor, Ronald Dennis, ya babai konten, nyingok saja ada berapa pagi ti, ada Roy Kwang, dengan lagi Nurul Atika so pagi DJ, Pinka Pink YFM, bida ya, ngarep kita semua sihat rasen anuti, salam ceria, salam manis, Masu JB, kau ni ya. Okay, dengan lagi dengan kita ada beken, pandu bersama kita Atiang Pakok, ya, dia bersama kita di Tina. Dengan terus lagi kita berhibur sebayung keping program wang pukul semang berpagi tak bau sama lagu masuk Peace Band Timenganmu Dayung Kumang.

Gedut, gedut, goyang dangdut semuanya adalah lagu CN Mesu Sumo Gelina Sada Berpagi Siti. Ya, ya dengan bersama dengan kita sebayung keping program Pastif Kus Beheng Adu Lucia Luwin Sob Pagi Bala Peminat YFM Kona dengan lagi Desa Spanis Ramad Sansan Sob Tugas. God bless you, terima kasih. Ya, ok jom kita berpukul semang berpagi keping taya program Taap Bauh.

0: Okey, dan ini berdapat lagi tadabi program Mata Up Abau. Kita ada berpagi anu Fata City setiap berpagi pukul semuanya berpagi. Kita ada bersama dalam program Mata Up Abau kita. Okey, jadi asyik kata tamu jemputan kita dah berpagi Siti bagi beradik kita dan bersama dengan kami secara live Facebook ya tentu mentubek jauhi dengan kita tetamu jemputan kita dah berpagi Siti dengan bagi beradik kita dah bersama dengan kami minan aplikasi RTM Klik ataupun minan radio dan masa Siti nak mengampan-ampan asyikah dah bersama kita dah berpagi Siti ya. Okey, jap terus kita berkenalan dengan tetamu jemputan kita dah berpagi Siti Encik Claudia Clifford, anak Peter, betul ya?
1: Anak Peter.
0: Anak kasih mati dah?
1: Anak Patrick.
0: Oh, anak Patrick. Masalah. Okey, dapat nama cerita Ica Kahi berkait ada pamu tayo.
1: Hello, selamat pagi. Aku Claudia Schiffer, anak Patrick. Aku masuk Kapung Garung. Aku umur 25 sawa.
0: Oh, iya. Yeah. Jadi, saya mati nak pindahan dan pernah Ica Kahi kau kita. Jadi, dapat mu cerita mengenai pinagih kamu ataupun mula-mula aku aninya kamu terlibat ada habis bidang teller ataupun ngunah pikayan Siti dengan manih kamu milih bidang ti.
1: Mula-mula aku terlibat dalam bidang ti masa baru lepas SPM lah, lepas 2019 aku mula first kerja aku kerja teller. Aku meet bagian repair-repair baju lah muna sambil nak sambil aku belajar. Lepas nak aku buat resign so nak taruh buran lah aku kerja dia nak. And then aku merut kerja lonji, merut kerja kilang. Dan aku rasa macam aku masih minat dalam bidang ti. So aku ambil khusus lah, ambil khusus menjahit. And then aku mula menjahit sok-sok, ambil tempahan sit-sit. Tapi dah go sebab kan aku masih kerja biasa kan. Melepas no aku terpaksa resign go sebab aku pregnant. Benuh aku nang desah nak kejar oh dia aron enang. Then aku boring-boring oh dia aron. Dah lah menjahit. Dan gini misalnya nang isangon baju mu ambil tempahan kah? Sebab lah ambil di dua tempahan. Dan dok mandin lah misalnya masih terima tempahan. Ingin tempahan, ambil tempahan. Dan sampai sekarang lah masih.
0: Okay, jadi ini tempahan ada pertama sekali tunahmu?
1: Tempahan, ya, ni set baju bidaya.
0: Set baju bidaya. Kita mungkin dapat tubek set baju bidaya. Kita tubek taya, set baju bidaya. Okay, tapi ni, ada gaun ke ataupun dah?
1: Nanti yang di set, baju dengan skirt sekali.
0: Oh, baju dengan skirt sekali. Jadi, gaun sen?
1: Gaun ti yo kan kemadin memoden bau kan masa akan mit lah yang contemporary depu.
0: Okay. Jadi ti antara kayu dah tunah mula, pakaian dah tunah muda masa iti nalah. Okay. Jadi jap kita nyiken lagi Claudia kudu. Kau cita emak kudu sawa masa 2019 ya. Tok itik nama kudu sawa ya. Aku rasa semang sawa.
1: 4 sawa lah.
0: 4 sawa ya. Okey. Dengan tagih mu terima tempahan sawa kudu.
1: Sawa 2020
0: start. Oh, maksudnya taruh masa 2020 tok 2020 nis and masih lagi.
1: Masih biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa sajalah jadi 2020 ni tim
1: mestat mi tempahan nok Madin.
0: Nok Madin. Okey. Jadi dapat mu pindaan. Anih jenis pakaian atau kamu selain masa baju tradisional bidayah dia?
1: Begok masa-masa kain baju kurung kadang gini saya request Chongsam biasalah Chinese New Year kan.
0: Aha, Chongsam.
1: Kadang gini saya andina ya an pakai gaun yang tunda pattern yang ya an dan yang nangko an gaun muti an kain muti an dai lah. Kalau aku rasa aku dapat naik, aku naik. Munah lah.
0: Aha. Okay, antara pakaian tradisional bidayah dengan pakaian dah sabut mati. Tapi kamu rasa dah paling rumit, paling, paling susah munah na.
1: Chongsam paling susah dek nai sebab dia macam dia dah mun kain biasa kan. Even Chongsam dia gi color macam color dari biasa kan. Tapi dah sama lain sangat-sangat kadang yo lain sukatan lain ke cara. Kalau you dah cun sukatan ini memang dah jadi. Sebab aku jarang ambil Chongsam sebab memang jarak rendai.
0: Walaupun kita tu bak macam simple aja kan tapi betul. Cara mudah dah memang susah lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, jadi mati kita akan jikan lagi Claudia berkait dengan akhir lagi sebenarnya penyikan aku kita nganai tak ya. Kita berhibur dah bersama dengan Fabian M sembangan Bibi dengan lagu Joget Nanyu Ikan.

Okey, semua Tina. Lagu B-Ball kita masuk Fabian M bersama dengan BV dengan lagu Joget Nanyu Ikan Kuana. Okey, dengan saya lagi ada masih lagi bersama dengan tetamu jemputan kita ada Abru Pagi Siti CNC Claudia. Ni orang dengan kita ada pandai ngunah pikaian lebih-lebih lagi pikaian asal kita Bidayuh. Lebih-lebih lagi kita pandai sama-sama nyemut anu bahasa gawai. Jadi permintaan memang dah masa itik cukup tinggi, cukup ahi kon kita, betul? Ayuh.

0: seluar bidia.
1: Ada.
0: Ah. Okey, dengan niper alas di menang, gaun di belakang tu sangon and simple ku ana. Jadi selain masa pattern ti, ada pattern dah bukan?
1: Ada. Tu nak ni yang customer request. Boleh. Boleh saja request.
0: Jadi terpulang dengan
1: permintaan.
0: Jadi biasa menggaun di kenang ti kudu.
1: Ti dalam mai perut sampai 150 lah. Tunda pattern, tunda size go.
0: Maksud nanti kain disediakan ke mengani?
1: Kain ku sedia.
0: Semua
1: kalau barang ian sedia kain boleh, tapi rega upah sajalah, lain juga rega.
0: Kira ada murah cek lah. Okey. Jadi saya mati nak keistimewaan kena ngira akan ada sedia kain regana mahi puruk ke peri puruk 100 men lah ya. Apakah ada sedia kain, ada kita tis sedia kain regana ada murah icek lah. Kita cuma mayar ni kan kita mati nak upah. Okey, Teresa Lansa menang murid St. Patrick Semedang. Ingat ku murid to. Wah, tahniah kerana asyik lah.
1: Cikgu, cikgu sekolah rendah.
0: Cikgu sekolah rendah masih ingat lagi. Okay, minta sempur bedaan lagi. Ini set best tradisi kudu rega kudu mati na cuk puruk dan mahi puruk lah ya. Jadi tip mati na antara beladeng kita ada nyiken berkait dengan baju tempahan. Okay, kan ijena nyiken pasal tempahan untuk dari ya. Kan dayung satu set kudu
1: dalam 200 sampai 200 setengah termasuk selendang, topi, skirt dengan baju sekali.
0: Kalau sedia kain.
1: Ya, kalau aku sedia kain. Kalau barat sedia kain, bukan rega upah saja. Biasalah.
0: Jadi kira berbaloi lah bagi bila kita dah mungkin orang guna tempahan pak menang jena bagi sewati tempahan meh udah tutup. Jadi sabarlah kita ngampan meh ubah gawai tempahan udah buka bau lagi lah. Kira mesin lah ya. Sebab menang satu set untuk dayung 200 lebih ke mana. Saya cater masuk tupi, selendang dengan baju dengan skirt. Dua tu lebih kan sedia kain beken lagi rakan. Okey, ijena kalau dia ada pedaan ada pernah belajar masuk ngunah pikai nanti masuk pimati nak?
1: Belajar jahit di kerja tailor. Lepas no kumbit kursus bengkel jahitan lah nindu saja di OUM Kusing.
0: Nindu saja?
1: Nindu saja.
0: Muh dapat ngunah?
1: Ya, sebab pernah just untuk basic saja. And then yang lain-lain bolehlah refer YouTube. Mungkin ada masa aku ambil khusus lebih lagi lah untuk
0: apa? Memantapkan lagi.
1: Memantapkan lagi.
0: Ni anu meh dapat nyiap macam-macam pakaian kan aku ni anu aku rasa netek pakaian pun netek kain pun kait cun lagi. Okey, ani perasaan amu wangmu dapat nyiap pakaian dah orang tempah dengan amu tebek pakaian en tinan customer mu, perasaan mu.
1: Perasaan ku memang rasa happy, bangga gua tenggak baju ku dayak nak pakai. Wah, macam ikut landai kain nak kan. Macam ya an pakai okay lah, and then macam thank you lah sebab you mau sudi pakai kain yang kundai mu no.
0: Macam kayak percaya kan. Okay, jadi customer mu kira nak pelanggan mu kayak semestinya inya beda ya, betul.
1: Mikir yang di sini macam-macam lah.
0: Jadi masa anu raya sen tempahan mengani?
1: Di tempahan raya tapi dah pegok sebab kurang lah sit kan, kurang customer Muslim juga kebanyakan bidayuh lah.
0: Jadi masa gawai ti memang permintaan.
1: Ya, memang tinggi lah permintaan. Kadang gi yang ku dah dapat sempat dah sempat bit ke minta maaf sajalah.
0: Biasanya gawai kuduh tempahan
1: dalam sampai lebih 20 pasang lah.
0: 20 pasang satu set, satu set.
1: Terus mesti satu set campur-campur kain. Kalau yang satu set no kurang lah Madin sebab kebanyakan mesti pakai dress kan. Pakai macam-macam pattern lah. Madin mau satu set mau kurang sit mesti an.
0: Biasanya titik na kalau gawai jarang nyaminan satu set yang traditional. Kadang-kadang nyaminan gaun.
1: Lebih kan? Simple kan.
0: Lebih simple. Okay, jadi cabaran namu ti sebagai tailor ataupun hanya tukang ngunah pakaian tengok kita. Memang ahi cabaran lah. Dapat mencerita.
1: Begok sangat cabaran. Lagi-lagi kalau time tengah naik baju no tiba-tiba mesinnya hit meragam. No, memang sakit hati lah. And stop pun tengah tempahan masih begok. Then bila kalau kain bos siap, customer nang kuduh an muti. Ya macam terlalu longgar, terlalu sok, aku an adjust lagi. Aduh, remah semangat di no, sebetul ini sebab rasa bersalah gigau jadi customer kan lain size. And then, kalau customer nang kuduh jadi mit, kain no, mendamasong lah. Memang mendamasong.
0: Aku pernah terbuka.

0: Viral ya. Yeah. Mana cerita sebenarnya?
1: Yo, yo ada kain. Kurasa dalam mau janji lah bila kain imbo siap. Kalau yang mau buat kain imbo siap kan, ya emang mau standby duit kan. Cuma mau buat awadaan. Dan bila kain imbo siap, anang sorry sis, aku udah dapat duit sebab aku kurang budget. Lepas naya minta lagi ku refund deposit.
0: Oh, so, maksudnya pakaian and memang mesiap.
1: Mesiap. Pasal aku jual remisnya.
0: Oh, okey okey. Pak masa en kain en amu sedia ka ada nak sedia?
1: Ku sedia semua.
0: Semua nak amu sedia tapi nama nak ada kek jadi guna. Okey.
1: Kek jadi bit.
0: Kek jadi bit.
1: Kain nak siap mu.
0: Oh, okey okey, jadi sen antara cabaran-cabaran sebagai tailor lah kawan kita ya. Okey, jadi untuk ngunah ini pakaian lebih bagi pakaian tradisional lah kawan kita ya. Kudu masa dah ada tumi kita.
1: Kalau macam di set muti mit masa 2 hingga tarun dulu lah. Kalau yang dress muti biasa ndi ngah 2 ndu saja sebab ya simple.
0: Kalau ni set matin kudu
1: 2 hingga tarun dulu.
0: 2 hingga tarun dulu termasuk gunting.
1: Gunting jiit ya sekali dengan renda-renda ti semua.
0: 2 tarun dulu lah. Kalau simple main
1: ndi ngah 2 ndu saja.
0: Kalau skirt memang
1: sekejap jelah skirt sebab skirt lah paling senang dai.
0: Okey. Jadi rim pasti kita akan nyikan lagi sebenarnya sebab Claudia ti beken sejak pandai ngunah pakaian, pak ada lagi bakat dah beken. Kita behavior tired dengan dengan lagu Dayung Puncak Borneo Jackson Boson.

0: Okey, sebab tina lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan lagu Dayung Punca Borneo Kuana. Masih lagi kita dari program Tak Abau kita ada berbagi Siti Ahi penyikin abala dengan kita. Okey, Niper Alas menang PM nombor phone Claudia Kuan tempah baju dioh Kuana. Mati nak kongsi Facebook nak kongsi nombor telefon ya supaya bala kita ada orang guna tempahan. Selain masuk baju bidaya, ada lagi tapeh kaya tapeh, ada baju kurung ke, boleh guna tempahan dengan nah. Okey, dengan si mati nah dan ikan si mati nah ke okey, Felony Kemeli nama nang masih buka tempahan kah kuana?
1: Tutup
0: ya. Jadi mungkin lepas gawai buka bau lagi ya, lah
1: boleh,
0: ya. Okey, ada lagi dengan kita menang Angela Jabin menang boleh naik COD ke nak Semenanjung?
1: Boleh. Tapi post test nondop dengan tanggung lah.
0: Kira masuk harga lah sekali. Okey, jadi sila lagi boleh dengan kita ada bersama kita ada berapa pagi ti. Okey, biasa jenis kain silk kah? Silk mana yang pernah?
1: Bukan silk. Arti koshibo. Kain yang dah peras tapi ia tebal.
0: Kain koshibo. Kalau aku jenis-jenis kain ti aku kepoan sebenarnya. Tapi nak berken kain nipis lah kan?
1: Bukan. Dia tebal ti. Mun kain gaun budak sekolah rendah. Dia tebal.
0: Okey, kain tebal, kain lipis. Jadi ada licin-licin lah, kain licin. Okey, saya mati nak nyebut pasal kain. Okey, Dolly Tawen. Nang babaloi kemas jahitan nak. Okey, dengan okey, jap kita selain masuk pandai guna pikaian, ada lagi kepakaran sebenarnya Claudia ti kongsi Claudia.
1: Okay, selain kunai kain ku pun kindai manicure, naik kuku.
0: Show kuku. Kuku na. Okay, jadi cerita pasal kunai kuku ti.
1: Ti kuku ti. Baul aku belajar tapi bolehlah aku mogi gawa buka slot yang gawai ti bolehlah. Kalau anda kuku boleh kontak.
0: Harga.
1: Harga dalam 20 hingga ke 50 lah. Kalau pakai tambah kuku memang 50 lah harga. Kalau ia biasa-biasa saja, ia lebih murah kau harga 20 hingga 25 ringgit lah munak.
0: Jadi kayak semestinya nak kait ngira
1: design
0: gel.
1: Ya, memang pakai gel.
0: Memang pakai gel. Okey, saya mati nah asyik guna pakaian. Claudia pun pandai guna kita yang ngicat sirup. Senang lagi punya menang ani manicure, pedicure. Okey, ngicat sirup dia. Okey. Bagi ujianlah dengan tak ikan menganih irang guna tempahan kuan. Okey, Claudia.
1: Kalau anda tempahan boleh di Facebook ku gi Claudia Shiva Rita Patrick. Di nak gi nombor handphone ku. Kalau an WhatsApp boleh go 0 dindi 2 rimoh ni mai 4 2 mai taru.
0: Okey, saya mati nah ulang lagi Facebook na Claudia.
1: Claudia Shiva Rita Patrick.
0: Okay, gagau Claudia. Claudia Clifford.
1: Schiffer.
0: Schiffer.
1: Rita Patrick.
0: Okay, boleh naik itik na. Okay, boleh add na, boleh nyikin minan messenger kau kita. Okay, jadi plan amu masa depan kau kita. Ani plan mu mungkin perancangan amu.
1: Plan ku mungkin ku rasa biasalah semua daya yang ne business team mesti gi impian an buka kedai sebab ku kan madi menjahit di Aron saja kan mungkin satu hari an buka kedai ka mungkin kedai lebih bagak. Kalau and then ku pun haraplah pakaian yang kundai ti dapat ruah lah so area tak ti sampai ke luar negeri kamu nak so misalnya tepat puan dapat puan pakaian tradisional tak kan. Menalah.
0: Okey, jadi aku nak ikan sebenarnya ni soalan ku manta. Kenangan pahit manis semua sebagai seorang ni kong kita mati nah sebagai seorang tailor Siti. Memang akhir masa mu start belajar tok amu berjaya itik nah. Kenangan pahit manis.
1: Kenangan pahit ku ya yang terbaru beti customer cancel. Memang pahit sangat lah sebab dia minta duit balik.
0: Okey.
1: And then banyak jugalah kenangan pahit tapi kalau redaan pun macam terlalu banyak. Dan kenangan manis ku mungkin bagi ku paling manis gini customer ku nuno yang graduate your graduation kan convocation kah yo dah kundai baju and then nya teban ke Semenanjung kain nak sekali pakai e-convo. Aku rasa macam wow, best lah. Sebab aku tak pernah rasa convo. At least baju yang aku nak pergi convo.
0: Okay, betul. Kira kenangan lah. Okay, jadi senap pimbangan kamu dan semua bala belia seandainya mungkin kawan kita ya terlibat dalam bidang dan mengti tersama mengamuti kata-kata kata-kata terakhir lah kawan kita.
1: Kalau ngerasa ngam berminat an menjahit, ku harapnya sabar sajalah. Sebab bukan mudah lah re menjahit naik kain ti. Ndik kain nak perlukan ketelitian, kesabaran juga. Kalau ngan kurang kesabaran, betul tak payah lah ambil bidang ti. Sebab yo perlu pun jahitan mesti an kemas, yo halus bah. And then paling susah sikit mata mudah rabun. Sebab kumadin pun merasa munok ke. Sikit-sikit mampu kabur-kabur tiap penglihatan ke.
0: Okay, ada dengan kita tinggikan tempat kamu tempat kamu ngunah pika yang tiap menjahit.
1: Aku menjahit di kampung benuh ku, kampung pelamannya Bet Serian. Di Aron lah.
0: Jadi boleh gain lah ataupun boleh bidaput dapi-dapi untuk ngunah sukatan main lah.
1: Kalau macam Dayak yang so bencak bonio boleh go, sebab kan ku segerung kan senang lagi ku di Aron sama ku di sukat barengan ke boleh dapat dino.
0: Okay, sen mati na nonton mai nemu pidaan mati na ada pena cuma kontak aja pidaan dapi-dapi mati ada pena kan najung lah kira muzen lah ya. Jadi untuk memudahkan lah kawan kita ya, mungkin kepoan dapi tempat na boleh kontak taya bidapu-dapi mati ada menekan mudah sukatan lah baju sen. Okey, saya mati nak kita habis sama dengan Claudia Clifford Patrick bersama kita ada berapa pagi Siti ni orang tailor ataupun bala dengan kita ada pandai guna pikaian. Jadi apa kemut bidapu lagi tak minggu bau dari program tak bau dengan asikah tetamu jemputan kita sama-sama kita ngampan numpat pukul semang berupa akhir.

0: Klik harito. Anu peningat sedunia. Dog sita tiap-tiap anu pat adi dua derem bulan Oktober berang sewa. Kesewa ati anu ane dog sita ngamai anu bulan Oktober. Tema sewa ati, Love Your Eyes. Yang ngatat dari ratus bedak temit bat di penyihat betul kabian penyepuan pasar jaga penyihat betul adi udah dog dapet ngarega adi murah. Rebis ni poin ni bilan manusia di ong, nurak susah berpaut dengan penyihat betul adi dapet dog tak ngadong nguri. Sayang meh betul ngan, seranunai pemeriksa amai rawatan awal raru berguna.
1: Segmen Yengan Diare para kandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Beramah Ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, RTM Yang Seramat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pursawak, Ketun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar, Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026, Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Agi di jenak kita mengkeping program tak bau de udog susu dengan peluah beda penerbit nak Linda Jagem dengan dapat kita kaping lagi wang minggu de bau dengan jam de sama ya. Terus lagi tak berhibur di segmen Yen Yang Di Aren dengan lagu penghibur kita kali ini bersama dengan Cikgu David, Aku Mepenjen.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedah Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.
1: Ya, dan mati dan sini cik sama-sama kita ngempan lagi antara intipati ataupun ni antara pengisi bagi Sukat Belanja 2027 semada anu pagi perinuburan semeheng 2026 pukul 4 lemah tandu kita sama-sama ngempan lagi ni antara intipati ataupun pengisi lagi dengan dadak rakyat lebih lagi bagi the sawak bau sawak 2020 hijau lagi ya. Lagi dengan pipo bersama dengan ti negara Malaysia dah akan meret nek fasa peralihan monsun de tiguru masu anu pagi ya perinuburan semeheng dengan ti do gapinta kita semua sentiasa bikagit ya dengan berhati-hati dengan jaga dep ingin ribut pite dengan hujan deras masih lagi angin deras ngumoi dia akan berlaku lagi ya dengan ti pilihan monsun dia akan tegih masu anu pagi lagi dengan ti pipa bersama lagi dengan kita sama ngumit puan lagi dengan sentiasa peka dengan ramalan dengan amaran cuaca dengan langkah berjaga-jaga lebih lagi penyok ada kita masu ribut Piteti dengan penyuhuk kita masuk kawasan-kawasan tanah lapang masih lagi mengkah tengah-tengah kayu dengan kawasan-kawasan Minakung Umon dengan segera kita berlindung de tempat de selamat lagi ya dengan pemirsa lagi dengan ti sama info cuaca kita ada tumit masuk Met Malaysia Negeri Sarawak berupa pagi ti ada hujan di tengah tempat de Betong Bintulu Mukah Sarike dengan Gananu Paguh de Sri Aman Kapit Kuching Miri Samarahan Sibu Serian dengan Limbang Wang Lemah Tandu ada ribut pite di tengah tempat ada Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Mukah Samarahan Sarike Serian Sibu dengan Limbang dengan kiran laut sama laut Big Lumbang Pinatu 0.5 atau ke indik meter dengan angin tengumoy masuk barat laut laju encas meheng atau ke 20 km ni jam ya dengan suhu ataupun pimaras babi kita de anuti suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum taruh 24 darjah Celsius.

Ya, lagu penghibur masa Alon Lupeng joget asih boh ganan de mati na tengin sen dengan kita depan ada bi joget benapan kutit-kutit kejak lagi ngalu lagu de mati na lagi ada penutur kita ada YFMB dia ya. Ne ke pukul semeng dua narangan duti mati sebayang keping program deminan senak kaya nak peluah masa Miri FM lagi ya. Okay, dengan terima kasih penyindik berdengan kita bersama dengan Ami de berupagi anu empat siti mahi anu buran si Meheng 2026 bersama dengan aku dan pukul 2 narang anu siti lagi ya. Okay, dengan bersama dengan kita dengan live Facebook ada Peter Kilan dengan lagi ada David Ecom ya. Selamat pagi DJ, selamat tugas, semoga sentiasa sehat dengan ceria-ceria selalu. Landi Lambit Nenek Villa, selamat pagi kawana ya. Dengan lagi main lagu joget cinta setia sok sumbuk linas, mama kita main lagu sumbuk linas jena dut dut dut goyang dangdut lagi ya. Lagi dengan lagi dengan kita ada beken ada Salagar Kasim, selamat pagi DJ, selamat tugas, harap sehat sehat selalu teman setia YFMB dia keping radio station mesu bau main lagu de pagu ya. Ya, semua lagu pinain kita pagu-pagu de berpagi siti tinan hiburan dengan kita bersama dengan kami de YFMB dia ya.

Kerjasama Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga Anu Minggu 9 Oktober Pukul Pis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul 10 ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

kira taruh burannya dengan lorong tidur tutup supaya dapat mengundah kerja-kerja operasi mesin bagi cerucuk gerudi dengan jentera bahat debeken denen tapak-tapak pembinaan semua mesu pembinaan tiang bagi laluan pandu sistem transit aliran autonomi ART bertingkat lagi ya. Okay, dengan penutupan lorong itu semengilibat laluan susur mesu jerentun juga nuju nek jeren Laksamana Cheng Ho dengan mesu arah bitentang lagi ya. Depan duk tutup ni lorong de persimpangan lampu isyarat de jeren song nuju nek jeren tun juga gini si kurang-kurang na masih ada lagi ni lorong de kekal udah buka bagi bela pengguna jeren dengan ti duk pitayun na bagi kita ada dribar pendapatan minan jeren ti supaya rancang pemenu kita jaga dengan pitimbang rasa lagi yang masa minan jeren iti ngin wang waktu de puncak masa CN terutama sekali semah pengundah-pengundah itu dok tunah lagi ya dengan masa CN memang badek lagi jaran jadi sentiasa kita berhati-hati dengan kena perlu kita ngilaung nek jaran de beken ya. Okay, terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Namlia Lia dengan Generation B Band Oku Dekinaman. Okay.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh sama-sama masing. Enggak asing-asing di bawah. Eh, Jess. Mau puan ke dah? Sumi ya, kukirin boton sana no. Dia pokah mun boton manu kenaring bomo.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu itu doi boton aku dah nampak no. Aku saka iya ti memang ogiman koyu doli yang no. Bomo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya ane. Yang rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada luas gua batu hidoh gepu ana.
2: Mak masih masam neh masih muti ya.
1: Eh muti cabar aku yo. Ah pakai botol neh botol botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol neh bonar bonar.
2: Mak sebarang sebarang neh punya. Kalau tiap jaki ngaji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Bah, sono. Buyo ada nyaman teh. Eh, jak tolu adi no kopi. Aku beranyamu.
3: Ingan duo iti, mituk nyaa jak jangan tena. Itu hanya ningga botot pilih pogah tu napo nyaman batu na. Sembarangan sina, sikiat ni dio, nyasat ni dio. Botot ku pilih setengah jelebu panian. Wan kado.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mono ti?
3: Botot ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.
4: Segmen Yengan Diare Barangandu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama

Okey, dah mati nak sema lagu Masuron dan Kiting, If Tomorrow Never Comes lagi. Ya, kita hari lagi. Rabu kul semeng dua. Nerang anu semeng keping program Deminan Sena Kayan Peluah Mesu Miri FM lagi ya. Okey, dengan terus lagi bersama dengan kita The Nuhun Live Facebook YFM Bidaya ada Robert Jawas. Selamat so, pagi dengan subkonti ke mana Deras Siru dan Nuti ya. Ayo, ngarapkah pagu-pagu lagi bila dengan kita ada dengan kawasan-kawasan tempat ada berupa gitu ya. Lagi okay, Derek Asin selamat so, pagi dengan satu gas DJ ada Fidelis Dangga yang Mide Sam dengan lagi Lily Sinok Leno ataupun semua Glinas di Jenah dia bersama dengan kita Richard Lingan. Selamat so, pagi subkonti. So, salam masuk JB Jerebu Andu Amik di JB Masati dengan paras anyap hujannya kaping ko lagi dengan kita denahan JB ataupun Johor Baru Masatina depan dua andu sekolah dok tutup ya dan uti mahinuburan dengan perinuburan ngin Jerebu ataupun bacaan IPU de naik ya harapkan bila dengan kita denahan JB dan Masatina sentiasa nyaga adep kita lagi ya. Okey, terus kita berhibur lagi Ruruh Atinku Melton Joneng.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Bidayu Gerak Bersama.
1: Ya, dengan saya nak ke Siti Tahir itu bersama ada segmen ya nak ngandi Arun Brupagi Anu 4 Siti Mahian Nubran Semeheng 2026. Terima kasih berdengan kita dan masuk jurnal lagi bersama dengan Ami The YFM Bidaya Gerak Bersama ti lagi ya. Lepas ti pukul 2 narangan u semekeping program Deminan Senak Kayan Peluang Masu Miri FM ne ke pukul 6 lamatan u bersama lagi dengan Pingarun Ami The Beken The segmen Ngancang Peta lagi ya. Tok pukul Pri Bingara sama segmen Ngarum Power Mesin tok pukul 2 terus ngarum lagi. Okey, berdebut lagi Anu Beken, aku bertugas. Tadi aku DJ NG Bertingkah Tayo dengan lagu penghibur kita sebelum keping Mirai FM lepas ti. Sama lagu masuk Mezzo Bose, Daya Rock Metal.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Okay, hello hello saya ngadau dan lau senglara manita mlim dan lau pejedahi ka DJ Baun ngejeloh segmen tamalang una loy hati ya segmen ngelara ngeluan adahin hapan ha redo kayan Mary FM. Okay manita mlim huina maklopo ke pido amai inai latek kleng hiredo kayan Mary FM majaka ani anu na dengah klo ngina klo sayu amage de lau ngina klo hipun kanap alang melu. Jadi manita mlim Dani Hana saya 2026 dan lahu Dani hati gate adopat. Jadi mengkelo salah ngina ngedau bulan dan lahu dau klo ya. Mengkelo kuma Dani dau telo bi Dani hati dau opat. Okay, manita menatih kucing serian lundu nepala human kelan tahak samarahan kelan dan kelan hirado kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusung 6.G dan lahu FM Jikusung G.Tusu. Manita menatih halam dalehkan nepala hawan daleh jaka ani kelan dan kelan hirado kayan pakai radio online tam nepala RTM klik dan lahu mengkelan hipun Facebook mengkelan hadau nepala jidahik ngejelo live page radio kayan. Okay, manita menatih apalah homa kelo bake-bake amai inai lanteha ala dan lunjakan ni angin klop leh sayu geri klita bin najakan ni nah ka hom klita panau ha ala nalun huina tegu dah telanak dah uli sekula. Jadi manita mlim lahu huina makloleng anya dui jakani maklodo kuma lahu avin jam tam kani hati pukul 22 beluado jadi aku nginah mengkelo hado ngelarah jaki berhadin kelo na dan lahu mengkelo hado aku man ngedau lahu. Jadi lagu lampu kelasan taman ada aku upah panita mlim tekleng hiji lagu laknan isak ngau i hati putih halam ka inai dahi men onin aku senggeritam tekleng hiji lagu laknan Ezra Music i hati ika Tuhan.

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi nak kenak de ah. Tek-tek ni doh.
0: Dan nak pitok sengna aja ita ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kat eh
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan kata takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu ah
0: aku hinang tudak ko ni sayur ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena di maduji u sayur na
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
2: jibulan o anan
0: sila kawit oh sila kawit jina ni atek deh oh sila kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak ui aduh nok ni susah kena ku
1: entam kurang gula kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

Kuih ngena bala kesempatan ini ngena duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak agih hitam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kehom masalah kesihatan. Elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi milinya, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kehom lelang kes yang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan ku mana tambik orang pun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pergi ni physical dehydration.

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan,
2: men kucing dan semarahan.

0: Okey, mak oka sebelah daun dan lau senglara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan Ezra Muzik i hati ika Tuhan terlalu lagu negeri itam pula 20 minit pukul 62 beluadau. Dahin nanti ni aku sembara pula lau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lenggak tek dopat i hati saya da bulan 10 dumana 2026. Jadi men onin aku sengkusi ke lundau mandalih tam Sarawak darat lo dau dahin men Wana Nita pojo-poji alam segmen ngelarah Jaki. Jadi pukul raji ngedaun ai tam sentai payang Jaki. Teklin dengah alene menangka sapuri Kuala Lumpur. Dahin men ohna Nita pojo-poji alam segmen dahok tam do ani. Okey nungka dahok tam do ani tinaku metai HP Shadow Kayan terdahok tam pekalai do ani ihati tepak. Jadi aku ingin lah menitam lim huina mengkeluh ala ngelarah jaka ni mengkeluh hadau metai ji dua kata keluh ti jasi kudang basana alam pukul ji 15 minit ngedau na'a. Okey men ona na pukul ji junang itang pojok peji alam segmen dahau petangan nurepah terbarang. Men onan hanaku sengkusi dengah keliah manitam lim. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanitam tek lenghi long doani alam sejarah. Dahin pukul 2.40 minit itam pojoh peji alam segmen dengah men hawang daleh. Dan lahu tepat pukul na terlalu lebih kalau pojoh peji alam segmen PDK peji dahin keluh. Okay, nanah anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lama toma pukul 62 beluadau atau pukul na telok lewi ngina nalim dang panau pahapan dahin lahu damauk info man itam lim. Jadi man itam lim wina makelo bake-bake hala ngelarah jaka ni ha makelo hadau nana kelo kusi gak ada kelo tim anakui hak konti ini aja si kudang barana mandalok bake-bake tam lahu tini aku senepa apa ni tam lim tek lenghi je lagu ala kenana joli jengan nunaring ihati ala kuma nun Tavitna.
1: Online radio man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

itam ang tayo lampang sa bayang awin itam marasa itam klonan sala am sayo kenap am nasayo kenap dahin jiji itam am dang masih dahal ho dahabe awin itam sendiri pa ami pun cukup lah ho itam leng yang kenap alamah ne man ibuk keperluan lebar sementara musyaha tidak Tuhan maka kenap ngiyakirah batung sang naitam legak halang pesak iblis nonana halang jadi teorip isaw ihang yohanoh laona at tangihat juan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam hari blessing tulan 25 jawab daun bita tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa kate abin kenan kenap na ngiyoh batong na usia ngiyoh daun Tuhan alam

0: Sabah ni, Radio Malaysia.
1: Kayan Miri FM.
2: Okay, well, nak korek madi hati ni aku sengkusi ke lunda mandalih tam Sarawak darat lodau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati dah telok dopat saya 20 tino pada jih madi hadalih tam Sarawak usan hakuri-kuri ngapan hati hasri aman betong bintulu kucing miri muka samarahan sarikai serian dahin limbang taga nurepah megang hak kapit dahin hak sibu. Jadi pedah lebih na'a boleh belarik hak kuri-kuri ngawan hati hak seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak seri aman betong bintulu kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang dahin taga nurepah megang hak muka. Okey te ada lima hati pita nada bulan 10 tino pada jihma usan hak kuri-kuri ngawan hada lehudik pada lewi bahwi belare hak kuri-kuri ngawan hada lehudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hada lehudik. Okey, te pulu dah bulan pulu, ya tiga te daunam, tino pada jihma, usan hak kuri-kuri ngawan, hak dalih hudik, pedah lebih, boleh belarik hak kuri-kuri ngawan, hak dalih hudik, dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngawan, hak dalih hudik. Jadi, kesudau jarum terdau ni, hati mana 24 atau 34 darjah Celsius, dilahu angkio boleh belarik hak kuri-kuri ngawan, hak dalih hudik. Okey, nana-nana kelundau mandalih tam Sarawak darat lodau jadi aku ngina menitam ni malang teh panau hirahitih ka ngina aku lawas sayu panau ha ujung alan alun jadi keren ni ampan aku senggeritam pejoh pelalo peji alam segmen ngelaraja ki tini aku sempah panitam lim teh kelenghi je lagu ala keren Alex Lihani hati bayak ba ayak.

0: Aku Widya.
1: Nun hadoi ka. Aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin pa'an peci dan dedekan.
3: Saya akan tidak undur mengenai dengan hak Sarawak mengenai minyak dan gas. Sebab ya saya tubuhkan Petros. Kita tahu dari sudut ilmu geologi, perairan Sarawak di bawah Continental Chief, yang mana Sarawak mempunyai hak. Apakah wang Sarawak Nanggar Raja? Apakah wang Sarawak di bahagian Nanggar Raja? Kita mesti mengoptimumkan hasil bumi kita supaya hasil ini kita balik kepada anak Sarawak untuk jalan raya yang dipinta oleh kita. Ini dasar panjang kita. Bukan saya tu tamak. Ada juga orang Melayu ada saya tamak nak munuhkan Petronas. Tidak. Kita lakukan mengikut hak kita yang ada dalam MA63. Dan kita kongsi bersama. Sebab ya saya tubuh Petros apabila saya di Ketua Menteri. Cara yang mengikut lunas undang-undang. Dan kita uruskan dengan baik. Ni ada orang lagi pakai diesel kini tu. Uang pakai solar panel. Sebab ya Datuk Jurahi ada situ. You atur kan pakai solar panel. Rumah orang pun saya galakkan pakai solar panel atas atap. Supaya elektrik kita dijanakkan dari atap rumah. Untuk rumah kita. Memang harganya mahal kini tu. Lebih kurang RM30,000. GPS kerajaan beri subsidi RM15,000 kepada setiap rumah. Yang kita lebih ya bayar sikit-sikit mendapat beli motor lewat jadi dapat beli ya motor mahal lagi. Setidak-tidaknya kita dapat saving, nyimpankan duit, tidak bayar bil mahal gila kepada Sesko. Dan kalau kita ada lebih kita jual kepada Sesko. Jadi ini adalah cara-cara baru untuk kita menguruskan keluarga kita dan rumah kita.

0: O itam alang pek habaram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam.
1: Kanana je lagu ala kanana dianan ini hati dup-dup alam usuk tina lagu negeri itam pala 43 minit pukul 22 beluadau. Kita neku sang basa dahun baketa malang neku men ngejelo live apa share do kayan. Tini baketa Sisilia Lulau sengedau DJ kami hadalat usan. Kena tini sekenap manika Sisilia alang ukusi agadau menadalat ajaka ane. Dahin nanti ni aku sama ok sayu lebau dan lahu sayu belu adau mendala bake-bake ta malang nai majak usu lahu ngejeloh live apa syedok kayan selebau man min seja ding ingan selebau man Sisilia Lulau Priscilla Patrick Catherine Ubung selebau man Julia Sepun Edora dahin harintam ihati DJI ke dahin lahu tina aku sampai untuk menitam li mangkalah adau matai kata kelo ngejeloh ngejeloh dahok tamadon ni ihati tepat tina aku nginah mangkalah langjam erti dahok tepat ni mangkalah adau matai ji dua kata kloti jasi kudang basana alam pukul ji 15 minit ngedau naam. Kedah lahu tidak teji info laan sekusi menitam lim ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengahnya tukmaituk Malawin kelunan Myanmar ala naih hadaleh tam jarun pulu-pulu dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahi manau hadui peji tehang agensi. Kedah naji info menitam lim dahi kerana aku segeri tam pelalu pejo peji teh kelenghi jilagu ala kerana Jamal Mirdad.

0: kenangan waktu kecil.
1: Tak
0: nak nyon tu kan. Ah teguh tak teduh ngai mun nak dit. Sita kira duh ngai ayak ke ngai op ke jaka ngai de kayak ana tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak ta bantu.
0: Eh berak lem. Tak ke jaka berak, tak ke jaka sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Wes won
1: dan. Ana empat tu tu ngai ah.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tu li rumah. Besi tu tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen-eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelakdaun.
0: Pelakdaun.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ini radio kayaan ngelarah ngeluan di hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan di hapan peci dan radio kayaan.
2: Okey, sangat dah dan langsung larang manitam ni. Jadi manitam utai keleng hijau lagu ala kena rosana urai. Ihati liveng terlalu lagu negeri itam pula 57 minit pukul 62 berluar daw. Okey, wilang kurik madi tina pukul naji ngedaun ai tam sentai payang jaki. Teknik dengah ala naiman angkasa puri Kuala Lumpur. Bilam hanuti aku sampai tuk manitam ni mengkeluh hadau metai kata keluh. Ngejelo segmen dahok tam doni hati tepat. Jasi kudang basak kata keluh ti alam pukul naji 5 minit ngedau naa. Jadi yang panitam setiap kelenghi adengah tetap kelenghi aji lagu ala kerana usang anyi ihati uharik dau anih.

Ngalarah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Tam alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin Radio Tam.
1: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
2: Batena aku ipa uji nun sini.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar dia.
2: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti bake. Bayar pedang melek po.
2: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong kajo do.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Jah, sayo ke ka ujam nan ke? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
4: Beji dahin, Radio Malaysia Kaya.
0: Man itam alang teh atah kucing dahin semarahan.

0: peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.
1: Akan ana je lagu ala kenal lian ngawi hati senai ala ika hiran-hiran tera lagu negeri itam pala 30 minit tepuku naji ngadau. Dahin tini teji info saku si menitam lim ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengahyat petmai tuk melavin keluna Myanmar ala nai hadaleh tam jarun pulu-pulu adu manani telesen sayu ngiyoh peringkat dahin manau hadui peji hang agensi. Akan ana je info meni tamlim dah nanti ni aku sambas ada hamba ke tam Richard Lingan. Sayu ngadau DJ sebetugas sin salam melim bake-bake Radio Kaya Miri FM aplisun ha JB Jaka Ani. Sekena meni ka Richard Lingan ala aku sigak dau mana JB Jaka Ani tino kena maaf lisun ya. Dan lahu tini aku nama o ka sengadau man Ulau John. Ngapa lahu man Amin saja alamaring ne pejitam ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang panita pejah peji alam segmen dah apa tangan oleh patah barat tindaku senggeri itam teke lenghi je lagu ala kenang Caroline Malai ihati duyah dep.

0: Awi tuyen pakai basang kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa duduk, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat, pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok awi jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haud itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tu nipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
2: Men amai Tuhan bakat itam nai, men ihak tampuk uli. Maksudnya, dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen, mengbelatik ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belatik. Amin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah. Seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undu Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh yang tiap Sarawak ini. Semoga hivan tam orang undu dan antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulit tam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: media alang dang na dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni. Nada tu kita mendang mencadahnya nai terlibat te alam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan. Kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak,
0: terutama
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, yeah. Saya Tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana Suji panggil saya datang. Apa fungsi benda ini untuk terutamanya orang luar kita lah. Itu saja.

0: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
1: Okay, nana je lagu ala kena najo li jengan ni hati doh isa ngalungin tenol lagu negeri itam pala 45 minit tapuku naji ngedau dan kerana aku sengeri itam pala lapa japa ji alam segmen dengah kali ah.

Okey, dengar Kelihan Lang Unala Lanaiman Kuala Lumpur Tino Kahu Majilibu Saya Atuh Persilat Alang Naiman Halam Dahin Hawang Dale Sentai Belawan Alam Kejuaraan Silat Kebangsaan Dahin Jemputan Antarabangsa Piala Sport School Junior Fighter SSJF Teluk Puan Kusung Alang Ena Stadium Titi Wangsa Tek Pelupat Ateng Pelupitan Dua Bulan Puluh Ani. Jadi alang na pelawanan ni hati kelab Silat Olahraga Wira Titi Wangsa KSOWT ngejelo inisiatif SSJF jadang petanding dua naan cabang ihati jurus seni dahin tanding olahraga. Okey, kita dengar kelih alang unalo. Dengar kelih alang kedua, Alunaiman Kuala Lumpur lahu tino Li Jijia kiradeng pejoh keliah tepala pusingan 26 terbuka artik dan lahu dang pekalah pemain men China hati Dong Tianhyo Havanta Finland dah lemdi pemain jela ung lake profesional dale alang teh ranking alang ke 56 usun tananan dan pekalah pemain lubun 40 usun tanah dahin dengna 20 ji plus saya 20 ji plus 4 alam tipu masa 42 minit Havanta Energia Arena. Zijia lahu santai berlawan dahin pemain ala Naiman Taiwan hati Su Li Yang alam teha ranking alam ke teluk lupitan usun tanah alam pusingan 46 terbaik dau ani. Okey, menitam lim, menana dua dengar kelia, dah kusi menitam lim, ngejeloh segmen ngelarang ngeluan dahin hapan, dan lahu dengar kelia dahin tam kelengi tek jaka alampia, ngedau jima. Jadi kerana aku sendiri tam, perlu pojok peji, tek kelengi je lagu ala kerana unita nining, ihati bengit perah.

Kanan aja lagu ala kena Yunita Nining hati bangi tak perah tengah lagu nang gerita pula 50 saya minit tepuku naji ngedau. Jadi ampan nitam teknik jeda ke sape tina kusengkusi je info manita li manita jo kepen dermadaha lendah na te pita na do bulan pulu do mana ni hati aji ma do lima ya mato mapukun saya 30 minit aji ma tepukun telok lebih ha uma perah ayak Sarawak. Jadi manita malang deng dermadaha dah sama uk agu di sebek. Dan lahu bahah kan hati ni ya. Jadi manita melenteha kucing berapa lahu menkelolan jeleng umat perahaya Sarawak ni mengkeloh hadau te dermadaha keloh jima mata mempukul saya juna ngejih ma atau pukul na telok lewi. Jadi yang panita pejapaji alam segmen adat asentam tindaku sempah panita melim teklengi jedak sampai aneh unak ring.

Okey, kerana jam tam ha konti hati Jimmy pukul 2 lebih tu nak kerana aku sengkiri tam perlu pejuh peji dalam segmen adat asen tu dah tam sentai kelengi tekna sepenging pahu ala kena nadaha man lung bemeng.

dan mano etam ngutalo ento alamu roati alam tuan panjang diana norep entam maleng maring entam tinan.

0: ke?
1: Aku urut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lain. Nakui hanya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
1: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayo Radio Kayan, all the best.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
6: Tak nak, pihak nak kat antam duan. Alam lekan daho, pelekan-pelekan. Daho alang dalam, dahin daho alang pihun, dahin daho alang sayulan, kelunan kelanghi. Tak nak, pihak nak. Alang ngawan kelunan melulan, pahalo, nira jiji kelunan, nira daleh, nira dahak jinaan kelunan tak nak. Jadi menona dah kelengi tengna ni. Usi dah jam sarah, usi dah ngenep tudu. Ngenep kelengi tu ada. Awin dah ngenep kelengi dah ho alamiti, dah ho pihun, dah ho dalam, dah ho mahan, dah ho nira kat baru ngare hati. Tengna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelunan ni. Termasuk te kaka, tai jala, tangaran hawa, tak nganak, nyadui ilau ligit, tai tangaran, manok kelunan bungat lim lim dang antangaran alam tak nak bi dahok tak nak ni dahok mahan lah niha kedah menuna kase lain kelenghi tak nak ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi haman kelenghi tak nak nyemogan kelunan nanti kurin dah nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah tak nak dah nak nak upaji nak nak nak nak paji upaji nak nak nak nak paji nak nak mi ahli bilim kelunan nak nak nah tak nak ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu padah tak nak ni awi dang kelunan kahum kahum nana jilang dah kahum dah lang nyabai nyabai jadi

0: Telok Ji Sayak Kosong, Ji Patusu. Radio Kayan, Ngep Ji Itam. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, mau selavi dan lah homa oka senglara manitam lima jadi manitam upeji dalam segmen adat asen ya. Kajau lah nak tekna sepenging pahu alang kena nak dahak menelung bambangan aman adi ya. Ngomong paha panitam lim alavi ane. Dahi nanti ni teji info sekusi manitam lima ni tejo vaksinasi anti-rabies emtek bayan menkelang hipun hulung asok ya. Tino program vaksinasi anti-rabies ani sendahakna menkapung tepala kapung hak lawas damit. Okey, dan ni hati saya 20 tino program vaksinasi anti rabies sendahakna hak kampung Lungtuma dahin kampung Natat Musu mato mapukun pita najuna ngajih madih atau pukun telok lewi ani jima ihati pitan 20 tino program vaksinasi anti rabies andakna ha kampung Gaya Baru dahin kampung Gaya Lama mato mapukun pitan junang atang pukun telok lewi. Jadi manita malang hipun ulung aso ala umpan ala tusuk kenyakan pra rabies anidi mesti kelo geri aso kelo la tusuk vaksinasi anti rabies ni ya. Dahin lahu mangklo poke puidoh amai inai alangana pageri asok lo ti hituk lo mesti asok lo ti umun 3 bulan bahujung mage nusiha mali dahin nusiha mo anakna. Alang kedua mangklo hadau sedia tiki klo dahin lahu kat vaksin asok lo ti awi hatte pati awi amte ke angklo geri kah tiki klo ti tua. Alang ketelok menu angklo geri asok klo la tusuk anyakan prarebis anidi angklo ulang asok klo ti darah 20 sayak dau jadi jasi tusuk ati nesa te batung dalo dahin alang beloh mengklo makau asok klo te peji dahin aso alang empayan ala tusuk anyakan perah rebis. Okey, dan dahok petuk menitam lim huina mengklo alang ngendap geri asok klo la tusuk anyakan prarebis adawani hati saya 20 atau ngejim pitan 20 mata mempukul pitan junang jihma atau pukul telok lewi. Kadang-kadang aku sengkeritam pelan pojah-paji tek lengi je lagu ala kenan Deli Amera ihati kudayung dayung perauku.

0: dihinakan Mek Radio Kaya Demiri FM tak lama kelarah telok. Kerana biar meteng hari telok urus saya nak urang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temu puji dihinakan Mek Radio Kaya Demiri FM ngebji itam. Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
1: leken
0: nak tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lah ngalung duna. Usi tak masalah. Cuma alang pawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia habis dah melayu. Kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dah hentam kayaknya alang ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngenepak na alam leken.
0: Abin dah hentam kayaknya apa?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak hentam nak jadi ilau.
1: Maksudnya tidak seimnan jadi tehaji ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekoh ku sapun nadi Melayu-Melayu bahasa lang tapi jampi jam. Dabin ku kenap anak tampaan gem dahok ta melengasen nak.
0: Ini mah ati habah ni ikat puhipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, lengalung alam bidang muzik kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Tapi entah tak pergi dengan kelunan pakai bahasa. Si telok pakai bahasa kaya. Telok pakai daun putih, telok pakai daun Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan, tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok ngenap nah duya nih menepati masa.

0: kelo senang ok nah hadui kelo harap kelo maja jaya alam murid kelo alam sekolah alam hadui alam nuntah kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM Kayang Kenyah Lahoh nampakan menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lemlang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nunana hitam peji meriang tengku jaki peji dihin hari ini tengok orang sana orang ya aneh ya naji penyanyi menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dah yak DJI dalam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolem bye.
2: Aku Izali Hangau, Kelengi.

0: Okey, masalavi de la homa o ka sanglara manitam lema jadi maritam utai kelenghi je lagu lak na rosa na urai hati ama inai tulung aku i amili tu lagu nang kri itam pla 20 pita minit pukul nak 2 lebih. Okey, taji info aku si manitam lim ngejelo saluran diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat pelitah madani tengayat petmai tuk melavin kluna Myanmar alenai hadaleh tam jaruna pulu-pulu aduh mana ni telesan sayu ngioh peringkat dahin amanau hadui peji tehang agensi. Okey, dan naji info manitam lim dan kerana aku sendiri tang pelola puja peji tekelenghi longdoni alam sejarah.
1: Dewani katek saya ada bulan 90 dalam maduman 2005. Kira jatuh 60 loong ahli persatuan keluna dalam hipun kedai alang teh India Street bara kenap dah jani kama teh joh dahok bara alang kena Dewan Bandar Raya Kuching Utara DBKU alang teh mekap lepo bele tegu rame alang anat petap alan awan keluna lebak pano tudak dahin jandang mejen ayan dah pelaku dagang dah musang hui lima kaki men amin kedai dah. Persatuan keluna nalang hipun kedai alang TH India Street Bara dah lok jinun anu hui melok peji tengaran pet mehalan anu nak. Awin anan dah lok bara jan sayu kenap dah lok awin janikan patrunga den rugi awin dah lok umlek stok nyop mawa rame alang sangatang. Minapa DBKU Bara terang tek joh pun hadianan yanah alat dang lawat tek joh hadi jaak dang lawat tek joh keselamatan wina tek joh apui lawat bi tubuh tusah hadi jaak tubuh petap apa dalam pujen alang dang pejaak imes pasaranan beda alang na dagang bara lepau bele anan man ariang na antegrang yanah kenan dah kementerian alang ja jadi peji dahin majlis perbandaran nunanah hitam peji tak alam doani halam sejarah.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Ini tu sentai lo.
0: Mai, teki tu lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox pun nanan. Nih, ada aku mutang eka. Wim nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lah lanku ho. Nah, nopak ku ada no nire. Mulai lanku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak. Nusik pa jadi. Teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im. Wah ni. Asal kena dong kena kadi. Teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau. Oh, nalau man teluk puluh daun hati. Man pa bayan nalan. Jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah. Teh nasik kak.

0: Dengar Ngelarah Jaki dan aku Widya.
1: Sarawak yang didalih langhi pun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alangnya berhusun loh anak yang di pertuan negeri, wanan jureh premier. Layang dalih Sarawak ialah jatuh 24,450 km nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab hukah kelunan Sarawak langana taklem duman 2024 ialah 2,737,105 loong. Dahin nun reti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan yakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yakna ji negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yakna hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang pek petap benji timur laut Kalimantan, wilayah Indonesia alang pek hak Borneo selatan, dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak dahin dalih Brunei, hiana hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak kenah Kuching. Jipa seraya alang pek taklem dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepun ayak lasan men lim hadimayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak keknah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, dahin Sri Amat. Dahin awi tamhinang map dalih Sarawak yakna petap garis khatulistiwa petap beluak map dalih Usun Tanah. Dalih alam pek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putong duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alam murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut hala ong. Ku pasti haunan. Hinok laan. Wa FM. Pergi tenggelo.
1: Okey, Nana Haji lagu Lakanan Danal Bampai Hati Dalai Sarawak dengan lagu Negeri Itam pada 40 sayap minit pukul 2 lebih. Okey, Mani Tamli makira 32 minit telaan apa yang pukul nak telah lebih dengan pukul nak telah lebih ai tanpa dapaji dalam segmen PDK Peji Dahin nak kelok. Jadi apa nak aku makan dengan ni Mandi Jai Negeri Itam ngejelok segmen PDK A tindak aku sembara sekena Mani Tamli melantik Peji Dahin ke darah telah jam Mani di matuh mempukul 62 belu adau atau kerai ni. Okey, menitam letih kucing serian lunduk bau semarahan amang kelo pelalau maram redo kelo awi hadang pejoh nak kelenghi redo kayan atau pukul 6 lewin ang gejelo segmen PDK dahin lagu ngau apa-apa ni tamlim lewin aku sendiri tam tek kelenghi dua lagu ihati je lagu ala kerana jirin baya kenap mawa dahin je lagu ala kenan BEM puju telok bahasa kayan ihati Tuhan puboh Tuhan menga. Okey, selebih sekolah Rahman Itam Lim.
2: Awi tuyen pakai basengkapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
1: Ni, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kau dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tengku jak kering.
1: Nan, tak ingin ngapang nak lalau. Utek nak kes reh. Menkelo alang kelenghi tengaran kawak ni, ukelo ngapang cekikin amin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, resak cekikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tamabat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Yang selebih mari tak melima pekal telok lebih aku yang senukang pejidin kelak dalam segmen PDK pejidin kelak atang pekal nama lebih.

Saya tak nak mengarah tamat lebih hadu patani dan dengan aman problem ampai tim ayo suka nak mana DJ bau nak langgar kereta mana pekala peladua abluwa do atang nak pekala telok lebih ani dia tak lama segmen dengan larah mulai dengan dengan menita malang teh alam din hak wang dale hejan hado menita malang teh ha uma aru dengan hak mana telo aduani dehin kena camlim ala tama dalam ju alang mage dehin saya paan patrunga do nare pahadui alang antamna dehin je berkat lang mariang ipun do alang sayu nare pahaja ka alang sayu ngrua dalam kelarah tam aduani hati do pat jane kiram minggu ani usang ngate pa ani do General An Sumak Melaka Kurik Doktor An Empayan Migu ni sangat balui nyemong Migu Mariang heti ga te Migu alang seng atang yang mantra lim yang mana alasan mutam dapat kedua tam lebih ani lagu langku mak te pekali

Iyalah ku dua anak pemohon kita mai tak lama kerah taman lah biar ni hidup-hidup dalam masuk ke langa kena anak dan anak ini. Oh, kita mai pihak ni ngerak lagu langa ku mak tiba kali langa kena ni tak nining alang kita mai perlu telok minit lalu pukul telok lebih dalam segmen PDKM PJD na kelok lebih ni. Selalu bi sebab bong tapi dia nak mandi tamlim pihak ni nak kita mai patrongak dia nak do alang hui sayu tak lama kerah taman doa ni kita menyenang tak lama kesultanan program tak pukul telok jurnang apa tak lama dahun surat dengar. Nunan panahu manai tam malaikam jam atau jokyo layan do tak lama dalih lebih ani aningi usan ha kuri-kuri avan alang tak lama dalih lirin dahin malam aningi usan ha kuri-kuri avan alang tak lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atangnya 34 darjah Celsius. Okey nunan panahu jima 25 tepitan 20 jima aningi usan ha kuri-kuri avan.

pelupat atau dengan telok pelupat darjah Celsius. Wanan demigu peluji do bulan 90. Jema demegang. Lebih nak ngi bahui belare ha kuri-kuri awan alang tek tak alam daleh lirin dahin malam ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak alam daleh lirin dahin agahan ke sudo hena mana 24 atau ngat 34 derja Celsius. Nona ni tama piah peji tek jokyo layando. Dari lebih do patani saya do bulan 10 atau ngat do minggu puluk ji do bulan 10 alang rapi temo hat laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia kena dang bara mitamlim wi nak menita malang setengah teh reh teh ta alam adale maya hadui alang antamna. Tak menang tak oleh kem sengah bara dengan timah dengan bahat macam tu kalang layuna nombor WhatsApp radio kayaan hena kosong JJ telok J saya kosong JJ patusu ana nombor WhatsApp radio kayaan ala ngedang ana kelok pakai apa ana kelok pakai tengah bara dengah menak dalih apa ana telok lang ana kami buka 24 jam lang lana hati tejo nombor WhatsApp radio kayananan bi kami sang nyenang lim kadang ana kelok dah katok lang ne mana kelok tunggu jaka opis buka an hari mana pukul saya jema atangga pukul 6 lebih hante ada kato alang ne mani tamlim jadi ana nombor WhatsApp konti radio kayan alang dang ana kalau pake herana jaka tua kalau engkam ikam sangat barat dengan timah dengan bahat.

lagu Alang Kanan Kumpulan Fergrand Selangor Kuma Ame di lagu Alang Bara kenapa te Tuhan Alang Nyelong Itama Kelunan dahin nak mitam di tengah menitam Alang Pejidin Radio Kaya Mira FM masuk nak mana kelok lang majusu sampai tam temoh dalam pejid dahia ke tak lama kerah tam mutama na pak kedua tam lebih ani ya selebih mana Petrus Wan balan anyek tam lahong jau anyek Venus Janus nuna pelahu Haris Ingan biah-biah jan hado man telok lang hipu nak do kerana ka ngadua ni dahin dah bara mai tamlim tak jo perbentangan repa dah bara tak jo belanjawan 2027 alang kenan Menteri Atas Malaysia jima pitana do bulan 2026 25 bekal telok junang lebih nunan radio telok kayan nak sanga pemo lim bajet tanah datang nak pa hape hapa tak menhang telok alang siwak ngeriang hapa tak menhang telok alang ilo jadi ana bara ngerua Heti jima radio kayan sangat pi lim dahok bara alang kena Menteri Atas Malaysia tek jo belanjawan 2027. Ya temoh peji dina kami radio kayan Miria FM tak lam dengah isu kelunan Myanmar Malaysia temoh mili alan alang tekep jadang ana pake ngio alan diplomatik aban pilo alan nemai tusah alang udara tubuh tak lama dari ta Malaysia. Gak tek jo isu kelunan Myanmar ni abin Adan Menteri Atas Malaysia Oilu Alan dahina paan petengaran dahin dalih halang tawin huina atusah ni udara tubuh darah tak lama kuri-kuri puluh duman tak lama dalih tam ya saya nak mentrolin pejidin kami Radio Kayan Miri FM.

0: Ia cerita telah melaku alaku maknya dusu ala kena nalik lihan kena hadang abno pengake dah rinda telah alang tangan nate ake lagu ani wina mana dah rinda telah alang nya dusu mana panaka panaka dah ya sao kenapa wina pa anna pejidhen kame radio kaya na Miri FM tak lama klara teh hang hadui dehinahu kena hadang hani telah jarun na telah na hadui tam teguh lebih lebih nuni dehin asan hado tebukal telah puluh minat lebih hau pertama penji tak alam dahun surat dengar tak alam dahun surat dengar macam tu kalau ngat layu nak anak pemo hati jaka pukul telok junang ni tak alam hati tak mana hang telok alang temo penji di nak kami ikam sang nak dok bara kalau temo deng mati nak Facebook Radio Kayan Miri FM nunan pelahu hak WhatsApp Radio Kayan Miri FM jan hadu pelahu mana kalau alang tak ngeriang Radio Kayan ya pakai channel Astro saya tu suji men pukul telok atang pukul 5 lebih putung do kerani nunan pelahu pakai my freeview tu suji kosong di halim kajaka nak men pukul telok lebih atang pukul 5 lebih
1: lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: ini ni atah hujung hari kita. Tapi nak kau sih nak kau itu kita nanti kurang bapak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan nanti. Sayu, bakal enggak kau dah kau house sih ke? Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika kau bawa nonton ika ke? Dah nyamun nanti ke? Hayu ika dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia aku nyamun dia. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: nyamun. Itu sayu lah.
1: Sayu aku nak dia. Sepeda aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuang ke. Aku boleh halang teh. Tapi buang aku ke separik kayu. Ataupun dia batuk ke tadi ke separik lah.

Ya, ini nak ngasih saya ulun nak kalau nak hadir kalau ti. Ya, tak lama mereka kerana mereka pun menuna lemah dah dah lang naki, lang lagi nakal nonok lo, tak lo kah jaga buah apa nak kalau kerana macam tu ke lung dijarin dah ini dia pun nama nak telok lebih ani. Alang apa tera tak jauh nakal api buah. Miri, kita habung buah keliang kerana nonok mana telok tak buah keliang apa nak telok. Okey, pukul telok jenang kita mepiji tak lama dah surat dengar. Dalam badahun surat dengar halabiani tak jauh belajar alang berita sangat baran minta menyenang tak lama dengar alang anusang menbeh subsidi inyak hati anyeh menbeh subsidi anyeh ada bara atang telok pun saya 6 bilion ringgit jaruna dumana 2024 atang dumana 2025 tinok kira 6 saya juta ringgit hati lewi bo men o lewi utong alang ana daleh ni peng men menjamtok mengalih nak men industri sawit tak lama jaka alang pia. Reti lebih ani hena bayar nerepa cas wajib palang nake te dah alang tawin alang kena na berita. Tak kehak membeh keluna na jijilong majikan nureh palahu serikat. Ya, hukah telah atu 20 saya laman web, telah atu saya puluh saya akan telegram dan 60 nombor telefon. Alang nanyelamak tawin dalam hadi pamoh ngelaka rigit kerunan dan skim pelaburan palsu. Anna dah langa kuasa lemasat matoman dumana 2024 datang dumana 2025. Ngiyo dahun Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan hatik bara anak-anak hadui dan anak peluang menhasil hadui peji Suruhanjaya Sukur di Malaysia SC PJ dahin Suruhanjaya Komunikasi di Multimedia Malaysia MCMC dalam tangayat nyekang dahin mabat tusah di Jaak Pamboh Kelunan dalam Magdalena. Aduan tajoh belanjawan 2020 tusu alang sangan Menteri Ayak Tama Bara Jima nangiyah manbeh kenah kenap ji kelunan alang TH University Sultan Zainal Abidin tek jauh belanjawan 2020 alang kesangan bara jima heti naib chancellor nak profesor Datuk Dr. Fazil Adam tek bara kenun alang nak nginah lan hena ala agenda pendigitalan dahin kecerdasan buatan AI hena tak hangtok alang dengan kenah dengan negeri petanggaran dahin dalam lahu. Wina tak lom urip kerana alang pakai hubunganan. Wina lahu tak lom urip dah alang sekolah. Alang ang sukup dahin fasiliti alang ang pakai jarun dah sekolah University Nerepa IPT. Dahin naihak kina lahu ala lim hubung alang teh University dang anabah sayu anak kinahana tejoh belanjawan 2020 tusuk.

0: Dengar halang balong tahun lama dahun nun serat dengar. Lebih ni hak nah. Nah hari tak ji de bulan pita nol ulalu lalu. Gema bernyo an pejadi. Ji lasan. Aban pahmo. Kat-kat langan usang dalam radio aban putulah bara. Kesana muzik etnik alang tak dalam dalam Sabah hadahin Sarawak. Ji hadui alang na pakai platform digital RTM klik. Di tengah RTM alat dang pelayang hadut dang pahabung di Putera Bara audio ngejeloh platform tak lama talian alang nahipun. Yang minta melim tunai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah pemong ruak tek jangka alang piah nguak jimat. Saya kena mana kelok lim dahin saya ngelarah lebih temu peji dina kami radio kaya Amir FM ngap ji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, itu kata malaku halangnya kena Nizra Music kalang aku mak amit to saya itu kata lahu non long long lang anna taman hinan tam berpahu ko doh tamna. Ya, aku kata tamna tugu tam doh ko nak empa yang tama tudu. Apin haga ni tama kaya ni tam hipun cerita long bi nah cara lisan. Jinun tama ngalong na dahin kena tak menahang telo anak-anak kayan alang hipun minat ngalong dahin kena tak menahang telo alang dang ngalong long long anak na nak tak lama jadi bupa ala nak dang anak telo long. Okey, nono aman besi tak long telo lebih ni apa yang tama pejo ayah mai selebi man wan jau wan jau Priscilla Patrick Petrus Wan Subian Yegor ya Henry John Henry Lawai Arla ya so kena payak peji di nak kami jan hado meta malang peji majusu mai ngato pusu halam man kami alang teh pun radio kaya anak Miri FM meta menyenang tak lama dengar tak lama dari tam. Ya, dalam hal Sarawak ke Pro Lebak lo hotel alang alang sayu dari palang bataraf 5 bintang alak dang ngapnu pengake kelunan menawang dale ngejelo hadui-hadui ayah alang adna tak lama dalam tam Sarawak ni. Ya, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah hatek bara menjemtok nak na hadui kelia rame tengaran alang ayah tuguanan palahu itam dan dah hajak perlu lebak hotel depan apa nak dah san. Huina menadah kelunan alang mayaka daleh menjiji daleh alang ne mutama dalam madalah ni. Ya anan ji tengat kena berpah pelamana. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tejo hubung repakat alang antam hipun tak alam madalah tam.
0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Nunok tu kita mulai ke Amoh I Dageng. Lubun ji, kunan dan nginang iklan berjuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunan anan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunan alang berjuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah perhitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.

ya, lagu klasik Tambah Kayan. Lagu yang kena anda Karolan Malang Nogu Mak Bakeh Jaki. Ya, tak lama Clara Puji di Ridho Kayan Mira FM. Saya nak benda kalau penyanyi-penyanyi Tambah Kayan menuna tengah lagu Maya dah bangsa Alang Habe. Tak lama nanti tekah Noran nak deh koleksi lagu klasik Tambah Kayan ya. Tak lama dia pekerani lebak balahu dah langat nyam tabin bani tugai dalam lagu kina ha kalau dang pelahu nabah hukah lagu Tambah Kayan ala lebak dang tambah mo pamo ngeruak. Okey, 20 saya ada bulan 60 G tak lama du mana 2026 ni Taman Negara Lamber dah na hati Lamber Eco Amazing Race 2026. Jadi anan hak nah G hadui Langat Tekda Kementerian Belia Sukan Dahin Pembangunan Usaha Sarawak Bahagian Miri Peji Dahin Kartin University Malaysia Na Lamber Eco Amazing Race 2026 mani. Ya, apa nak dah nak hati hati Taman Negara Lamber Malaysia Open Su nak pita 6.6 km Menlakek dahin do Wana nak Malaysia Veteran Su nak 4.5 km Ana buka Menlakek dahin do. Tak kira yuran nak dua bulan apakah mak iran nak kalau langikam ngio Lamber Eco Amazing Race ni hanya te puluh pat dua bulan puluh 2026 kalau deng daftar online kalau deng te pala https://link nak nak dalam huruf ok te kartin.edu.my onan seles dia 2026. Jadi kena tam jam lem saya tolak tepala link kartin nang teh miri ni ala tam jam madhin dalam tira-tira tek jo nonok tok gaya ngio Lamber Eco Amazing Race 2026 mane. Jadi program malang saya.

saya nak urai talo mak lagu nak deh na jangan lan para menitam tak jauh hati belanjawan 2027 sang anak pemoh terbuka lah talo 30 minit lebih jima doli mak pitan na do bulan 2026 tidak langgan sang para nak na menteri atam Malaysia deh nahu menteri kewangan deh nak kena tam jam lim tak jauh dah para ni alai tam jangan te siwak menteri lang maju su tak lama karah puji deh radio kayaan Maria FM. Dalam hadui alang ana dalam daleh sab koyan ya ana tejo kebaktian ibu bapa peringkat daerah 2026 mana BM daerah pokoyan dah na BM daerah Belaga na hari mana pitan ada bulan atau 20 ji do bulan 90 awan hati hak gereja umum pokoyan alang sang barak long Tuhan na Pastor James Uda Encok. Jadi anak hendak jadi program alang sang anak gereja umum apa koyan nerepa hagua hari te pita na tangga puluji do bulan 2026 hiti kebaktian ibu bapa peringkat daerah Belaga yang mantra lim hari do kaya na Miri FM wanita pita mapeji tak alam program kuliah adat Arsultan.

0: Nunah jadi tok bot tu bayangkan Adelia Amira tak lama lagu na utama pihak PJ tak lama program kelihatan asal telo anghap deh tapi kalau pat telo puluh minit lebih utama PJ tak lama dengar alang apa mau radio Kaya Amira FM dah teman telo lang ngak nelebo PJ dan kami Facebook radio Kaya Amira FM so kena payak mana kalau alang majusu dah asan hado tumun tak dahun tama kaya alang pihak antam hitok dani PJ dah DJ baun ngak do dah na tepak okey kena lang telok tepak lebih-lebih nun ni. Aku ngiuk tak mana hang telok lang nyoto na tok beh lebih nun ni kuriak. Jarun na telok peti do lebih jarun na telok ngelarah ya. So kenapa win na paan na pejirin na kami ngejelo hadui alang anak telok na. Ya, kita dengar tema dengar bahat macam tu kalau ngah layu nak antai ha Facebook Radio Kayan FM dang lokah kalau inbox dah dang lemkah kalau pakai WhatsApp Radio Kayan itu 0GG telok G saya 0GG patusu ana nombor WhatsApp Radio Kayan alang apaan ana kami okey manitam. Hui nak mana telok lengi kamu sangat tak dah timah dah bahat. Mentelok lengi kamu sangat barat dengar program hadui lang anah dalih maru kampung kelok lahuk dang. Main kelak lang ngetek ake lagu lahuk dang pake nombor anan abin jianan tua nombor WhatsApp alang anak radio kaya anak pake putong do. Ya tapi kau lepat jonang hobi tanpa ji dalam dengah lebih.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Ya, dalam Sarawak akan ada nampak dalam lagu nak dihina saya kena mana kalau langit temuh peji dihina kami tak nama kelarah tam lebih dua patrin saya ada bulan 10 tak jauh isu kelunan Myanmar dalam terita Malaysia temuh milik alan alang teka pajak dan pakai Nyo alan diplomatik awan pilo alan nametusah alang udara tubuh tak alam adale. Isu kelunan Myanmar apa nametusah alang pekelarunan ni Menteri Ayak Malaysia Mihat Hadwi temuh tengaran dahin dale alang tabin huina alak dang puboh dapat metusah alang udara tubuh tak alam kuri-kuri pulu duman tak alam adale Malaysia. Temuh penjirin dekat Merido Kayan Mir FM ngap jitam. Ya, pukul 5 lebih habis taman peji tak alam dengar halangan apa mana pun dengar radio mana kalau lumpur ya mana kalau alang japan teluk ni atang peji di hina kami Facebook Radio Kayan Mir FM saya kena payah jenah dah mana teluk lang tengger yang pakai channel Astro saya tu suji ya saya kena payah abin dah alang ayak udang patur teluk alang udara matang nunuk tu gayang yang radio kayan bitokan ni dang alpat met alam kuri-kuri bulan watih nguak di radio kayan dang an teluk yang pakai channel Astro macam tu kalau layu nak mana pukul atau atang pukul 5 lebih putung do kita pakai channel saya tu suji dahin my preview tusu G kosong mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih man telok langtik dalam medali miri dan limkah ngeriang pakai FM pitan 65 puyana tusu dan FM pitan 10 saya puyana kosong mungkin man o RTM klik online nanti leng hajak dan entah mengeriang 6 jam man pukul 22 berada atang pukul 6 lebih putung-putung do. Okey, dah bara mana anak-anak kayaan umat Juman tejo malam palong kuman iloji dua liap sin ok awan mejo hadir negara gereja Mariang alang teh umat Juman kayaan belaga mana anak umat Juman kalau dang matang hari na telo lima tedong kosong ji dua saya tusu telo saya 664 dahin hari na telo geraha mabu kosong ji pa tusu saya pitan ji saya 55 dahin hinan telo Medina bit kosong ji saya 505 saya pitan G nyinangnya tak jauh dahok bara malam palung kuman mepang jidu aksin orang ni apan mejauh hadir negara gereja Mariang lang tak ha umat Juman yang datik malam 24 do bulan 10 do 6 atau pukul tusu malam tak menahan kelok lang ikan mapi mejah dap tong sokong hadiah ni kelok lahut dan telefon dah rin telok lang agi aran dah lo pakai nombor telefon anandem.

datang benua ngala ku awan ciu ya binun arana anan awan anan anagi datang benuang macam tu ke kurinta makaya nak benuang kita jin anak kayo langgam berang itu nak je kayo lomba o kemuri pate baik hunge ya sebab ini mana telah lim atau lama kelarah puji radio kaya Mira FM mana kelak lomba jusu Facebook radio kaya Mira FM mana perlu mana kelak lang lebo hawa saya radio kaya Mira FM saya kena payah mana kelak selalu biman ending out Mas Steven saya kena mana pusu halaman mana hari nak telah lang teh ini Mas nunan pelahu mana demian ding saya kena Pak Donald jauh tugang Ros tarang lah saya kena payah awin pada puji din radio kaya Mira FM nunan pelahu mana awak hati Afian Mahyus mana mempawah Kalimantan Barat Indonesia di Jayusun saya lebih ceria sun kena ya saya kena saya lebih kena bakeh alang teh hari dia kayaan Mira FM hinok tua pandak teh kena melu paan lebih melu kena saya kena di Jayusun saya nyadui kena Afian Mahyus mana telo alang teh Kalimantan Barat Indonesia ya saya kena payak mentrok lim kuingyo lebak ketama puhu kayaan alang teh ha Kalimantan Indonesia dang peji dahin radio kayan alang teh ha Sarawak ka kalau dang teh ha Facebook kalau dang temau peji dahin pekatan ngedengah mena daleh awan telo menjam tok nak tak lama daleh Sarawak ka kerani lebak dah kelunan kelunan tama daya alam dah unah rinabo tak balik alam dah apa uga dah tapi harga nak dah pakai lah ngatok gabar jaka udang nabu nah tak lupa apa ri kerana ok main telok lim hari dua kaya anak Miri FM ngabji hitam ini lagu lang kuma ame ala kena nabu bilaing

Ame kena bila ing alang gritam na minat payan na tanga buka lima lebih ate buka lima lebih ha pita ma pia peji ngareng dengah alang ana pemo menapun dengah radio men Kuala Lumpur dahin ita ma peji taklam tejo urip tama kelunan alang murip taklam dari Malaysia ti dara tam dang murip ti umur tama dang tengah kuri peringkat na taklam dari Malaysia hanya nang menbe hadui pilo alanga kenana dah alanga kuasa di nupis alanga tapi na tak lama dari tama Malaysia ni hui nak tak lama dumana 2025 tinok dah ngiuk kelunan Malaysia adhin hapang anak-anak dalam dumana ni nangyo urip dah dang atang umur dah 75 pen na telok duman nunan nunan dah daripada dengah halang ana telok api teda jabatan perangkaan Malaysia DOSM. Dahin ngua tak lama kelarah peji dahin radio kayaan Maria FM mana telok lang meja usun dengan hal telok kerana perdah kata ano tak mata usul naya hui nak bantelok lang petrungak di nalan lang tusah lang pujian jam kena hadir kelunan kerana dengan hamanya tam lang tak kucing tak jauh rame duk kena nak tiwati yang di pertua dari tam Sarawak ya sayu ngelarah bantelok lim perdah kata lama hadir lang ana telok na tak mana hangat telok lang matul gabar telok lai ngarah sayu lebih aneh.

Anu si dah ngapihan kan lu tak ima taman dan terolim. Apa kau lima lebih dengah mana pun dengar radio man Kuala Lumpur. Wati kita menyebung program tengah pukul 6 lebih.

Itu mau perjadian kami dalam segmen PDK perjadian kalau atang apa ke 6 lebih. Ya, dalam macam tak malah ngebaik Allah lebih ni kena atau mau perjadian.

0: pneumovirus ataupun HMPV. Okey, alang lana virus ini si haji virus alang maring, ji virus alang darah kitan kelunan, kitan doktun, ji virus alang piah, alang tutap na kelunan mirap mon manuna. Ji keluarga dahin virus alang habe hati RSV ataupun respiratory syncytial virus. Okey, virus ini langlana usia virus baru. Virus ini lebih lemah usia lale naik tamperah ke. Ya ha wiji virus alang amdha peduli di menona. Ya haji virus alang na common cold. Hai tangata bading na dengan influenza. Virus ini lebih lemah. Pihak RSV ataupun respiratory syncytial virus ya doktun amnono peduli virus ini memenonang bi virus ini traini nai tula lanpa virus ini lemah bi men dahnya malang liwa mao lima duman ataupun mendah ala o muku mungkin 70 ke atas ka ataupun dah alang kahum perah dah teh lama, teh COED, teh kencing manis, teh buah pinggang, anan. Dah alang kerendah hati, immunocompromised. Sistem imun dah situ alaan. Teh dah ni na, virus ni kira bisa nonan.
1: Iya, nunai tama biji ngeriang ada honda Dr. Josimang hati kanun HMPV. Ya, pedung tugu agih tama ama nuno makang repana je. Pedung meli tama ti medam. Tugu do nyaman ti pude unya mentagak darah unya unan temu tama medam am sauh noh tam ama nuno sok lang tam. Jadi perlu tam jam lahu tek jo agih batung tam. Ya nu dengar berita ma tak lama kelara tam lebih ani tek jo dengar alang jak ngeruak tak lama kelara tam lebih ani hati tek jo dengar kejohanan bulan sepak pitan loong jibiang berapa kejohanan bulan sepak sembilan sebelah longurun ni hak nah lama kesut ke pat dah nana dah sang nana hibang 20 telok atang 25 ada bulan puluan ni ya ti hak padang SK longurun nak belaga jadi tak ke urang nak saya kau telefon hari nak telok miswel belolok ni ala kalau jam di dalam hati 0G0 20G36 pat-pat dan kalau dang te ha Facebook kelab bola sepak urun arana jadi tinan kalau jam te jo dah bara ala ngabara te jo petadiang te ke johanan bola sepak 9 sebelah lengurun ni piala pusingan pihak makok yang berhormat dun adun murum. Jadi mana 22 atau 25 ada bulan 10. Apa nak deh nak padang SK Lungurun. Kita menyenang tejo bang mendah lang mendang ni nombor G. Tapi piala pusingan anan, tek piala lengjak ngerua anunan pelahu medal RM2,500. Alang api nombor 2 makuk deh medal mata ringgit di ribu. Dahin api nombor telok makuk deh medal mata ringgit 500. Dahin tek limka dah na anugerah tugu dah na ke Johanan ni kenun anugerah ni hak na fair play team. Karena 50 best player makok dahin RM50 men fair play team dahin anugerah an ilim kah hate best player makok dahin RM50 nunan pelahu hati best penjaga gol alang pahaman sayu best goalkeeper makok dahin RM50 dahin 2 bulan pekep awan matal penyertaan hina pulu pita nak 2 bulan 2026 anantam peji talam dengar keliah manitam talam maklarah tam lebih ani dahin kinah kalau dang telefon harin telok Maxwell belolok hati 0G0 20G telok 644 wite teng

Ya lagu hatu munah kan lagu langkah anak tu masanya langgeri tama tu mohon tak lama kelara apa jadi nak kami radio kaya anda Mary FM. Selebih mana telok langit tak lama pasar ayak kucing nun dengan telok kerane tak mana hangat telok lama telok paksa ke pengumuman lang anak telok nak lebih ani tak mana hangat telok langa bayar tak usul naya apa dah ka tegui tama patrunga dihin alan alang terdah tua kena nak lunan hui nak mana telok alang teh kucing ujung minggu ni aku ngiyok hanaji jaka alang habah mana telok lim tak rame-rame ayah alang adna ha pasar ayah kucing dengan menitam alang minat alam makliah pikabol tak lama dengar alang anna usang tak lama dalih miri hati minat atik jauh kunan lebak atik jauh sukan pikabol sa ni hukah kerani tokanan alang te mihat lahu tangayat dah alang tapi na talam pasar ayak miri alat dang sedia awan dah komuniti alang te talam dalam miri tapi na talam kriahan e Datuk Bandar Miri te ada misi usang te para pigabol saat te api sambutan te hang tunan lebak Abi nak meleh an pekali dan nak meleh ngelih nak depan main nak dan lebat an peringkat umur kelunan nak deng main pickleball ni. Dahin atau kanan langit deng ati mejat lebat an tebin umur masyarakat deng ngio anda depan tawin dalam kelihane. Dahin hak miri tak ji gelanggang pickleball mariang an dah buka hati hak tebing anak miri. Ini hanya betula tengah tadui langkanan pasrah miri anggap nu pengake komuniti alang teh awananan. Hadu peji tahang sektor awam ada hino swasta atau guna lan alat dang sedia hui sayu ngua awan alang dang gerito ke sayu mana masyarakat. Nunana balai dahun nak teguh hak pejadi pickle pad kemudahan rupa ubung pickleball komuniti alang teh hak miri. Ya nuna menhang telok te telok unsak main pickleball. Pickleball ni ana ji kelih halang mele. Bina kunan aya syukur ni telah umur 60 duman nuna nak kurak dang lek ya main pickleball. Syukur le ya naje loong batong na. Jadi men telok alang haja u manuna prah bukong. jadi bu afin pickleball ni ya nyohoi kat tepurong lebah bol alang anda lawan dah alang lawan ni ke ati mariak ah ka mati tepurong lebah nak nuko nak uli ngua muta menggelanggang dah alang lawan ni ke ah ana cerita ati jo happy ke bol tak lama kelarah tam lebih ani alang gerita 35 minit lalu pukul 5 lebih jana kira meja ka ani temu lalu jam-jam na semak melak aku dikuri minat tolak ana pa yang temeka hawa mana bidayuh meja program so kena payak men kelok lim alang udara tak ake lagu lang kena just pin jalin so kena men tolak alang te WhatsApp mana tolak alang te WhatsApp pakai lagu lang kena just pin jalin te lang ku mak nu pai ana dai so kena payak men tolak lim pedah tak usulan ya wi nak men tolak alang te aha semarahan

yang ngam dia pengakai dah hari ni telah alang ngat akai lagu hewan lang kena na Jasmine na Jalin ngap de ya mana telah lim lebih nak dong larah jaki hakap daki te awak ukupi ni ya selebih mana kat ukupi ni ani pantun nalang kena ke tomah man telah lebih ani ya saya ngelarah saya lebih mana kalau alang ne hana jaki tak lama kelarah puji dina kami radio kaya na Miria FM nak tahu apa nak telah te apa dah tak lama hadui nak perlu man telah lang dibilang uli pahlawan telahnya dui lebih ani ya kena hitam pejoh sayu magih sayu tak lama hadui.

yang ngeri lagu lang kena terus ana ora lagu mak mangga melangka kui onan lagu lang kena nadak sliha ana lang ku mak hati tapi dinam onan ngabe dayoh menjang program antara oleh masa kenapa sayu melarah lebih.

pukul 6 ngumi. Sebungas se dimuti Pupun Abar. Tema Sang Prit Borneo piluas keroja dagang tenaga Sarawak ke ASEAN. Sarawak Australia nguat keroja samah dan sektor tenaga dua pendidikan. Gematan Batang Paloh kakat pimasang di kawasan Bingan Raut. Selamat ngomi bersama dua ku Jason Tree dan Abar So YFM Bedoyo. Dimuti tongan Abar. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bisaya pimasang Great Borneo ya turung Sarawak kakat keroja dagang tenaga ke Robis Bogo negara ASEAN. Adin Sarawak mau sedia karan no Kalimantan Indonesia dua Sabah. Sarawak tong ya sedia geh tenaga ke Brunei Darussalam. Iyoh nang pimasang Great Borneo dapat da Sarawak piluas Great tenaga ASEAN. Premier Sobat Diniti takar ngin pingusap dan majlis ngin terima kasih saat Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili di Yak Pencen dan Taruh Peruni Anubran Semong Iti. Sarawak niat Yak Piluah Semong Gigawat Tenaga Sibayu Sawak 2000 Taruh Puru. Ngin pingusap dan majlis disama Menteri Utility Duo Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi Sobat Nang Sarawak ya notu kawasan luar pasar ya soon pimudah karan. Raka inoh abuh penuh nginusuk projek pemohon tambahan atau lewat Alaf Fasa Rimo. Iyoh nang di Sarawak adin Alaf Fasa Pat moh ya siap. Fasa Rimo antara raka biguna saat nyaan notu bogo kawasan soon pimudah karan. Bramah duo pimitiak pimasak negeri di makin bitamah. Sarawak tong ya namah da paguh rangkaian pimudah karan seluruh negeri sa pimudah karan Robi Pagu. Sementara inoh Premier Onu Iti terima kunjungan hormat sok pesuruh jaya tinggi Australia ke Malaysia Daniel Henneke di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Taka nyaut pinggarang abal Daniel nang Australia sai Sarawak ioleh pihak di biguna dan kerjasama Australia Malaysia. Itih amoteh dan bidang tenaga dapat pibauh, pendidikan, keroja dagang, dua keroja mudar. Ruban inoh udung anu itih nyatuak har keroja sama dua Sarawak Energy Berhad nganya kakat aduk tenaga dapat pibauh, morot baya teknologi sistem nyikon tenaga hidro. Dan sektor pendidikan, Australia tong sai dapat keroja sama dua institusi koda University Teknologi Swinburne, dua University Curtin Sarawak. Pimasang skim pembesaran kampung SPK bersepadu Sundar di lawas ya oboh penuh secara berperingkat. Skim ini nganya nyusun pari kawasan Topat Roo Ratus di kampung Sinampuan Lama, Tanjung Katong, kampung sebelah dua kampung Aru. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Sobot Nang, SPK ini ngan sedia pimudah di Robis Teratur. Projek mo obuh ngibona di ribuan rancangan Malaysia ke Semangtaruh dua tanah projek tong obuh netap ge. Sungguh munah iyo nang ratus dapat bikusi oni-oni carangan bikait projek ino sekira ogi. Iyo sebut ini tih takar odininga tapak projek naik Dewan Kampung Aru di lawas.

Ya, nanti ragu sebengah setelah ngomi ti kari penyonang so Steve Cross. Ya, selamat ngomi. Selamat bersama lagi atau dan ngomi ti dengan segmen ngancang peta. Mohon hendak beran semong so 2022. Ya, terima kasih bagaimana untuk suara pengajit WiFi beliau. Di gigi bersama doku Adin. Jadi, harap so berangan dan keadaan sehat. Jadi, sambil berangan di TKIT dan pimono Paris terperat kerja. Mungkin lagi nanti aduk berajon di orang tempat dok TKIT. Sungguh munah tetap ge sabar yo. Jadi harap jenang daki-daki sejak pimanu ingan TKIT harap jenang selamat dog topat di tuju ingan. Yo, jadi saat pengisi segmen atau ngumiti yo no pukul 9:30 hati atau sama-sama ngocet abar seterusnya pukul 9:45 minit ngejaka munah yo no atau sama ngocet lagi bis on air. Seterusnya pukul 7 ngumiti yo no abar pukul 7 yo no pakai sina bukar sadong. Jadi seterusnya pukul moi hangarom tia tore sama-sama ngocit program yana program kata diri. Diharap sobrengan terus bersama dekoi nau ke nyuang segmen tia pukul pri yang ngarom.

kerjasama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaremana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Bunga Si pun pendekah. Di kemang Great Borneo pibayah peluang dagang tenaga Sarawak ke ASEAN. Sarawak Australia negap kerjasama derempitak tenaga ke pendidikan. Jimatan Batang Paloh nyebeke penyekembang kawasan pesisir. Semas menduka salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dias dan mengadu proso YFM Bidia. Madin tengah-tengah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sabanang penyekembang Great Borneo rekuka arat nyi Sarawak nyekembang dagang tenaga ke mark pasaran ASEAN. Madi nanti penyambung elektrik metas baat mada masang ke Kalimantan Indonesia saman Sabah. Sarawak menegar repruah tenaga ke Brunei Darussalam. Ainang penyambung Great Borneo dapat jadi atag ia nyikembang pinsua Great Tenaga ASEAN. Sarawak neten penyeruah tenaga semang gigawat ngasawa 2000 tarpru. Derem Rami Adi Samah, Menteri Tilitika Telekomunikasi Dato' Sri Julahin Narawi Geratnang, Sarawak Repiju Unatu kawasan sepapasar bian akses penyedia elektrik. Rakahana dah masang so projek pemohon tambahan atau lewat pangka alaf fasa 5. Ainang Sarawak Madinati ditakas kasen pemasang alaf fasa 4. Pemasang fasa 5 inah keda so rakah yang pibayah akses elektrik beramah ngap penyekembang reis. Sarawak menegah repicu unegap penyeruah elektrik dindi awar reis yang tebal atim pisaya ke pemagung sistem penyedia elektrik. Tanda-tanda Premier Anu Atik terima pemendek sok Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia Daniel Henneke di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Daniel Geratnang, Sarawak tinggal Australia tinggal Sarawak jadi dengan ahli suku berguna dalam kerjasama Australia-Malaysia. Atik rebisi dalam pitak tenaga dapat dopi bau pendidikan dagang ke pelaburan. Ngana kerja dapat Anu Atik menegak berjure berkait kerjasama dengan Sarawak Energy Berhad yang kuas peluang penyekembang tenaga dapat dopi bau sama teknologi sistem nyikat tenaga hidro. Dalam pitak pendidikan Australia tinggi peluang yang pibayar kerjasama dengan institusi Nimun University Teknologi Swinburne dan University Curtin Sarawak. Penetap skim pibayar kapung SPK bersepadu sundar dilawas redo masang tunataka. Skim mana yang nyusun pari kawasan Pramin di kapung Sinampuan Lama, Tanjung Katong sebelah ke Kampung Aru. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang, SPK ana inah yang nyedia pemudah ada lebih teratur. Projek medoknya benar daripada atur pemasang Malaysia di semang taruh. Katana yang tujuan anak medoksiun. Sungguh mana ayah nang terdek cadangan so dayak kapung berkait pemasang projek anak gibaba dapat dong narus. Ayah kena sekati tipu merawat kat tapak projek naik Dewan Kapung Aru di Lawas.

PJU ngaga Penura Ketua Masyarakat ka Ketua Kaum KMKK dan Struktur Bau Mahkamah Bumiputra Sarawak beguna nakit dong nerang ati bituna nga cadangan katutaka institusi anak sok penetap rang undang-undang Mahkamah Bumiputra Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Douglas ugah bas keratnang rah kahana lebih kait nga pingubah struktur pentadbiran ka kuasa Mahkamah Bumiputra. Ngana Penura KMKK Marinati jadi pegawai adi ngubak mahkamah di takah komuniti berguna do prati ngarbis terup. Ati iat natu pinurak ngera ini setugu ngar struktur bau Mahkamah Bumiputra. Aik rasa hati tipu kuka Simposium Adat Iban 2026 di Sibu. Dalam perkara adi berkait Dato' Amar Douglas Gratnang, penipuan berkait adat Iban berguna dok nguruk rekod kadok nyikin ngas sistematik. Rakan dapat masang pakai perkembang teknologi. Atingnya senang diakses penerang berkait ngas adat yang tujuan belajar kerja prati. Ia muji rakan Majlis Adat Istiadat Sarawak adi aun kenu kerja pratin sama dokumentasi adat kaum asal Sarawak. Ayu menegak kedatang penyesuaian bermasam pihak sama perintah, kaum detung perintah, institusi akademik sama ketua masyarakat cukup berguna yang adu-adu jaga adat Iban. Projek jimatan batang paloh di Gaduk Mukah Rekuka Arnbau di Pulau Bruit. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol kedatang pemudahana rejadi pemunas minjawit araya di kawasan ana. Rebis mang 2000 rakyat di semangpat kawasan Pramin kakinyam utung rekinyam utung so projek infrastruktur adidom masang pada perintah reis. Jimatan di ambun di poin peri kilometer ana kan berkemas dekat us jadi penyambung jimatan Muara Lasa pak mendegah kakat penyekembang ekonomi rebis i pitak perikanan kimiang kadagang di kawasan pesisir Sarawak. Aik rasa kati bitunda nga kerja-kerja pimungan penyambung jimatan Batong Paloh adidom masang anuati. Pat inisiatif bas redom masang di Bandaraya Kuching jadi projek legasi Bramanga Pingatus Sarawak Urban Forum SUF 2.0 ati berkait dengan penetap Festival Square Millennium Park Connector 3RKU saman galeri ka Taman Buloh. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Gratnang, projek kanadok anggar berganti RM5 juta kajaka kemas punoi ngasawa 2020 mai. Festival Square berkait dengan kerja naik terun jenderatus di kawasan Lebuh Java ke Millennium Park Connector ina cadangan sistem penyambung taman-taman kawasan civik tanda batan asar ke kawasan penerik penemi di Mening Kuching. 3RKU ina sistem digital adidog netap yang beda uda proses kitar semula. Aik rasa hati dalam sidang media di Kuching. Ngangemas gapai pasal pun-pun ni. Penetap Great Borneo pibayah peluang dagang tenaga Sarawak ke ASEAN. Sarawak Australia negap kerjasama dalam pitak tenaga ke pendidikan. Jimatan Batang Paloh nyebeke penyekembang kawasan pesisir. Ati dagaso YFM Bidia dog nyusun da Rosita Ampong kadang nukar ka Pimio Biata bedak Vigmo Lawrence sa section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngana salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

0: Bidapun lagi The Abi Biz on Air. Episod The Community kita irak bersama dengan Encik Levron masu Kampung Bumbok da ada ngunah bisnes sampingan nyual ikan bangku.
1: Hai, aku Levron Angel, anak Mataya Scan, saku pembuak, umur aku 22 sawat, bisnesku bisnes punok bori nyanang bisnes jual ikan boku. Aku supply ikan boku di kupuak kere. Ti just bisnes sampingan aku yang kundai kira macam untuk kira kundai saan nambah pendapatan untuk kere. Nah, kira macam nambah saya income ku senang nenda ana leh. Awat no. Bisnes ku itu bisnes iso-iso je. Aku rede adot ne, aku nai di punok bori. Jual ikan boku, supply ikan boku saan nyaku puak koi wataginya sopak dan milih ogi kaya kuto te COD matno kira aku ti bit buang untuk saan market leh market di sekeliling koi bisnes ku iti alu doi adon eh masih alu so obuah daftar eh kira aku nai iso-iso dia sebagai side income ku pakai ku nambah pendapatan ku watno buni aku ansu molot dang bidang bisnes ti sebab aku leh nambah pendapatanku. So jadi aku selain daripada kerja, of course the reason why aku buka bisnes ni, aku boleh menambah pendapatanku. Jadi aku guna aku first income which is gaji ku deh. And then aku akan invest gaji ku no untuk naik bisnes ku. Ki ku dapat idea. Okay, idea ti sok sama ku sebab sama aku pun lagi naik bisnes doh. So aku suba-suba gede re berminat gede re monot bidang ti. Jadi aku kali idea bisnes ni re naik ku. Jadi sama aku ingin re idea ti aku mau berdapat nanti si sok toto di ti mau bit idea-idea ni lagi tunda keperluan semasa din noh ada dinangan di aku in terms of cabaran le, of course dari segi kewangan le, sebab apa ni aku start from zero jadi aku terpaksa with masa untuk kumpul modal no untuk aku nak milih ti milih no SAT SAT business ku no kaya na business ku no dari segi modal moko no masa aku le sebab aku kerja ke kan so aku perlu nak bagi masa leh tambah lagi aku ti sadi ku nai masih sadi ku nai bi ogi ge pengemba aku ogi ge pengemadi ku kon tulung nai tapi nyuno ido tulung sepenuh masa sebab ogi komitmen bokon ge jadi aku masih nai sadi ku jadi masa no adalah cabaran kedua leh ikan boku yang ku jual setakat di dinti ikan boku leh detu lagi kalian nai ikan telapia. Aku ambil di bau. Aku gi supplier aku di bau. Jadi aku seorang supplier, tidak no, tak aku kali kleh osi di dapur supply di sana aku. Anok adin lah. Aku mitya supply so yo. Cara jujur eh, waktu aku ngurus kehidupan pribadi aku dua bisnes ti. Dari bogo dapun kudang leh sebab bila ni naik bisnes ti tambah lagi untuk ni kerja. Sebenarnya agak debelan lah kehidupan pribadi ni. Jadi bila aku kerja, aku fully commit aku naik kerja aku. Bila aku mau off day dia, aku akan fully commit naik bisnes aku pula. Kira macam untuk permulaan naik bisnes ni memang kehidupan pribadi terpaksa dikorbankan saat mulai bisnes tu leh. What no? Jadi ogi ke masa sit untuk relax ku no tapi kembali aku akan naik ngurus bisnes ku bila aku gi masa free wat no. Nasihat ku tuduk nya di mora-mora joja aku ke ataupun lebih mora soku ke deke sah le. Tuba le yang ceburi bidang bisnes ti memang pagu. Bisnes ti memang reward te pagu le tapi untuk permulaan memang auto perlu struggle bogo struggle sap auto one man army nyanangkan auto perlu naik ti sadi-sadi to. Tui-tui buat bisnes tu mau capital dah mau paguh bisnes tu mau solid ke adop ni dapat direksi sapa ginya atulung adop ni tulung naik bisnes startup ni sangat terpagu aku amat galakkan ya amora untuk curi bidang bisnes especially untuk adop to bidayoh itu. Perancangan kusan bisnes aku di masa depan ya. Of course aku lah bisnes ku berkembang. Bila bisnes ku tiba berkembang, aku dapat guna modal pali untuk nambah di lagi bisnes, untuk nambah di lagi bisnes. And then aku mungkin milih aset san bisnes ku tak ya makin berkembang. Harapan aku memang harap bisnes aku maybe dang lima sawak akan datang, semua sawak akan datang ku berkembang leh. But no. At the same time, aku walaupun aku na business and keuntungan adop ku, tapi aku ogi malamat adop ku gay, which is aku an tulung nyamo lah. Supaya bila bisnes ku berkembang, bisnes ku berkembang, company ku maayu, no, aku boleh ingin peluang pekerjaan saatnya mula untuk bekerja, meet pengalaman kerja dodop ni, walaupun ni mungkin yo dia akan tui kerja dodop ni, tapi pengalaman yo meet no sedikit sebanyak dapat bantu yo tiak saat yo lift up career yo tiak dan masa depan yo, dua masa depan yo tiak. Okay, terima kasih.
0: Sekian saja episod Biz On Air The Community bersama dengan Encik Levron masuk Kampung Bumbok dan ada nyual ikan bangku.
2: Okay, jadi ini nak kira supaya 2 minit ada ngari pukul ngumi ya. Jadi sama ngumi terima kasih ya untuk sobra pengaji Tawai FM do yang di rabi di gituang bersama do koi dan segmen ngancang pete ngumi ti. Jadi harapan titik atau sama-sama ngoce ta abar pukul cu ngumi. Tapi sebaik noh to bibul dia ngaji ragu bibul to seterus ngumi ti yang noh amung padi dan mampa 2 ragu kedua cintaku di bumi kenyalang.

Terselung lagi agak ada kami nuti. Dato' Amar Douglas menang pimpuan pasal adat Iban perlu duk kenumpul ngeriko dengan duk simpan secara sistematik. Langkah titunah tinan minan pimancang teknologi. Tinyenang inyaratus puan maklumat bikait adat dedeg tujuh belajar dengan penyelidikan. Nepan muji langkah Majlis Adat Istiadat Sarawak de bide guna penyelidikan dengan dokumentasi adat inya pribumi Sarawak. Masa de sama nebi guna ngaban ahi pihak kiberut perintah, NGO, institusi akademik dengan ketua kaum de penyaga adat Iban. Peranan Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum, KMKK dan struktur Bauh Mahkamah Putra Sarawak perlu duk perhati lebih jejeb. Disegal cadang Bauh, dengan pegatu taraf institusi dominan pingunah rang undang-undang Mahkamah Putra Sarawak. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang langkati arang libat pengubah struktur pentadbiran dengan bidang kuasa Mahkamah Bumiputra. Dengan sien peranan KMKK timputi jaji pegawai dengulu mahkamah dan peringkat komuniti perlu dog runding lebih jujur. Tidak mengancak peranan balati dapat dog natur ngajar struktur Bauh Mahkamah Bumiputra. Nanti wang rasmi simposium adat Iban 2026 di Sibu. Pingunah jematan Batang Paloh di bagian muka, di muka jalan Bauh di Pulau Buruit. Gapit Menteri dan Vice Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol menang jematan ti era negap jalan dayuh di kawasan ti. Dengan lebih 2,000 orang inya masuk 4 buah kampung dapat penguntung masuk projek infrastruktur dan tunah perintah negeri ti. Jematan kamu ni pun prii kilometer bukan saja dapat pelengkap pingunah jematan Muara Lasa pengekat ekonomi lebih lagi sektor perikanan kemenyang dengan dagang di kawasan pesisir Sarawak. Dan nanti masa kerja-kerja nyambung pembangunan jematan Batang Paloh dan tunah anujun. Empat inisiatif bahas dan tunah pada Bandarai Kuching jaji projek legasi berandu dengan pengatur Sarawak Urban Forum SUF 2.0. Ting libat pemancang Festival Square, Millennium Park Connector, 3RKU dengan galeri dengan Taman Buloh. Gapit Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang projek ti jangka minan ungkos ni penerima juta ringgit dengan jangka siap wang sewa 2020 mahi. Festival Square yang libat pemancang di kawasan Lebuh Jawa dengan Millennium Park Connector. Sininceh cadang sistem nyambung taman-taman, ruang sibik, mercu tanda budaya dengan kawasan pinami di Kuching. 3RKU sininceh sistem digital di tunah dengan nyenang proses kitar semula. Dibadanti di sedang media di Kuching. Tindan mengenaga tipuna binaca lagi. Dimancang Great Borneo dibahas potensi dagang tenaga Sarawak negara ASEAN. Sarawak Australia negap jasama da sektor tenaga dengan pendidikan. Jematan Batang Paloh ngekat dimancang kawasan pesisir. Dan ketiaga kemenu dah susun beda Rosita Ampung masuk session berita walas masa RTM Kuching dengan senalin beda Mike Hansen. Salam Malaysia Medanik.

tetap jadi dengan pinggir buringan ngobiti. Jadi yo jadi san beringan di pakai orang kota Semrahan pait nyandang di ke tempat kerja dengan ngobiti ataupun pari eso tempat kerja ataupun penuh datang ki saja ngin puan duduk seberingan yo no orang di sindok ke bulatan melaban kota Semrahan re boto pengan di tiri yo no dang ngobiti nog ngarom te nog te pagi saat kerja nyimen struktur penghubung gimata nanti stesen ART di kawasan ini. Jadi pengguna orang raya buat supaya plan pembunuhingan luar sana perlu yang nakit-nakit leh penuh kawasan ini dan tipuh menutup orang titik-titik. Jadi ada ke penutupan kawasan ini titik yang saat dua sesi yang sok pukul prii ngarom iti noga tengah ngarom. Jadi sesi kedua yang sok tengah ngarom noga pukul 4 pagi tiap pagi. Jadi roti ngarom iti ya orang lagi bertuap. Jadi harap ingat nak kita ngerisuk orang titik. Jadi pengguna orang raya pun bersebaya supaya nuna papan tanda atau papan amaran di ogi buah gan atau api keroja di kawasan ini roti. Jadi orang kumpul seterus ngomiti nyalu so gemulan Mekis.

Okey, jadi nanti Rago Minggu Purto jana sambuh sa penyanyi Lai Penny. Okey, jadi ngani no korep kusi dia report gaya ondo saat nanti posmong 2 jam so pukul 4 ngumiti hendak ke pukul 4 pagi tiap pagi di bapura ada office meteorologi Sarawak. Jadi gaya ondo saat ngumi iti yana ngijaka berlaku sobak dudu 2 ijan di seluruh negeri Sarawak. Jadi gaya ondo ngaromiti yana ngijaka ijan berlaku di Kudu-Kudu Topat, yano di Kuching, Serian, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Jadi kawasan ngejaka Paguh yano di Semarahan, Tuoh, Muka. Jadi keadaan raut Tuoh Sobak yano saat Barat Sarawak Sobak Puah so, Barat Rajua Semong Nog 20 km ni jam Gerumang ya noh 0.5 geni meter bergantung seterusnya saat umiah utara Sarawak ya noh sobak puas sok barat rajuas mau ngenog 20 km di jam keadaan laut bergerumang ya noh bergantung 0.5 geni meter suhu detik pikirian 24 geni taruh perupat darjah Celsius.

Okey, jadi nanti aku menghibur joget cinta setia penyanyi Semoglina bersama duo DJ Salako. Ya, sama aku ni, terima kasih ya duduk sobat penguji Tawa FM Raya. Rada bisa saya beringan di Magi Paita Salam dengan di ruangan Facebook atau Ngumiti. Terima kasih berbogo duduk seberingan. Rada bisa selamat ngumi.

Tu Nur Azira Izira yang nak selamat ngancang betul, harap sihat selalu. Yang nak request lagu masuk Natasha Jagu Bunga Andu Rami dengan Gwen penyanyi Iban Sanggup Aku. Tenan hiburan saja radio tetap on. Ya, terima kasih. Selamat gumi Nur Atika digi sama tu. Selamat gumi kena di James Miran Puan Nimoy Johnny One yang nak selamat Andu itna lagu je lagu joget nanju ikan ataupun remang dah bihis. Ya, terima kasih tiada sama kerja teragut ti selamat ngumi kena duduk ati yang pakok di gip sama reto. Ya, selamat ngumi duduk Paul Sekin Ronald Dennis Michael David Protesi yang nak selamat ngancang peta request lagu aku mau pencet nama su cikgu David. Ya, jadi seterusnya selamat ngumi duduk Duringu Base yang nak selamat ngumi selamat bertugas. Terima kasih ngin salam Azgumi Yondu Nudu Rachel Merikan Sino El Semukjang Mami Cikgu Esther Jikin Menek Kenny Puan Nyimoy Salam Damai Ragu Minggu Bulta Seterus Bunga Andu Ramin Natasha Jago Jog di FM Beraya Gerak Bersama.

hari tu, anu peningat sedunia. Dok sita tiap-tiap anu pat adi dua derem bulan Oktober berang sewa. Kesewa hati anu ane, dok sita ngamai anu bulan Oktober. Tema sewa hati, Love Your Eyes. Yang ngatat dari ratus bedak temit bat di penyihat betul kabian penyepuan pasar jaga penyihat betul adi udah dok dapet ngarega adi murah. Rebis ni poin ni bilan manusia di ong, nurak susah berpaut dengan penyihat betul adi dapet dok tak ngadong nguri. Sayang meh betul ngan, seranunai pemeriksa, amai rawatan awal, raru berguna.

Okey, jadi nanti ragu menghibur juga dengan so Alicia Sidem. Maka jadi kira supaya dua masa mongjuk minit ada ingat pukul moi hangarau. Jadi dah kemuti pukul moi hangarau atau dia sama-sama hangar cita program yang nak program kata diri. Jadi sebab ini aku dah berkongsi dia yang nak program jualan rahmah madani di hari mengatur dan nyuang minggu itu. Jadi itu yang taruh tepat yang nak program di hari mengatur yang nak sebungas program jualan rahmah berani dia mengatur di Balai Raya Kampung Pangkalan Amo Tebedu. Ya you know, dia mengatur semong untuk berana semong. Ya you know, so pukul semong pagi untuk ke pukul taruh ngomi. Jadi seterusnya ya you know, program jualan rahmah berani dia mengatur di Dewan Persatuan Bipero Orang Puncak Borneo. Dia mengatur semong untuk berana semong itu pukul semong pagi untuk ke pukul taruh ngomi. Jadi seterusnya ya you know, jualan rahmah berani dia mengatur di perkarangan Serian Conference Center SCC. Ya nak dia mengatur dua anu semong dua semong di anu berana semong ya nak so pukul semong pagi anu pukul taruh ngumi.

Okey, jadi nanti orang kau menghibur ruruh hatinku asal penyanyi Emerton Joning. Okey, jadi saya nang mungkin lagi nanti yang modah sabar terpagi raat nang ngocit ni ke nang peruri belanjawan ya di area buah peruri ada Perdana Menteri tiap pagi ada ki yang nang jaka ngine penumpu yang ada kata ko saridip ataupun bantuan untuk rakyat di antara jadi penumpu dengan belanjawan nama berani 2027 ya. Daki yang terpagi ngejaka dari abah perlu dia ada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi di antara perkara di yang ngejaka dari abah ngin penumpu yang nak dikada pindurung dua subsidi bersasar pendidikan, kesihatan, perkhidmatan asas bayar rakah kakak nyalang pendapat rakyat bayar mobility sosial. Okay, jadi sebagai tadi ngocit program kata diri atau ngaramiti atau bibul dia ngocit ragu dua atau ngan ragu atau ngaramiti yang nak sebengas dari pogan dua ragu kedua remang dah bihis Fabian M. Jauh di YFM bro, yuk gerak bersama.

Okey, jadi nanti sama-sama ngaji Ragu Pengibur. Jadi sebab kita ada ngaji program atau ngarobiti. Jadi aku dah bahasa dia salam di so Jenny Lenot. Ya, terima kasih Yana, selamat tunggumi. Selamat bertugas. Ya, terima kasih untuk Peter Kilan. Lagi sama tu selamat ngaro merobot Jawas. Wellington Amai, lagi sama tu Rachel Amerikan, Derek Asen. Jadi satu babai konten. Lagi sama kita tu Juliano Seludin. Yang salam sejahtera ini so peduai Sanggau Kalimantan Barat tu sama tengah menuduh Jackson Ritan so kupu Mambong. Jadi seterus selamat tengah rom ke nuduh Christina Mape Cali Chung Tizem Lime. Yo, terima kasih semua kelinas. Yo, sama tengah rom Vilonia Elizabeth yang nak selamat alandu masuk tu dan miri era request lagu masuk PBNM. Yo, ragu temu atau main itu ya. Terima kasih untuk Vilonia Elizabeth. Okay, jadi kan dia nak ajak atau sama-sama dia ngoci atau program atau ngarabiti jono program kata diri di berpura ada bunyusun. Oda penerbit Angelin Ipul. Jadi kan dia nak ajak atau sama-sama dia ngoci.

0: au iatnya dari batamu lagi kemaru ah. Mak kita andi was naun bala kemaru andi rumah andi kampung andi nagari ke ka bandar ke mak kita andi ap jadi kan ya kami akunya suami angan madin nak gitu batamu lagi dalam kata dari beda dari Bidayuh lah di stesen RTM Bidayuh Kuching. Jadi kan ya kami nambanan tajuk lah topik au madin.
1: Topik
0: ada dua etek lah. Rasi rasi ngan amai. Tanawi dah ada mea rasi, ada mea amai. Ikutnya berkaitan bahawa ane au.
1: Au sakutan dan satu sama lain. Au.
0: Jadi senapatnya aku minta Encik Madin dulu lah. Apa kabar Madin?
1: Betul.
0: Au, cerita dirinya. Puji Tuhan. Au, au. Amai rasi.
1: Rasi nyan angamai nyan ya ada bakaitan ada bobongkait anak barasi nak bamai ya bakainan pemak kasut kasut ansitukin lah pemai yang dapat dipisahkan juga pemai Ramadan lagu ada rasi mesti ada amai ko anak mui ditampu pemai nambi dia ni di pakahan rasinya satu kepercayaan diri are diri salaku bunyi bunyian ke juga ditanang ke juga didangar ke maupun binatang maupun tanaman an anyel unik ataupun nak disangka-sangka berlaku ia mempunyai makna tersendiri di sebalik-sebalik kau bab jukut gua ada rati ke diri kau diri diare pegangan diri sebagai rasi dan nak mui ditampuh tampuhnya bukan ditampuh jukut anggari ditanang anak garik ditanang angkanya sebagai amai unangi rasi jadi orang diri diare di salako hasilah. Mungkin termasuk anda ada rara pun ada agak lebih kurang rara salahku nyantai sabaya kepercayaan ada rasi ada mai'i jadi kalau ditampuh ataupun dipakahan jadi diri bab percaya pegangan diri giare anak mui sakai kai ada ne'i ada nganai di sandiri nange dap dudiari kado pengenalan ne cikgu
0: kalau tadi rasi kau tahu kalah dirinya pun ada mai. Walaupun dirinya hidup dalam negeri modern, dalam dunia modern, jadi rasi dengan maiknya, ku rasa anak mi juga dipakai hat mau. Anak mi pakai hat. Oh, baku dah jaya nak pecah aku jaku lagi. Misalnya lah, contoh satu, yang paling nyaman, andai di nangar dangan. Singa dohok, jadi. Me apa singa hak? Ada, nyocok air sade. Dah kak ku nyocok tai. Jadi, angkua satu amalan diri kan, anak nyocok tai. Bila nyampe sekolah, topnya kalau eksiden ke. Mahanyam bakar aja ke marah diri, antap panan baku tai, senek medahi kemakan. Ada cerita berhau-berhau kena aku nangar. Sape ku ya matak dia dah medahi makat nyeri. Anak makan, dah lu kena eksiden diri, ku tai rasi, angan amai walaupun dirinya dah hidup ke dunia moden cukup jaya amegua diri anak percaya kaya satu dari Encik Madin nyabutkan munyi munyi meka satu paling kaya di selaku dipercaya di dayaknya lah baik nyari selaku ke dayak lain rasi ti semua ada rasi munyi buruk
1: tahu
0: munyi buruk munyi buruknya adanya ambato. Adanya anjahat. Jadi kalau tak dengar jadilah akunya nak pandai kat narangan nak ya lebih lanjut lah buruk membunyi belah kebak buruk membunyi belah kanan buruk membunyi ke hadapan diri buruk membunyi ke tembok diri jadi mungkin nadangan di nahu lagi motek ialah anda mea rati rasi rekotai kalau buruk nyatai contohlah aku nyabut setek buruk lah nukunyan. Kacuit paling nyaman kacuit.
1: Walaupun kacuit.
0: Paling apa nyaman lagi keto. Keto. Banyak nyantai rasi gak buruk rasi gak ketonya. Tapi ketonya jarang-jarang yang mataki diri cukup dan jahat. Mataki diri mengingati diri cukup ambato. Biasalah kalau diturut nak karam pesak kamai ke bakata ketonya. Berhenti kita pikiran. Kalau kita nak ingat ke atang, baca atang maraga, aduh, dompetku kapan daripada yang patutlah kata kau tiba kata. Ada lagi kebihan, kata kita teh banyak miang yang kita ngatai aku pajan ki aduh handphone ku kapan pedeng ko ah patut kita ngatai aku tai haji ko tai bato anjahat tai kadang ngeri dengar bunyi kacuit nya betikan kami kebiasaan biasaan dia lah kau dengar bunyi kacuit mau berita nak bato apa ko mau berita berita orang mati nah, yang lain lagi lah. Jadi kecuit kebanyakannya nabanan berita ngan jahat. Tapi kadang-kadang ada juga kecuitnya nabanan berita ngan batu. Mereka batu matakit diri. Cuit-cuit ya. Oh, mau hari mau hujan. Mau juga.
1: Nenggak sidi.
0: Hari mau hujan. Batu kata juga kecuit. Ada berita jahat. Ada juga. Jadi biarnya kacuit tekan buruk rasi yang jahat, tapi tanang gua kata yang ngatai diri empat dimainnya orang gi arek nahwinya. Kalau dia di sia kemaru di sia orang di sia batu jari pak kata yo mai kan ada anu kacuit kita kacuit dah cinta kacuit
1: ada. Oke, kena mai. Terima kasih cikgu sebelum kunarangan bu aku berterima kasih juga an bidayuh-bidayuh lain, bidayuh jagoi, bidayuh Pak Disarian, Bukar Sadung, singgai bab aku tetamu ke orang di bau ngalakar nyocok di ming-ming. Ngalakat ni ku salahku, ada aku dengar ini radio salahku. Kita orang main orang Tembawang. Aku suka agak dengar ya jari, ku paham agak dikit-dikit. Oh terima kasih kita dengar ya ku. Jadi terima kasih ka kita bangsa-bangsa lain dan sudi dengar kami. An mau dengar kata salah kuri sabaya bukan kami pane bukan kami urang-urang tua juga bukan kami pane pataki nyandiri bakunsi-kunsi basampun-samput ni bapatak-pataki jari cikgu sini tai jadi pasal kacuit ataupun rasinya tai kalau diterangan banyak banari umai kami nawi bakunsian diri supaya muda-muda generasi muda paham juga rati jikut kasia damia rasi damia amai ko utama aja cikgu tadi keto ketonya tanang gak bunyi ya aku nanya usu kendawang usu sangkol di jantan terima kasih juga kepada mantan pemanca London anak tasin bakung siang aku mau mataki keto kalau nya bunyi sekadar keto keto aja biasa kok anak damia mia jari tapi kalau diri nangar kalau mau ngawah urak bau mari bekahiar kayar keto-keto-keto laju ya bateri-teri-teri ada sesuatu yang nak batu kalau dia turut nak ke raja turut nak ampus kamai pun duduk doho mungkin diri kaupat nong esok diri ke topok diri mengaroku amuk di sendiri ada sesuatu diam sekajap kacuit ya juga kalau nyaba bunyi bayar-yar bekinyar-kinyar bateri-teri makin sambar-sambar ke depan diri ke sekeliling rumah diri ada sesuatu yang anak batu bak engkau bak patakia an barita anak batu lah rati ya, jadi banyak juga bunyi ro'oh kalau sebelah kanan ya bunyi batu kalau sebelah batu bunyi di depan diri ataupun samak diri ada sesuatu yang anak sangat baiklah. Jakuanya ada juga jenis binatang juga kutuk kaya jadi kalau meba bunyinya tanah enggak apa dimai kalau bunyinya cerek cerek cerek jare kutuk kayanya kalau di memburu ataupun paragi gari anak muyak babun ataupun kalau diri muih pun mungkin karena hujan susah nama anak ya puang ataupun kalau diri muih pun mungkin tersasat diri puang ataupun nak babun kada muih sungi nak panit tamu mau ngajak anak mubusia ya jadi jakwalah ni ane anak nek banar ge diri rasi turut nak keraja barasit sendiri kadang-kadang duduk doho sekajap anak semestiama taduh damia ke mun kadang kala dadah nongkek engko dibuka doho tongkengan diri simpan depan diri nutuk rokok bayang rokok ge arek rokok golong duduk sekajap anak gak semestiama apa engkau ada cikgu kita
0: katailah nyabut bunyi buruk ngataikan macam-macam bunyi buruk rooh jantek kacuit macam-macam lagi ya buruk kena banan rasi katai kenapa tapi rasi itu rasi yang batu ke rasi yang jahat jadi itu ras kalau nyembih pun apalagi itu kan dah mih babun dah sasat kemai yang pusat kau jangan nak mutat jadi puak nga jadi engkau teh rasi salah nanti ya.
1: Rasi salah.
0: Rasi salah. Nyebut berasit nanti. Demi berasitnya ke berasinan. Yang turut nak tangga berasit tiba-tiba. Nanti doho. Taduh doho. Batadu doho ngawi masai tai barasit. Angka paling mudah lah barasitnya. Bukannya diri aja barasit. Dangan barasit pun nak muli. Sampai aja di dangan.
1: Sidi.
0: Sampai aja sama diri kan barasit. Sampai engkau jadi rasi.
1: Rasi.
0: Bukannya diri aja barasit ngetai. Dangan barasit pun jako agak arati.
1: Bea maknai.
0: Barasit. Satu setiap lagi ikutnya an selalu diri mungkin diri nyantai anak-anak agak tanek lah kaya tapantok. Namanya tapantok. Tapantok yang tasipak. Tau tapantok, tasipak. Anak sengaja katai. Tiba paha katai tasipak. Minta terus nak tangga. Tasipak ke kepala tangga je gari.
1: Kepala tangga.
0: Mungkin kan dia anak batangga tasipak ke patas pintu diri. Ataupun tasipak ke sisi parike. Tasipak kajikut lah. Pahari tasangkut ke macam-macam. Tagu onsor yang ke diri. Lalu tak pantok. Jadi, nyandati mana-mana arati rasi juga. Anak batu. Kurang lebih habar rasi tentu lah. Mainnya barat, mainnya ngarehet dan kawan nahwi lah. Tapi, tak pantok dengan barasit nyan. Memang, aneh lah. Ame agak dipakai hat. Bila akan aku jajan. Jadi kalau nangal tekan parasit nata pantok nyan, munyi jukut nyan berlaku ke diri ke rumah tangga. Diri masin dapat bajar lah ngatai mau pusak. Sama ada orang ngatai ke jereki sabar garek, mau pusak paragi, mau pusak bagau ikan. Ataupun, mai dianggap juga kalau yang pusak kan mahdangan. Tiba-tiba barasit diri ko. Mungkin dia nak ke rumah, tiba dia pusak di tapantok. Mungkin dia nak ke rumah. Ataupun, oh aku nyan besar ke rumah si anak kayak mudahan nyana mau nyocok lah kira itu ya. Lalu yang puas diri anaknya ke rumah. Jadi ikut kamu juga dipercayai lah. Mungkin jadi kau lah. Kan dia tayi tak pantuk tak barasin. Kau banyak. Bukan aja di bajat sendiri. Bajat rami-rami. Dimake orang di arek juga jayan. Memang dah keturunan diri adat. Keturunan adat diri lah. Nyantai kepada adat. Adat kepercayaan diri. Diri percaya kan cukup daya. Adat diri pun dah. Atahan dah ada. Matai. Dah berlaku berarti. Kayaknya ada. Kalau. Selagi cukup anda nyabut. Selagi kata-kata nyantai. Kayaknya ada. Sebab dah ada contoh. Hey,
1: nggak
0: dah
1: sidi.
0: Berlaku. Kalau buruk bunyi buruk. Tai, menyikat cuit. Tai. Nggak dah berlaku. Kayaknya dah orangnya jadi contohan. Sampai kan diri kan dia. Tak ngapai paturut. Nah dirinya ada ke dunia nyian. Mereka diri masih juga ketai. Buruk ketai masih juga. Kacuit ketai masih boleh juga. Roh ke masih ada juga. Jadi memang ada jukut yang diarik nanti. Kalau jukut ku anak, anak badama apa diri? Contohlah diri nyebut television. Anak ke diri diarik. Anak tahu kata diri kan?
1: Minyap kata orang.
0: Minyap kata orang television. Tapi kalau sebut ketonya, ada diri kata diri. Nggak diri engkau ada tak diri anak dia ngiyap kata orang. Kalau kan dia tekan digital main nama digital lagi arek nanang digital kau pergi anak dah main kata paling ada pun nanang lampu silait digital kau pun heran jamai di silait di barek bateri pacet berapi heran kayak kuhan tapi ada slide kau kata orang putih basi light jadi touch light orang putih. Dia nyambut nak panen apa dia nak sekolah nyambut dia slide jadi udah slide dah touch light macam jadi cikgu mele si demak orang putih lalu orang selaku si demak jadi aku hanya jadi kuala tai kata ngada kasihkan dia nadak wujud dah 40 tahun ratus tahun pada diri nyawa ini. Aku hati satu lagi amap. Amapnya jukut diri dangar. Seperti gak menyi buruk nanti lah. Pongok tumak. Dahat jantu.
1: Dan pajanan kayaknya juga.
0: Nah, di terus tak tangkap betul tak. Amap. Ataupun setengah-tengah bajah ni. Ada menyikut aku. Anak batu rasi dirinya diri dangar orang. Pasal menyi ke depan kan. Amap dia ke depan. Ame ucur bajahan. Kebak ke ampun ke kanan ke. Kan saya menyambap diri ngotai ke kebak ampus. Ke kanan ampus. Saya ambap membunyi ke belakang ngetemuk. Batu. Janan aja ko. Ambap nyantai menyi cukup jantuk lah dan jantuk ke damai apa tumak ke satu lagi satu lagi asuk ngicau. Asuk ngecaung.
1: Ngai ba.
0: Asuk ngecaung nyan mamari. Katiba-tiba kong ya asuk. Dan meja pecah diri kan di arek. Ada hantu ke japa ku arek ya jatuh ke tanah kita.
1: Sedia.
0: Ada hantu bajat mam jari. Anak-anak ni lah aku ada dan apa aku mataki aku. Tapi dok lagi kenek arek gai nang ada juga sidi bako.
1: Ya babunya bukan sembarangan.
0: Jadi asuk ngecaunya kadang-kadang ada mutan tiba-tiba menyasu dari

0: baik gak boleh kebak kanan, banyak orang lalu batalkan hasratnya, kata buah ke rumah apa
1: sidilah
0: ampusan pagi nangis
1: au
0: biar ditinggal lah ane kata hasrat kemayak kata au untuk dah gai ane ba
1: gai rasi ku tai
0: anak batu rati
1: dame rati ya tai
0: nak paham diri
1: nak paham kuala amam sate ke kanya botemnya pemangat. Nah, pemangat.
0: Dari segi pemakanan, pemangat juga dimakan anak habis pemangat.
1: Dibuang aja kemaraga ke
0: rambutan. Dibuang kemaraga kada au tingat nyakohan anak dibuang pun ditingat. Kadang-kadang diri makan ke rumah dangan pemangat siane banyan pakaian. Kadang-kadang diri jajaji anen papamaan nangi masembikan pamangan siane babini ke pakaian jandai janda siane ke pamangan dengan
1: ada lagi istilah batu lah kada nyambung lon
0: angko istilah barahu cegu
1: kala nyambung
0: istilah barahu diare nang pamangan nama
1: jak pamangan dengan
0: pamangan dengan sisa dengan rati diri motek kalau durian no sapar batu nak melau cegu cerita pasal diri nya tai
1: pamangan
0: pamangan tai
1: kalau makanan anak habis sangat tai tamu pamangan makanan anak habis
0: tapi
1: masih dipotek masih ada urang ejak
0: ejak
1: dah me abadi ko
0: nyen kalau di ngawah huma mamai dinamu pamangan binatang lah makan jukut etingan tur mainnya kira gi ari lah orang ngani pamangan kira rimung ke makan ada jukut yang makan masih satanga kalau ngawah huma ataupun jukut lah tetingan ni ko batalkan bauma di ko ngagu jarami ka lain anakmu ya nak batu gia rati ya ba
1: kalah kalau adong ka jabut huma tai namu pamangan ko nak mih di bauma ada juga aku dengar pamangatnya dah ada orang meh
0: bagas dengan
1: ngawado
0: barahu bagas barahu lah
1: kan tadi kau ngawah bama di kau tiba-tiba kau nang dah ada ngawado ngawahi ada anakmu juga kau
0: aku nang anakmu ya
1: kamu juga kau bisa aku mana aja dengan giarek pamangatnya
0: kau ya
1: nama di meh kau namai di anak lah pakahan namai kata diri ku ada
0: namai bau mah di kuar rati lah
1: sama bau gak lah tai
0: pamangat
1: suwi caungnya kau gak tai lah pamangat tai pamangatnya rasi lah pakarannya rasi banyak barasi rasinya tapi halus cerita rasinya
0: halus
1: habab ya anak banyak kebanyakan dia bukannya matai ngak nyagai diri ngingati diri supaya diri berhati-hati berikutnya rasi supaya berhati-hati semuanya cukup rasi diri jaga-jaga bila di nangaria
0: kami
1: di anak di padulian namanya diikut lah jadi kalau tai anaknya semua 100% akan berlaku tapi itu kan menaik makan tai ya nak makan kan tapanan kan lalu banyak raja marah diri eke macam-macam kan tapanan rasi antapanan kau tai banyak lagi nyukut jaya kan
0: setiap kau menyambut pasal antapanan tai cegu terutama lagi ari diri kita menyambut pasal makan ataupun nyan singa banari aik kopi ya orang paling aneh lagi daripada aik lain-lain teh jukut nak kola jukut kaku apa singa cok kopi ya dengan kalau diri kanyang pun kalau dah-udah pun singa sakajap noesi
1: terus
0: di cangkir ko diari orang sabut dari tempatnya pakaian mbak setiap agi topung singa ke rumah nyampa jadangan walaupun jukut gua remeh rupai tapi diri singa noisi dan merati noisi diri dah bagaimanyan diri respect hidangan dengan ko aku dah kanyang tapi aku baiknya nak
1: hormat
0: di noisi dianggap positif ja ko kalau di nak pucat dari segi tapanan latai berarti di menghargai dengan mabadri ko anak gua ngeratat kali di singa sakajap duduk di ari orang batang duduk tangan nak sam ane aku dia ada barang nyana ku nani kalau ai nak banyak di setengah ataupun dia dah kanyang mana noise ke sisi cangkir kalau tepung kok nyampanya kadang-kadang orang apa ditunggu sampaan kau tai kalau nak sampat benar tapi diri singa kok budaya diri penting juga jikun kami gak tentuan ya bo
1: ingat kau kata di salah kodemnya jadi bila dengan kan takkan makan ame doho ba okay, jadi kalau turut, kakak kawan anak kena lama yang kau?
0: Antamuan aku.
1: Antamuan.
0: Anakmu juga.
1: Anakmu juga antamuan. Nama-nama dicabul lah harganya.

0: ang tamuan. Tama ang tamuan na di tandakan makat kan. Diri tay ame doho ba kay ka makatnya dengan dara singgautnya deh. Haji iti kalau di selaku gi are karena gi badapur
1: abu
0: jadi kalau dengan makan itu nak minyak abu badoh
1: abu
0: abu jadi kan ya jadi mungkin anak nahwi lahau jamai antamuan angan damai tai antapanan nyantai jadi sebab dinyabut tai kalau antapanan nya nak mane berlaku antamuan yang berlaku ya nak ada dalam kata di selaku
1: ya pernah berlaku
0: dah terjadi gi are haji kau sampaikan dia diingatan ame adik kantamuan ame adik kau kantapanan ya kau au jadi kau tai antara rasi-rasi dengan diri nah wilah au kan dia amai di pindah ke amai rasi dengan amai nyen anak ba anak anak ba jauhat mau
1: anak ba jauhat
0: rasi dengan amai rasi tak cukup didengar
1: pun dia amai dengan amai dia ni au amai dicabul juga kau au
0: jadi amai masalah amai nyen aku rasa banyak jenis amai. Jenis amai makan, amai nanam, amai nyabut, amai nojok. Namanya amai. Banyak lagi, macam-macam amai. Contohlah amai makan. Amai makan kali, amai makan sawah. Nanam, nanam anyai, nanam gamang. Nyabut, dono kau, mati kau.
1: Nak muih lah.
0: Nak muih kau, kak aku nanang. Nak muih, nojok. Antu ai. Amai tanang undi antu ai. Yang ingat gari ame kau tojok antu ai kuduk kokot diri jarau.
1: Bengkok
0: kokot. Kau kepercayaan ngatel hal. Tapi kalau tojok anaknya bengkok au. Tapi aku lah cerita diri dongeng ki are udah tua diri ngajari diri. Supaya diri kau tai pendek amai ada manyang moral kau tai moral story lah kau tai.
1: Supaya ada makna di sebalik kisah bahasa amai ko.
0: Amai ko. Padahal lega kalau antuai jat narak mati kan memang baru jat ni kalau tu.
1: Baru jat kan ada mam.
0: Ada mam moral story lah.
1: Rati perkataan yang mak mai andiri.
0: Ada makna.
1: Ada makna.
0: Berkatnya tojok antuai lalu bongkok kokot anak. Mai andiri ame bermain kau jat kan ada mam.
1: Betul.
0: Jadi kau tay amai tay amai makan amai nanam amai nyabut amai nanam amai nojok. Jadi damai lah kirai kau baik amai makan kari. Damai sebab apa? Cobalah kami yang kirai. Anak muih makan gamang. Anak muih makan sawah. Jadi cerita tadi, ada makan gamang kalau alu bak sesek kuita ya gamang juga. Mak di mengko, mak di damai-damai kau.
1: Barek makan pemuak.
0: Bukannya pemuak, di sampoian.
1: Sampoian.
0: Sampoian, di tunu gamang tiku. Di sapuan kaku itu kan tomo aja aku agak makan sawah belum makan sawah kalau bas sesek ni aku ite jari yakit sawah juga jari baca cerita ya aku hanya lu baik makan sawah tay alu bas sesek mungkin kan dia sebut allergic mengkali aku
1: allergic lah allergic lah nama
0: allergic kan alu amai bukannya tapi anak juga di pakaian.
1: Ada juga masih makam.
0: Selelah kalau orang poe namih nanam poe. Kalau cerita ikut cerita gi are, orang bakayo gi are. Ada dua macam. Bila ya atak kayo ke rumah ya terajut dam dubang kenyai tai. Alu batapuk di kau.
1: Kau hanya mai-amai. Anyai.
0: Anyai. Alu anak kayu temu di kayu. Saya tak cerita lagi. Anaknya lagi muda. Anyai banyak ke rumah. Terajut anaknya dalam bau anyai. Lalu mati.
1: Amas lagi kena ya.
0: Amas. Amas ada anyai. Jadi aku naik dua macamnya lah. Yang cerita anak lah aku nang. Batu tak nak cerita cerita aja orang. Orang tua-tua.
1: Yang
0: cerita dia punya nyambung cerita dengan kan. Cerita orang ke arek. Kalau hari lu mai makan nyai. Saya bayar juga enam poe. Enam poe terang bakayo juga. Jadi poe kan di panan dam soeng. Dam bu. Di suman. Atang makayo saya buhnya lah saya sa nyambut.
1: Nyilat ini katai.
0: Nyilat.
1: Padang.
0: Ayo. Padang orang katai. Jadi lu mai makan poe. Jadi nyalah cerita. ame kalau nak berkata, nak bercerita, nak bercerita, nak berpasal pasal ni logik kata je kau. Jadi diri pun kalau diceritakan muda sini je kan muda ba. Di arek kan aku ingat sudah tidur diri ku adik karek bekangku je kan pak diri nenek ku lah gi arek.
1: Pacik
0: ceritanya cerita mea paling anak cerita pak ayai. Kan dia ada pak ayai moden. Dah ngelakonan tau cerita pak ayai. Jadi aku ingat ke nek ke Angelin Impor lah. Kami nabanan mendiang empat dewan engkau ya. Rampoi dia mati sampai dia main. Dia sama kucingnya. Ya nulis kami tentang kat studio je. Kami temu rabah dengan cerita pasal lagi arek. Ya nulis cerita pak ayai dalam buku je ada. Tapi dah mati. Kamai terbuku eka. Segagui buku eka cerita eka. Memang banyak cerita. Yang mungkin Angelin, Puan Angelin ingat siapa nama orang gua hari ko. Kami cik benda rapoi ya raja ke museum kau kaya diam ke kucingnya. Kalah cerita Pak Yai. Kau tanya cerita Pak Yai kan. Kalau di jadi selakonya Pak Yai ke bahasa Malaysia ya?
1: Pak Pandir. Ke?
0: Pak Pandir.
1: Ya, tapi cerita kau banyak pengajaran sebenarnya.
0: Pengajaran. Di
1: sebalik ada makna sebalik yang.
0: Ya kalau adik tanya amai makan manyan campoi kira. Nanam ya mai makannya jaji. Anyai. Nanam ya mai makannya jaji. Kalau amai anyai jangan. Kalau kau tanam kau ma anyai ngan padi. Saya anyai yang batu padi ngun nak batu. Ya kau kat badi. Jadi ingatlah dia nak nyoba hati amai main nama anyai. Ada ngerapus je dengan ngerapus ikut tadi. Ngerapus lah. Anak-anak melarang pantang larang anak time ya. Ngelawan pantang larang ngelawan amai ngelawan rasi tadi. Ngerapus. Ngerapus. Ngerapus rasi, rapus mimpi. Jadi serasi lain daripada rasi tai mimpi pun ada juga kan. Dia nyebut kalau mimpi misalnya lelah jarak mimpi tai amai entai kan. Kalau mimpi jaya nak mega ampus kalau mimpi nak batu. Kejelah mimpi anjat jarak mimpi tentang buat anang matahari mimpi tangga gigi apa jahat lah jarak jarak kan. Tapi jembatan menyerang kata jarak. Tapi dengan nyebut dia bukan kata sembarang-barang yang bau. Tidak ada batu jiwan berdaba keperluan dari bakatanya. Nyebut amai rasi menjadi amai rasi mimpi. Terlalu macam bah. Amai rasi mimpinya. Memang diri selaku memang tetap taat kaya. Jadi lain kali dirinya nah. Aku ingati Madinah. Lain kali orang teman tua lagi mahu diampusi tentang cerita dari amai rasi mimpi yang diampus mama Encik Ajis kajang-kajang tat naun. Ya nangar kata diri oh kita aku salah jangan mending salah mata. Kadang-kadang dia nyebut cukup kasarkan lain bercampur. Jadi kualah jadi mana terang ada amai yang tak ada amai.
1: Okey aku setiap nerangan yang amai ataupun kalau di basunat ke siau. Basinat kan. Kalau makan dah kak basunat ataupun masih dinangkat dah turun dah kak buang sia dah mangkat bujak nak diri kotai. Ada amai ko ya damai siau. Siau urak akak basunat nah naik bujak narati makan gakura nak mui amai ko kade nguncup. Amai labi, amai balau, kadek codor, anak cergas, anak meja orang, anak cepat bertindak, codor macam balau. Kalau kau makan balau deh jangan, nak mitulin. Kalau makan nasi amai nasi hangat, campur kena nambah nasi dingin nak mui. Empat nasi dingin terus nasi hangat. Nyakuanya amainya namai sialah, tapi gari benar kan ya orang dah basunat ke ane lain ane lah. Orang sunat ke masakit ke klinik yang disunat ke hari.
0: Kau mai amai paku. Amai nak wih makatnya kau jari. Kau waktu basi ke basunat amai makatnya no nak wih. Amai juga kan kau.
1: Amai au. Amai sia namai kau.
0: Amai sia. Okey. Kalau tadi amai yang tadi. Banyak dah nyabut tadi. Makanan tanaman nabut cukup namai jadi manam taimang kan mai makan bal sawah mai makan kale mai nanam padi poe penamanyai Vietnam Gamang. Jadi ikut kasih ya, memang dilarang. Memang dilarang je bahasa apa? Memang
1: anak mui.
0: Anak mui.
1: Anak mui sakai-kai
0: bah. Sebab kalau ikutnya dicabul, dilawan ada tungka. Tungka ada badi saku. Ada badi, ada tungka, ada idape. Ya kalau sapu terang putih tabunya.
1: Tabu.
0: Strik. Jadi memang kuatlah. Kalau cabut sabut cukup jaya mengada tungka. Matai macam-macam lah. Kalau amainya kalau kata orang putih abstain lah, refrain from refrain from doing it lah jadi
1: Anak-anak
0: lakukan lah.
1: Anak-anak
0: dicabul. Amai tungka. Kalau tungka, amai tungka. Kalau tabut nang ya. Tungka itu memang memang anak muih lah kau.
1: Muih sekai-kai.
0: Strict forbidden kau. Tabut, tabutnya. Misalnya lah, di Bama lagi hari. Menjad pabanihan kan. Pabanihan. Di pabanihan kau ditanam padi. Jadi, damai-damai ke pihok.
1: Pihok lah.
0: Pihok.
1: Kalau dengar kangkong.
0: Kalau dikatakan, waktu kau nanam pihok ngatai, di nuga, ada masa nuga kau, Nak muih makan nenyek dari aku.
1: Anak daging lah.
0: Anak muih. Kalau di lawan amai kotai, padi ni nampi hawak nanti nak batu, baik hidup. Jadi biasa kan di kotai padi pertama di nanam, waktu di nuga, kalau nak api hawak, tanam ke pabanihan kotai. Ada batak ngebuatnya kan. Tanam batak ngeme ansemo, batak ngeme lagi kotai ahari. Jadi, kau pabanihan, di pabanihan di nampi hawak. Jadi orang kan nampi hawak ngatai, jam kau nak nampi hawak. Kau nak muih pecokor, nak muih bagunting. Pantang dah masa, aku nak ingat sengapai lah, tapi pantang. Dan ada te, kalau kau pecokor, kau bagunting kau, binatang akan ngunting padi yang kau nanam tai. Kau nyanyi pecokor, nak muih bagunting, nak muih.
1: Nuruti rekan ni.
0: Nuruti. Ya, cukup kan nuruti nang yang kau tahu. Haji padi pihawak nama yang kau nang kau tahu akan cukup cakap juga. Kau lah dirinya tahu percaya gua adat diri. Mui juga dia ni dikatakan ni
1: saya. Betul juga baca gua. Aku segi kepecah juga dan mata karena diri kalau kau mau tahu kalau nunu jagung yang rabu jagung kau mau memakan bajat-jat kerek binatang turuti pakaian mau anak mui ataupun makan badirian ke duduk-duduk rana-rana jakuanya anak mui bajat-jat maka rugi setuju jajat kalau makanan ni kau binatang turuti jakau gak binatang gak nak diarek burak baganye babun bakara babaruk mau nuruti
0: aneh kau gak mea yang paling aneh waktu bahani namih ngampak nyedangan
1: anak mui
0: namih ngampak. Kalau padi diri ke anak pun mak nyebut ampagi ke pun mereka nyebut pagi
1: sabuat lagi
0: sabuat lagi, sehari sabuat
1: anyan ke masih sabuat lagi
0: sabuat lagi aku namanya sehari lah aku akan kami lagi ya aku wow sabuat lagi namanya macam-macam lah
1: kebanyakan kamai padi
0: kebanyakan amai dengan rasinya ada kaitan dengan hidup kehidupan di sehari-hari
1: memang
0: kehidupan di sehari-hari empat di dalam rumah tangga diri ke tanah ke rumah tahun ke rumah dan rumah tangga diri temanya kan amat diri nyabut kata-kata dono apa yang kau tanya
1: kami
0: lalu kau ke tanah ke tanah yang ke rumah tahun lah kepanjangan di bagau ikat nago paragi nago babon hari ke tanah jadi ke rumah tangga rumah tahunnya ada
1: satu.
0: Rumah tangganya memanglah semuanya di kau bermula pada rumah tangga. Jadi sampai ke rumah tahun.
1: Kau
0: adik kan diri yang berkeluarga lah kerai. Empat di keluarga diri, empat diri, sampai ke anak diri, sampai ke cucu diri, kayut diri, diri mau batol lah. Kau lah diri yang tadi dia nyabut rasi, mimpi dengan amainya amelah diri anak percaya kaya amelah di pakaian sebab nuk diri nyan kaya nuk diri harta diri empat di nenek iut mare diri peringat kata-kata anak ditulis juga jaya pandai-pandai listen oral story ya gaau cerita lisan cerita lisan, tapi tema cerita lisan yang paling batu badi didengar. Tema jadi cerita lisan mana ko? Kalau baca cerita, kalau mana main ko? Repo dengar rekan.
1: Repo.
0: Jadi kalau nyan, kalau cerita rasi, mimpi dan rumah tangga kemaka tahunnya, kalau panai bercerita ke anak dari empat kania kania, an cucu di kania, mungkin dia suka dengar dia, tapi mau dilatih. Sama latihnya, ya mau panai kata selaku wow. Oh, saya nak panai kata selaku, ya mailahnya. Saya bapak nak panai kata selaku. Kata selaku kalau pun dapat timpang loyang. Haji, bahasa. Bahasa, mau ingat juga bahasa dari
1: panti.
0: Amai tinggal bahasa dari tingan.
1: Ya unang ni kan bahasa. Amai
0: ayah. Rasi nombor satu kalau engkau.
1: Identiti yang isakai.
0: Setiap identiti, setiap bangsa mesti ada bahasa, ada budaya. Ada bahasa, ada budaya.
1: Ada adat rukun ni.
0: Ada adat rukun. Mesti ada kepastian. Jadi kalau tay, kalau ada bangsa, mesti ada bahasa. Mesti ada budaya. Jadi amelah di kaupat ni kau tahu bahasa dari kalau nak pandai bahasa dari jamai banahnya amai rasi mimpinya nau itu mak pandai
1: nak sedi
0: bercerita lah kata kaya ngan ngan penerabit diri kira ya nak pandai kata di mana mana hanya nak paham tapi yang penting bahasa dari Amerika Pat ni ada ke Madin
1: okey perkadan rasi amai mimpinya jadi diri andami diwasnaun kalau ane batolan mai ke au
0: telepon na kami banyak ane au macam tai nyambut tai amai orang Asia tai kan amai makat namanya tai
1: makan balau
0: makan balau amai makan nama tai
1: kakuro ngucup ya pemancalon dan mata ke aku
0: amai Asia namanya sinaka udas
1: anak nai ku jamai
0: kabobok nak mui terus nak ada mutat ko kayu dadas kayu ko iba dau ke nak mui kak pasna dam dam ni ko kabobok naik ka kabobok kabobok ko nanti dengan mui ko nak mui pas ni ba kabobok lalu bakal nak mui dengan mui hau kabobok
1: kena sampai ampu sampai tempat ni ni hau anak barajak gigi aratiat ni
0: macam sadape ku nyantai bah pakaianku makai wangi tang bayi ambil ni ngere
1: bo salah rasi gua kan ikut cegu
0: salah rasi lah kabobok ko salah rasi gua tai kabobok ni kala ame bainuk daung sinaka udas gua tai kada kabobok kabobok undanganmu dia namu
1: makan lalu kecewa nang ya
0: kecewa lalu tambah marana au kalah kali au kemudian kata dirinya kata
1: serius au
0: memang serius sakian kan enggak masih mau kata tahu. Terima kasih kita nangar boh kalau nya ada batul kata kami nyan. Ame kita apa salah? Hanya salah ame kita apa batul. Ingat-ingati.
1: Ingat-ingati.
0: Terima kasih Pak Hadin, terima kasih Pak Nerabit.
1: Terima kasih Kartim. Terima kasih.

Okey, jadi nanti kita sama-sama cerita program kata diri program di Berpura ada menyusut ya ada penerbit Angelin Impul. Okay, jadi kira supaya 2 minit saja untuk dan segmen ngancang peta tadi anu pati dia moih nebran semong so 2026. Jadi harap so berangan nanti hibur bersama doko para sungguh menuh radio tetap ke on ya. Aduh ke bersama doko ini nak kenjuang segmen tiap mungkin kira baik puasnya meragi dapat gap sama lagi 2 pengarut kaib tugas dan segmen ngarom pawan ya di so pukul pri ngarom de ke pukul semong tua turu pengarom te atau bibu lagi ngaji turu kuping bos seterus eh. Jadi kali ti ragu oma buat peta para so penyanyi Richmond Allen Mercedes.

0: Aduh. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman dijak tu sama-sama masing. Enggak asing ngasih di bogo. Jess. Mau puan ke doh? Sumi ya, kukirin boton sono no. Aduh ya pogah mun boton manuk kinaling bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya ti memang ogi man koyu doli yang no. Mau mau sakte dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Udah bata di mana no. Pak mumas bas barang na punya na. Yang lu bang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu botol munya ada ba luas gua. Batu idoh ge puana.
2: Mumak masih masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah pada yo. Muni ngak botol na bonal-bonal.
2: Mas barang-barang na punya. Kalau tiap nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Bah, sono. Muyo ada nyaman ti. Jak tu luar di no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua iti, mituk nyaa je ku jangan ti na. Itu hanya dengar botol yang pilih pogah tu, napa nyaman batu na. Sebarang kan sini, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setegah jelebu, panjang. Puan ke doh?
2: Yo, ada jelebu. Cus, mana ti?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

Okey, jadi nanti lagu penghibur tu Dayung Penyabar Pak Kasung Munah di Nyamal tu mendekah nyuang segmen ngancang peta tadi ngarau menu patiti. Jadi di patiti atau dapat dengan cerita abar pukul priya di berpuruah so pusat berita Kuala Lumpur. Lepas no ingat bersama lagi dua pengarut nak kai petugas dan segmen ngarau pawan so pukul priya ngarau menu pukul semua dua turap ngarau. Ngani no aku DJ Jess ngucap buka terima kasih nudu so beringan no to berapa bau di segmen 2. Aduh, dibakot ragu pihak buat tau ngarau biti aku emah pencen cegu David.

0: Ngan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringatom, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Joget Cinta Setia. Si MC de Martina, lagu pemuka kita Masu Sumuglinas dengan DJ Selako. Jadi selamat bingara bersama dengan aku dengan reti DJ T. The segment ngarem pawan Mahin Beran Semeheng 2026. Jadi dengar ti semisena ngare anumpat de pokok semua bingaru mati. Kita irang keping agah bingare de menan senak bedaya biata. Dengan de pokok semua suku bingare kita ira bihibur dengan lagu-lagu penghibur de abi program nateng dinge bisamah dengan penerbitna semisena Hazel the Use. Bersihkan sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dah beken dan masusun pada aku sampai tok pukul 2 trup ngarut di mati. Wani pun bala kita boleh kepi ngami da wa FM bidi ya di mana frekuensi ni 06.6 mega hada kucing. Juga bila kita ada nyanyi di kawasan serian boleh keping ambil dan menar frekuensi ni kesong ni penju megahertz ataupun boleh lagi keping ambil dan menar aplikasi RTM klik the abis handphone bila kita ya. Jadi ini agak ping-ping YFM BD ya dah ngerti. Aku harap semua nak ceria, sehat-sehat selalu. Sama-sama kita berhibur, santai, relax dengan lagu-lagu penghibur. Harap semua ping-ping YFM BD ya dah ngerti terhibur ya dengan lagu-lagu penghibur dah masusun benda aku. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan balik kita kudu-kudu info ataupun program daerah Dok Natur de Beras Meheng 2026. Jadi sebaik-baik kita berhibur daya dengan lagu penghibur kita. Si mencana lagu Masu Peace Band Timungan Mo Dayung Kumang.

Jadi saya mencintai Martina, dua buah lagu penghibur kita ada ngariti. Saya mencintai lagu Masterpiece Band Timbangan Muda yang Kumang dengan lagu Masu Tonius Poji Seraru Gaon. Jadi info daerah sekunci ku dengan bila kita ada ngariti. Saya mencintai tinan pimpuan kita bersama Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, saya mencintai Perdana Menteri kita, merangkap Menteri Kewangan, Ira membentangkan pembentangan belanjawan 2027, Wang Andu Pagi, saya mencintai Peri Yang Berang Semeheng 2026, pukul taruh setengah kami andu. Jadi sama-sama kita ngempan dengan keping ya belanjawan 2027 daerah dok bentang bedak Perdana Menteri kita minan saluran TV ini ataupun balik kita boleh keping lagi de minan aplikasi RTM Click. Jadi saya mencintai Martina info daerah kus kunci di balangan bala kita. Saya mencintai pembentangan belanjawan 2027. Saya mencintai Andu Pagi Priyan Beras Mehang 2026. Daerah Dok Bentang beda Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan.

Jadi saya macam mana Martina, dua buah lagu penghibur kita ya. Saya macam mana lagu masuk di Via Post Piyama dengan lagu masuk Imelton Choneng. Ruruh Atinku dan mengabahan kita 40 mahi minit rimpas pokok pre-i bingaru. Jadi tinan pimpuan kita habis sama. Saya mencena wang semuheng nubran semuheng 2026. Saya mencena anu nemti. Masa pukul juk bro pagi sampai top pukul 2 nerang andu. Ada 7. Ada ijo buah jeran di ira dok tutup ya. Ataupun ira dok dilencongkan. Berajah dengan istiadat pebarisan dengan rapat raksasa. Sempena sambutan anu pimayan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke Mahipuru. Saya mencana Jalan Tun Abang Haji Openg, susur nek Padang Merdeka, Jalan McDougall, Jalan Wawasan, Leboh Temple, nek Leboh Wayang, Jalan Men Bazar nek Leboh Temple, Leboh Wayang nek Jalan Men Bazar, dengan Jalan Gambir nek Jalan Tun Abang Haji Openg. Dengan wang bingara masa pukul 7 bingara sampai top pukul 9 terpengara, saya mencana ada konsert rakyat dari Radoh Natur di Padang Merdeka Kuching Sarawak. Jadi inya ratu sama-sama ya nyugon kerjasama abak nyengan muto ataupun motokar bala kita ada bingi jerat dengan sama-sama lagi ngerancang penyalat kita dengan milih laluan alternatif tinan bala kita jalan di sekitar Bandaraya Kuching ya tinan ngurang kesesakan lalu lintas wang semuang nubran semuang 2020 masa pukul 7 bro pagi sampai top pukul 9 narangan du dengan pukul 7 bingara sampai top pukul 9 terpengaruh birajah dengan istiadat pebarisan dengan rapat raksasa sambutan andu pimayan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke Mahipuru dengan wang bingara saya mencana ada konsert rakyat. Jadi apa kita kembali pukul semang bingara mati ya. Kita rangkeping agah bingara di mana sana beri biata dengan pukul semang suku bingara. Kita ira bihibur, keping lagu-lagu bihibur dah habis program Nothing Dinge. Bersama dengan penerbina si mencina Hazel The You. Jadi terus bersama dengan kami di segmen Ngarampawan YFMD ya. Gerak habis sama.

Selamat sengarem bersama aku Vic Mauloran dan megah sengarem YFM Bedia. Jimatan batang paloh di muka jaka dekuka nga tarupuru anubran Oktober ati. Gapit Menteri Infrastruktur ka Penyekembang Pelabuhan Sarawak, Dato Insinyur Aidil Lariwo Kidanang, kerja nyambung blok skasa jimatan nana, anduati nanda jimatan nana sindak rek kemas. Ayenang arong taruh minggu redo pakai kontraktor yang ngemas kerja ana sebaik dekuka ka daerah tus. Jimatan adi ambun di poin ju kilometer ana, ina kedak so projek aran pesisir Sarawak nga okos kontrak 200 pripumai poin pripumai juta ringgit. Penyekuka jimatan anak renegap dinge penyejawit aran raya di kawasan pesisir saman muka sarike sibu ka Kuching. Ayah kita sakati ripas kemas penyambung blok skasen jimatan batang paloh di muka. Perita Sarawak dipeju tumpu di pendidikan percuma rakahana yang peruah modal insan adibian kualiti ke 6 pemitik tenaga kerja di Sunis Andu. Gapit Menteri Industri Penguman Komoditi ke Penyekembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, inisiatif anak menegah netu rebis bega anak Sarawak dapat nyambung belajar ngade nura okos belajar. Ayenang, penita beranja yang pendidikan percuma Sarawak soati ina arong 500 juta ringgit kajak kabi tambah hendak gendi bilion ringgit. Ayah dan sakati tipu program Citra Minda Intergenerasi Bipawad Penyita Andu Warga Emas Takah Gadung di Limbang. Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak SEDC ke Opis Tuan Sarawak peju negap kerjasama derem rakah jaga tuan so program Purun Kayu bersama SEDC di Hutan Simpan Sabal nga Andu Pat Adiripas. Pengarah Tuan Sarawak Datu Hamden Muhammad Kidanang perungun 500 anak kayu sobrang masam spesies asal Sarawak dok purun. Ati saman tas meranti bumbong ke selangan batu pasir. Ayenang penyiswa pita koprat suku berguna yang nyukong rakah jaga saman ngurus sumber tuan ngamampan. Arong 100an peserta suap program mana adi dupan warga SCDC Opis Tuan Sarawak ke komuniti kawasan. Operasi naik ujian siripat sewa 2026 Sarawak Piguru Anduati nek Andu Setu aditumpu di kawasan Dam Diri Sati. Darang seopis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sarawak Kidanang operasi anak dan mansang yang turung nambah ini di kawasan Dam bitunda nga fenomena El Nino adi dapat bedak kurang takapin. Yen Andu Sebungas Pimino Beron tumpu di Zon A adi berkait nga Dam Bakun Kamurum di belaga saman Dam Sika ka Asyakirin di Bintulu. Pimrati menaga dokano di Zon B adi berkait nga Dam Batang Aik ka Bengoh jadi penyedia yen operasi ripasana. Operasi naik ujian jaka dokano di asah pukul rendi ndag taruh singumi Andu bersengan di data gaya Andu Met Malaysia. Operasi tui taruh Andu anak berkait nga kerjasama Met Malaysia ka Tentera Udara di Raja Malaysia. Ngana ati aragah dirog nyusun bedak Monica Gary so section berita Elwa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berdiri. Global DJs.
1: Anak anak kering kata ya, buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Nian balik pasal aku.
3: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni ngak, sangon pensel ti.
2: Pensel aku no. Bau senok aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indung tu. Aku no.
3: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan beg ti ya. Pensel no. Dipotil ke dia na. Bigulang ke dia na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni ke hingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dah lihat ku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna sekiranya ada pakai ya. Dah lihat belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
2: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bermonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi saya mencari mati nak lagu penghibur kita Mas Rozi Mila Nyak Boh Bilanda kuana. Jadi itu saya sama-sama kita ira berhibur keping lagu-lagu penghibur dah habis program Nothing Dingin bersama dengan penerbina saya mencari Hazel Deus.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: ngayon kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu, dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringat o, next

Anak terjatuh besar sampai kedengar ragu-ragu sok zaman 60-an, ragu-ragu sok irama pop ye-ye. Atau pucuk dengan program natang dengan tak ngarep mati ngar ragu-ragu Aditya Mekah zaman 70-an. Moksen Alatas samun titik sendora ina pasangan bernesewen samun pasangan penyanyi legenda Indonesia zaman 70-an dikit Mekah ngar ragu-ragu genre pop samun dangdut. Pasangan nanti merekod ragu-ragu Aditya Mekah, Nimun Dunia Belum Kiamat, Halo Sayang, Hatimu dan Hatiku kebegut dengan ragu-ragu Aditya rekod negjaman 80-an. Ngara mati atare bipraman ngaragui Aditya Semalam di Sisimu dikidok naik pada Aloysius Rianto puanka A. Rianto kadau rekod ngasawak semang peri jupru. Asyik dengatan biduan nita legenda Malaysia Datuk Sharifah Aini. Ia inaka usi artis Malaysia adisen gerar biduan nita negara lepas berdau Puan Sri Saloma. Gerar hati ina sekasen bergantung diki ka us dongen ka artis dayung adi begut teban jasa ka rakyat sama reis diki mekakat dan reis dekat takah antara bangsa. Ayah pigeruk karier i ngah sewak sebang peri nam permai selepas ayah jadi juara dan bertanding Bintang Singapura kabian peri pertaruh album adi pibarat gaju album dalam pimio Inggris. Ayah dah ada temegah di Malaysia, baks nega dari reis-reis Asia adi pibarat Jepun, Korea, Hong Kong, China, Singapura, Brunei, Saman, Indonesia. Ngara mati atarik kedingah ragu adi dan hapuslah air matamu diki ragu hati dong naik pada Ahmad Nawab kadang rekod ngasawak semang peri juk perdam. Ngana jak tak picu ubi praman ngaragu dok teban pada titik sendora ngam Moksen Alatas semalam di sisimu karipasana picu ubi praman ngaragu hapuslah air matamu bisama ngak Sharifah Aini.

Anak tejatan besar sama dengan ragu-ragu sejaman 60-an dekat jaman 90-an. Memeting genyam ia atas mesin di peneben program Nateng Dingik. Maya kemat atas pendapat dingik jam ke anu alisamah minggu bau. Sebayu aku ngemas program ngarep mati, aku mesedian di dengan ragu sejaman 90-an, anaknya ragu dan kekasih awal dan akhir. Ragu hati Dr. Ban Badak Jamal Abdillah kadang rekod ngasawak semempri-pri-pri-pri. Ngana aku juga terima kasih. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sopreg.

0: Sia Nadim bersama Doko I dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadaka I.
2: Sabukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Jadi saya macam mati nak kita mau berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan abi program nak teng dinge ya. Dan bersedia berdapat nabi na saya macam nak Hazel the Youth dengar reti. Jadi pada masa itu nak balik bersama dengan aku lah di jadi the segment yang rempawan sama-sama kita berhibur ya sampai top 2 terpengaruh mati. Jadi terima kasih kepada kita ada sentiasa bersama dengan kami the station radio YFM Bidaya RTM Kuching. Dan keping kami di mana radio, di mana frekuensi ni kosong nampuan ni mega hari Kuching ataupun nyunggu bala kita ada yang dari kawasan Serian, keping kami di mana frekuensi ni kosong di penju megahertz ataupun dan keping kami di mana aplikasi RTM Click. Terima kasih ingin sentiasa milih kami stesen radio YFM di tina nyibur ngarik bala kita ya dengar ti. Jadi kita pisah dengan lagu penghibur. Kita ada bekal si macam lagu Masu Sindora, Babar Kecewa.

0: aduh, masing-masing, aduh.
1: Ha, ngam ge mumuro ke zaman dijak tu semana-mana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh, yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia fogah mun boton manu kinaling bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya tim memang ogi man koyu doli yang no. Momol sakte dengan dono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Ora bata di mano no. Pak mumas bas barang napo nya na. Yak rubah prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti muti botol munya ada ba luas gua. Batu idoh gepu ana.
2: Mumak masih masam na, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol denang ku tia. Sebab tia mau gira apa dia. Mau ingat botol na bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tia nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tia mana teh kota da apa mu.
1: Eh, bah, sanu. Mu yo ada nyaman tia. Eh, jat dulu hadin no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua iti. Mituak nyaa je ku jangan Cina. Itu hanya dengar bototnya pilih pogah tu, napo nyaman patuh na. Sebarangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia, boton ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke do?
2: Yo yo, ada jelebu. Cus, mana dia?
3: Boton ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

kerjasama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redong ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul puis ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta bertanding ngaremana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Jadi saya mencari matina lagu penghibur kita Mas Sufiana John Adat Bidingan. Jadi dia jam ti aku mengira ngemas tugas aku dengan reti aku dia jadi. Irang ucap sepuluh terima kasih ya. Nek semua pinggir-pinggir YFM dia dengar reti di segmen. Ngarem power nama sepukul pre-i bingar ijena sampai tak pukul semdua terup ngarti. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur The Abih Automasi YFM BDU masuk pukul 2 terpengaruh sampai top pukul 6 pagi. Musa N bersama dengan pengaruh nombor dia beken the segmen Makat Krimuas the pukul 6 pagi.

Jadi sen saja ada masuk aku dengar reti. Kita berdebut lagi ya. The segmen berken, anu berken dengan jam berken. Jadi selamat bingara. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua. Bye-bye.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai

0: Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Beramah ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. RTM Yang Selamat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pusawak Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026 Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang Terutama.
1: Masing-masing. Aduh.
2: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh sama-sama ada masing. Nggak asing-asing di bawah. Eh. Yes. Mau puan ke doh? Sumi ya. Kukirin boton sana no. Tadi ya pogah mun boton manu kekinaring bomu.
3: Boton mon nama no.
2: Ido. Sebab itu doi boton aku dah nak no. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
3: Oh ni bi, kini li iang nuna. At koyuh ke? Udah bata di mana no? Pak muma sebas barang nak punya ane. Yang rubah prokis tia.
2: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada. Ruas gua. Batu hidoh ke pu ane.
3: Muma masih masam nih, masih muti.
2: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol na bonal-bonal.
3: Mak sebarang-sebarang dia punya. Kalau tiap jangan ngaji Cina tu ti. Cuma tiap mana tek atau dah apa mu?
2: Eh, bah, sonu. Muih ada nyaman ti. Eh, jat dulu ada no kopi. Aku beranya mu.
4: Ingan dua itu, mituk nyaa je kucangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pokah tu kenapa nyaman patuh na sebarangan sini sikitnya dia nyasatnya dia botol ku pilih setengah jelebu panjang puan ke doh
3: yo ada jelebu cus bunuh dia
4: botol ku pilih ada patuh ke ada jelebu
3: jelebu minta maaf yo.
5: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Bedak Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima perih anuburan Oktober suat 2026, pengurut suat pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Jas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redong Ngatur Nga An Minggu 9 Oktober Pukul Puis Ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Nam naan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama guys, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada guys dapat kirim jawa bau dan on with this. Adin guys Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai guys. Keserah pemono guys dan puasa pingramat ingan. Sa guys kawata selamat nek ketopat denuju guys. Suak kerja pengunai karikman pakai guys don with this. Keserah tudu ingan. Mitya ada ingan berokat sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha guys. Guys dia terima hasil dengan guys ngeraan adep guys. Rawang guys, madis ayu guys, dua kaum guys. Berangkat sok pengubak guys, sak dapat ngosa dua ngatun negara maya negeri guys, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri guys, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan guys. Berangkat sok adep guys de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu de somon anak buah de body duh de daki-daki sija ke kerja sa skawata ke sia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin ge nudu suho adep guys pemane bijak seradik sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu guys sen pimagu suo adep guys duh pimulia aden ingan berkat anak buah guys da arwah sekurah sak sekawat taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya da tumang patu da dai romin boria da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya ngan pingukuai dua pingramat ingan. O sine ka kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O so-so malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais so-so umut gamut da jahat. Sakais kawat taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan negna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daang apun ga sarah kais kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk sosua dayum. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti adin do takar kais Maria Pobus. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus, kada de semura da adin dari neg, negen-negen dari nyuang. Amen.

YFM Gerak Bersama. Jom tadi Setia Madin pukul 6.30 Isan. Sarawak harap belanjawan 2020 rekna penetan bas tunduh pitak pendidikan di Sarawak. Sarawak kerjasama dengan Australia dalam pitak bahan api hijau. SPR terima 100 tar pertaruh representasi bepawat dengan pemerhati pari persempadanan Sarawak. Selamat Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Isan So YFM Bidaya. Sarawak dapat rebis mujur drum pitak nyedia bahan api hijau yen industri kapal. Setiausaha dua politik ekonomi Suruhanjaya bergantung Australia, Lachlan McPhee kita atnang ngak pemujur industri kimia saman bahan api Sarawak, Malaysia dapat jadi pusat peruah bahan api hijau sok kerjasama ngak Australia. Ayanang Sarawak, Malaysia ngak Australia ayan nyikemang industri bahan api rendah karbon yang terung dalam industri kapar adipakai tenaga adibising. Setelah ayanang Australia sedia gekutung penyipuan dalam pitak peruah bahan api hijau jaga pemenuh kapar saman pitak teknikal adibipawet. Lachlan McPhee kita nanti tipuh berdapat dengan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Sarawak harap belanjawan 2020 rekna penetan bas tunduh pitak pendidikan revisi derem bedak kena dinge infrastruktur skura nga pemudah pendidikan. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kinatnang penitah beranya adi baga doga berguna yen mikik skura saman remenyandong guru adi mahama. Ayah menegah rana bedak skura biar makmal ka penetan bas dogna tunduh pitak sains, teknologi kejuruteraan ngak matematik STEM saman pendidikan teknikal ngak latihan vocational TVET yen negap dinge penyekamang modal insan. Menyo tipuh merawat ka projek adi dognai di Sekolah Kebangsaan Belipat di Lawas ayenang beken so infrastruktur penyeguna bara tenaga pengajar saman peluang pemaat pangkat berguna ge dog temikira. Suruhan Jaya Brunei SPR terima 100 taruh-taruh representasi bipawut nga syur pemerhati paribaat KSP yen bahagian pilihan raya negeri Sarawak Sabah Adijo. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus kidatnang so kiangana 126 inah representasi bantahan kaju dinge inah yen nyokong syorana. Ayanang SPR renai udung khas yen pratipari representasi adi dok terima revisi adi tuna syarat sien siasatan tempatan dapat dognai. SPR dongen tipuh dua sawa yang ngemas pemerhatian peguru Sony Anobran September adi ripas kanotis proceeding siasatan tempatan re dongen KPH adi layak sekurang-kurang i dua minggu sebaya proceeding dognai. Pusat Andam Berjakit Sarawak SIDC sua derma projek kerja prati antarabangsa yen puan kata virus sungguh ayo Afrika ASF. Penerang so SIDC kidatnang projek berga rebis semengmai juta ringgitana deg meranya beda UK Research and Innovation UKRI kai deg ngebak beda Profesor Peter J. Dodd so University of Sheffield. SIDC re nyerjasama nga University of Sheffield, University of Liverpool, Biotechnology Kebangsaan Thailand, saman Office Perimnatan Veterina Sarawak. Sungguh ASF deh teban risiko ka manusia, virus ana dapat teban penyekebes ka ayo,
ka ati dapat taban susah ka ekonomi saman ngara adi kudipayo. Projek ana menegah beda SIDC jadi pusat rujukan genomik yen ASF beken so terunggah penyekembang strategi kawalan nga vaksin. Pecu dinge nga agah. Mijah yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar suak nga arong 500 na anak jemaah derem majlis kesyukuran beramah nga rami sita anu penyeberanai adi meh mai perusawa di Masjid Jamek di Kuching. Adagi suak mendeg ka rami anak inah samana Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Menteri Pemenyang Sukan Nga Penyekambang Tukai Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, saman bara pengurus reis adi beken. Ramiana dog peguru nga semayang maghrib nga isyak, ka lepasana bacaan Yasin nga doa kesyukuran adi dog nguru beda Imam Bas Sarawak Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Nemnaan Reswa Bertanding dari kemuncak Bintang Piramli 2026 adi redo ngatur nga anu minguati di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas. Pengendali media sosial Sarawak FM Muzaldi Rabai Kidatnang bertanding ane reda peruah radus di saluran radio nga Facebook Sarawak FM saman RTM Klik peguru sok pukur prii singarem. Tipuh program manegeh berakmasam aktiviti dong ngatur yena para peserta saman rakan strategik program mana adi saman metak miris praka. Muzaldi kena nanti tipuh rami serah perka seorakan strategik Bayu Somerset ka para petugas radio saman media sosial Sarawak FM di RTM Kuching. Seterenana kemuncak Bintang Piramli 2026 reingin dan penyipuan bauh ka para peserta revisi dari ngerapuan pasar karya seniman Tan Sri Piramli. Pengarut Yun Zon Selatan, Muhammad Rizwan Adis Bunga Skari I suak dari mempertandingannya kinatnang adep I dapat berajar sok peserta adimah biun bagi penyipuan. Ayanang ayam minat di karya P. Ramli sok ngai giba bemerak ka ragu I jadi sumber dermaya berajar pitak muzik. Sedangkan pengarun Zon Tengah Musyawir Abdul Rani Kidatnang bertandingannya ina platform yang ngaten P. Ramli adi jadi legenda seni Malaysia. Plan Yernai Dam Melata di Kampung Simuti di Pedawan dapat damah dingin penyeruah pin bisik berkensok yang peruah tenaga elektrik di kawasan adi bersinat. Gapit Menteri Pengakut Datuk Dr. Jerib Susel Kidatnang kawasan tanahan PIN di Simuti dapat dongnai so projek acute system yang nam pemite PIN nga elektrik revisi yang kawasan Simuti sebakar sibuang nga sadir. Bekan soana kawasan ana dapat ge dong nyikembang jadi kawasan eko kerjanami amai ibin abang tarun adiramos. Dato' Dr. Jerib Kidanati tipuh merawat ke kawasan projek Dam Melata Red Dognai di Kampung Simuti, Pedawan. So, semangju anubran September neg 6 anubran Oktober adiripas, Opis Pendaftaran Negara JPN meperuah 160,746 MyCard Generasi Bauh. Ketua Pengarah JPN Dato' Badrul Hisham alias Kidatnang Sarawak rekod penyeruah MyCard di nomor taruh sekasan baga anak inah semang 5,777 kad. Ayanang MyCard generasi bauhana mesin pengamat adi raru kena amai ikbian 50 taruh ciri atau seramat so 20 taruh sebayu hati ka Vietnam pemite adi dede bertambah JPN re nambah pusat penyeruah kad so 60 ka 70 pusat dini abang reis.
Sungguh mana Datuk Badrul Miti Daratus beda deh pah bergaut nukar maikat amangera kemai cip i kibaba kena. Ngaku kemasa gah ku pada bahasa pun pun ni. Sarawak harap belanjawan 2027 rek nak penonton bas tunuh pitak pendidikan di Resati. Sarawak kerjasama dengan Australia dalam pitak bahan api hijau. SPR terima 100 tanda pertaruh representasi berpaut dengan pemerhati pari persempadanan Sarawak. Ngana kasat tidak agah di dalam mapi menyebiatah yang isan-isan nanawati, adi mendoan nyusun muda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Coaching. Selamat isan-isan, salam Malaysia Madani, ka selamat sejahtera.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, segmen Makan Kari Mohas DJ Double F. Haha, Anu Ati, Anu Rima, TGIF.
1: Ya, selamat pagi tentunya. Selamat bersama di Kaedah Ati dan segmen MK. Naik ke pukul 3 pagi. Selamat hari jam. Bersama dengan DJ Double F.
0: Okay, kami DJ pun Double F. Kami segmen pun MK. Anu tengok. Madin sama pakai short form, pakai ini adalah
1: TGIF.
0: Initial
1: TGIF. Okay, nantinya ada Ogi bersama di Kaedah pagi itu dan sebukunan pagi jaga bersama. Terima kasih nantinya. The PA Station BDS sebagai Nissan
0: setia. Jadi barang masa meragu muka dan nyusun yang sopeng. Jadi lebih segera di Isan sana nanti atas sama kajian Agi ka DJ Double F Rebe KI dinye. Amas raru I kami DJ Double F ada ke udara. Mesti lagi sempadan. Mesti lagi batal. Ini dah
1: sempadan kasih.
0: Mesti lagi yang beradari, yang beradayu pak atau tinggal anoti anikah topik pak kajian dawa ya.
1: Ya, kajian saja. Harap nanya yang terus bisabar. Aku bisa nanya yang ada sopan ni, ada jurat wamuto kadang pagi ti relax saja atau bahan. So, ti anu rima.
0: Jadi anoti bega barata adi kerja pun gaen-gaen.
1: Ya,
0: walaupun kan? Kerja bega anoti pak es pagi anur.
1: Ya, cuti umum tiap pagi. Jadi nantinya ada kerja nanya tiap pagi kerja. Wow, double pay.
0: Wow. Jadi pagi filo kerja ke dah?
1: Tiap pagi biasa roh tadi kan kerja shift memang tak sentiasa kerja.
0: Yen barata di kerja shift ai saru sakti there is no such thing as public holiday.
1: Ya, memang doi pak cukup lumayan lah.
0: Sana biarlah rahsia.
1: Yang tahu je tahu.
0: Yang tahu je tahu. Okey, jadi di mana ada berangga ingat pukul jut ya tak dapat dikedengar agak di drama pemenyo buka sadung ya. Jadi lepas sana berjumpa peraman dengan bersama dengan DJ Double F.
1: Ya, dia kena pukul peri pagi. Tapi pun dia tak ragu dia lagi kasih di alam pagi ni.
0: Rindu semalam, so titik kamau.

0: si bungas nati pun-pun naga. Belanjawan 2027 Arab nyugon tumpu negap sektor pendidikan de negeri ti. Sarawak megau kerjasama ekosistem bahan api hijau Bisamah Australia. SPR terima 100 tahun petaruh representasi kajian balik baat Sarawak. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti tengen Agah. Sarawak dapat jaji pemain strategik dua pemancang rantaian bekalan bahan api hijau dedek industri kapal serantau. Setiausaha kedua politik ekonomi Seranjaya Tinggi Australia, Lachlan McPhee menang dengan pinaras industri kimia dengan bahan api Sarawak, Malaysia Jaji Habmina Muatan Serantau serta pakar Australia dua peluah bahan api hijau dedapat muka kerjasama ti. Nemenang kitaru-taru pihak bideng megau pimancang ekosistem bahan api segan karbon tidak nyukong peralihan industri maritim neg tinaga bersih. Nemenang Australia pensedia berkongsi kepakaran dua peluah bahan api hijau. Dengan lagi kawal selia jeran kapal dengan aspek teknikal. Pidanti di sidang media, rimpas kunjungan hormat neg Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg, The Complex, Satria Petiwi, Kuching. Sarawak Arab belanjawan 2007 nyugon lebih bahas belanja neg sektor pendidikan. Hasna tinan pidato taraf infrastruktur sekolah dengan pikakas pendidikan. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang. Belanja lebih ahi dok perlu tinan kia sekolah dengan remin bala guru de dema. Nepidaan pekarati perlu setegal Sarawak. Seninja negeri de paling bahas de Malaysia dengan tempat inya ratus de Johor. Neira sekolah de Sarawak ada makma lengkap serta nyugon tekan neg bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik dengan pendidikan teknikal dengan latihan vokasional tina negap pemancang modal insan. Selain infrastruktur, kiperlu tinaga pengajar dengan peluang nyumak pangkat pun perlu dok perhati. Pidanti dek media, wang melawat nek tapak projek dan sekolah kebangsaan berlipat lawas. Suranjaya Pilihan Raya SPR nerima 100 tahun petaruh representasi berkait syor kajian balik baat KSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Negeri Sarawak Kali Kiju. Setiausaha SPR, Dato' Khairul Syaril Idrus menang mesu kahiti 126 serinci representasi KS 7 dengan ijuk lagi nyukong syorti. Dabi media SPR menang yang ngunah kudung khas dan perhati semua representasi dedok terima khasnya dengajah syarat dedek siasatan tempatan. Atur detinetep dedek proses siasatan tempatan yang dedek tunah rimpas kudung khas iti. SPR nyugon dua sewa dedek nyiap kajian ti bitagi ini anuburan prii dari rimpas. Notis proceeding siasatan tempatan yang nanti dek pihak delayak sekurangnya dua minggu sebayu proceeding dok tunah. Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC jaji dengan kongsi projek penyelidikan encah bangsa tinan paham ngeramal dengan ngampeng virus demam babi Afrika ASF. SIDC de media pidaan projek berega lebih semengmahi juta ringgit dedek UK Research and Innovation ukri dengan dok nulu beda Profesor Peter Jedot Mercy University of Sheffield. SIDC era kerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Biotechnology Kebangsaan Thailand serta Opis Perkhidmatan Veteriner Sarawak. SIDC ASF ti anyap risiko neg inya pak boleh kinabes pengak dengan ngaco ekonomi dengan pimudip inya de kudip pengak. Projek ti nyasar SIDC jaji pusat rujukan genomik seranto dedek ASF selain nyukong pimancang strategi kawalan dengan vaksin. Pisilung lagi aga. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar bersamah dengan 500 jemaah dua majlis kesyukuran berendu dengan nyambut anu pimayana deki Maipuru de Masjid Jame Kuching Lama Tandu Nyanduna. Majlis kesyukuran peringkat negeri itipan dognupan bedak Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta pemimpin Islam negeri. Majlis diguru dengan solat maghrib, dengan isyak, najah dengan maca yasin serta doa kesyukuran. Bacaan yasin dengan semayang nulu beda Imam Bahas Negeri Sarawak Sahibus Fadilah Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Suap meneg Menteri Belia dengan Sukan dengan pimancang usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah serta Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Sarawak FM yang ngeban siaran secara langsung ke Muncak Bintang P. Ramli 2006 minan radio dengan media sosial anu minggu ti. Siaran bitegi pukul prii bingara. Pingkeping bulengkaping acara iti minan Facebook Sarawak FM dengan RTM Klik. Inya denyaga media sosial Sarawak FM Muzaldi Rabai menang pihak nepen ngundah ahi aktiviti promosi bisama peserta dengan dingin strategik wang kemuncak program. Kemuncak Bintang P. Ramli 2006 ngelibat 6 peserta terang rebut gelar juara. Program ti ratundah de Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan iratunda secara langsung wang semengendi anuburan semengti. Bidang tindak media wang majlis nyugon pikayan dengan strategik Bayu Somerset dek petugas radio dengan media sosial Sarawak FM berendu dengan kemuncak Bintang P. Ramli 2006 de Kuching. Penyataan dua kemuncak Bintang P. Ramli 2006 nyugon pengalaman bau nek peserta selain peluang paham dengan karya seniman Alayaham Tan Sri P. Ramli. Pengarun Zon Selatan Muhammad Rizwan Ahmad Taib menang tikali sebungasna ngajah program iti de medak dapat belajar dengan ngumit pimpuan mesu peserta de lebih berpengalaman. Kuana minat dengan karya P. Ramli mesu icek dengan laguna jaji sumber pengelajar dua bidang muzik. Sementara CN peserta Zon Tengah Musyawir Abdul Rani Pidaan bertanding ti jaji ruang Ntian Jasa P. Ramli jaji legenda seni tanah air. Wang kemuncak program para finalis pengajar kudu-kudu aktiviti kiberut sesi miri pikayan bersama dengan strategik Max Fashion. Cadang pimancang empangan atau dem melata di kampung Simuti Pedawan dapat negap pimekel umon bersi dengan kedah tinaga karen dede kawasan ti. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Dr. Jerib Susil menang kawasan umon de Simuti dapat terpirancang minan projek akut sistem tinan keperluan bekal umon dengan tinaga. Projek ti jangka libat kawasan Simuti si bakar, si buang dengan sadir. Selain bekal umon dengan tinaga, kawasan ti pendapat jaji tempat ekopinemi setegal tempat deti mengen. Pidanti rimpas melawat nek tapak kawasan cadang ngunda empangan melata de kampung Simuti Pedawan. Opis Pendaftaran Negara JPN peluah 160,000 taruh 146 MyCard generasi baharu de seluruh negara dua timpus mengjuk anuburan Prii, tok enam anuburan Simeheng derimpas. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias Menang, Sarawak ngerikot tempat kitaruh paling datu dengan semerimu-ribu, juk ratus ijuk perujuk kipeng MyCard. Nemenang sambutan neg MyCard, generasi baharu, menaahi, setegal ciri penyelamat, minan teknologi datu, mesudu petaruh, neg rimah petaruh ciri. Tidak nampung penyungka daahi, JPN penambah pusat peluah kad, mesu nempuru, neg iju puru de seluruh negara. Tapi tayid nyaratus, mehen kai bigaut nuker MyCard dema, sikurangna chip masih paguh. Tidak ngemasa gah punah binaca lagi. Belanjawan 2007 Arab nyugon tumpu negap sektor pendidikan da negeri ti. Sarawak megau kerjasama ekosistem bahan api hijau Bisama Australia. SPR terima 100 terpetaruh representasi kajian balik baat Sarawak. Ketia agah mesu YFM Bidaya susun bedak Monica Gary, mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching, senalin minan sena Bidaya bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.
1: Anuti nga suwa 2000 taruh rami kuka pusat daya negara PDN dok ngatur di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Nga awar i PDN adi dok tubu nga suwa semang peri rima puluh rima kadokaden jadi tabung daya Selangor adi diribu penura pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Ripasana dan iup tukar ka tabung daya Hospital Kuala Lumpur ka dokatu takah ka pusat perkhidmatan transfusi daya ngasua semua peri ju pro dua ngasua 2000 dan i bertukar ke PDN. PDN ini ni so institusi diribu opis menteri penyihat dijadi pusat koordinasi ngarujukan terempita transfusi perubatan semen kenu kerja nguruk daya yen wilayah tengah ane ina wilayah persekutuan negeri sembilan nga Pahang Barat. Pusat ane menega nyikan stok daya nga produk daya in pengguna pesakit di hospital peritah nga swasta di Kuala Lumpur nga Putrajaya. Anu titum syarah dosen so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: segmen Mekat Karimu Khas DJ Double F.
1: Ya, jam tadi saya dah madin 25 minit lepas pukul Ju Isan Isan jadi dengan pukul 7.30 tiada sama-sama dapat dah kedengar agak di drama peminya bau jagoi ya.
2: Ya, ok. Jadi yang dapat lagi bersama ada di JWF dan pagi itu lepas titia kira pukul mai pagi ya tadi dan topik ni jangan ngupi semadi terkajen semadi itu kata sama-sama bibur dan lagu-lagu bibur apa nangan bertibur dan lagu-lagu dogi kasih dia dan pagi itu.
1: Jadi sabar kajen ya madin minyo kena-kena dah.
2: Ya, betul. Nyong-nyong ngerti ya, pagar lagi.
1: Ya, betul. Sebetulnya, Double F hati ia berpisah tiada.
2: Okay, jadi nanya, kau tak nanya ya, lautan sanggup ku redah.
1: Wow, lautan luas sanggup ku redah, bara api sanggup ku, ini dah.
2: Ini dia guna bara api sanggup ku redah, lautan luas sanggup ku renang.
1: Gunung tinggi sanggup ku daki. Ya, cece. Okey, jadi sebab kita sama-sama kedengar agak peramah dan dapat-dapat karyati ragu so Tonya Spoji.
2: Ya, yeah, Seraru Gaun.

Selamat pagi sebuah sademuti pun punabar. Bajet 2022 harapnya nangim pinumpun untuk kakak sektor pendidikan de negeri ini. Sarawak kerjasama dua Australia dan ekosistem bahan opi hijau. SPR terima 100 tar pertaruh representasi pratibau persempadanan Sarawak. Selamat pagi bersama Doku Film Nabuang dan Abar Pagi YFMD. Demuti Tongan Abar. Sarawak dapat jagin pihak de sidia pibudah berpotensi bahan opui hijau sebab industri kapal dan pulau ini. Setiausaha kedua, politik ekonomi Seranjaya Tinggi Australia, Lachlan McPhee sebenang, pakai industri kimia. Dua bahan opui Sarawak, Malaysia jagin pun topat pinah muatan dua pakar Australia peruah bahan opui hijau kungan buka peruang kerjasama haido. Ia nang suataruh pihak jurahkarik pimasang ekosistem bahan opui rendah karbon nganyak nyukong industri maritim bitukar ke tenaga brosi. Ia nang Australia pun bisidia bikusi pimane dan pinginwar bahan opui hijau ngurus orang kapal dua hal teknikal debikait. Ya sobat NET, selepas kunjungan hormat tenudu Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, The Complex Satria Pertiwi, Kuching. Sarawak Arab Bajet 2027 midbat nudu sektor pendidikan amat dengan yang nama dak pagu infrastruktur sekurah dua pimudah pendidikan. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sopenang suka beranya Robis Ayu perlu nganya biki sekurah dua bori guru demasi Oma. Ya nam pimitia inu biguna mit kira Sarawak negeri kasan Ayu de Malaysia de boga nyaa re'e daga. Ya puraan ga sekurah de Sarawak ogi pimuda makmal dua ngin pinuangkan nunduk bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik, dua pendidikan teknikal, dua latihan vocational, nganyak nama nguat, pimasang modal insan. Luasan infrastruktur, ia nang pimitia tenaga guru dua ngin pakat pun patut berperhati. Dia sebenarnya ini nudu media takkan melawat projek di Sekolah Kebangsaan Belipat Lawas. Seranjaya Berundi SPR terima 100 tahun pertaruh representasi berkait show kajian semula persempadanan KSP bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak kali keju. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus sebenang sendekiang ini 126 nya ada bantah sementara ju ada nyukong show ini. Dan pinorang media sebenang SPR dia naik udung khas dan yang perhati suar representasi dia ogi amatah dia patut obah nimang sen siasatan tempatan. Pinarang sen proses siasatan tempatan dia boh naik seropas udung ino. SPR boh nginti poh dua sawa dengan naik kerja perhati ino taja ni utberan pre-e deropas. Notis prosding siasatan tempatan dia boh ted nuduk pihak dia layak sekurang-kurang dua minggu si bayu prosding. Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC dia kerjasama dan projek kerja pikarik antarabangsa dengan Miroti Puan Pinusa dona virus sungguh babi Afrika ASF. Dan pinorang media SIDC nang projek naman beranya robis semua juta ringgit ino obanangung da UK Research and Innovation UKRI dua oboh ngubak da Professor Peter J. Dot so University of Sheffield. SIDC kerjasama dua University of Sheffield, University of Liverpool, Biotechnology Kebangsaan Thailand, dua Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak. Nuna so SIDC, ASF doi bahaya nuduk manusia, pa dapat ngin pinusah nuduk nya ada kidip oyo, dua ngin gah pasas nuduk ekonomi, dua pengidip community nya ada kidip oyo. Projek ini pun niat SIDC jagi pusat rujukan genomik pulau iti sen ASF kena nyukong pimasang strategi kawalan dua vaksin.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: segmen Mekat Kerimu Khas DJ Double F.
1: Okay, ragu dan teman pada Valerie Tiam, ragu wadi dan Dawo E. Okay, jadi jam tadi sudah madin mesin pukormai ya, dem taruh minit tinggal dengan pukormai Isan Isan. Jadi, lagi babu di dalam segmen Sanang Filo terje MK.
2: Yeah. Ha,
1: makat kerimu khas.
2: Short form.
1: Madin bege manusia de so perlukan short form.
2: Ya, yeah, ah.
1: Mai mungkin kami na minyo ayo pahu.
2: Atau nunak Jen debaukan sekarang.
1: Madin mana Jen beta. Alpha.
2: Gen A lah. Alpha.
1: Gen A.
2: I don't know. Ini IDK.
1: IDK.
2: I don't care. IDC.
1: For your information, FYI. Masam-masam. Ya. Jadi mun barani ati adi Gen X ada.
2: Ya.
1: Paksa lah tu nak.
2: Paksa lah tu mesti dia puan ke. So betul. Dan generasi tu kena IDK kan.
1: Jadi mun barami lah. Muak ke filo amai gibabu merak lah. Cik.
2: Cik wah. Gen A lah.
1: Mun aku ati adi mer. Sobat oh mereka pension lah.
2: Baby boomers.
1: Jadi menakuti di menyama. Paksalah aku tunak peredaran kan? Zaman. Paksa aku move on.
2: Kan pasal tu naknya mesti ga ternuna ni de ogi dang joma nadin.
1: Jadi filo perasaan ke dah kami mon barami ati lah mon aku mon DJ Ibrahim ataupun mon Puan Martina kasih ka. Kadang-kadang kami agi kayu di handphone na terpaksa mite turung so bara adin dah bara budak-budak di office lah adi bawa mon bara mon DJ DJ Battery. DJ Lala. Mungkin nanti
2: DJ Marcel.
1: DJ Marcel amai ngerana ada lebih pandai.
2: Betul. So yang mana era Gen the bau-bau. Memang ia puan teknologi the bau. Atau puan ke pas benar yang mana lebih advance lagi.
1: Jadi kami ternyata penyepuan tani tung bra di bau-bau 1.2
2: advance lagi robis lagi.
1: Jadi asal dia nang dia paksa lah tak move on lah.
2: Ya, move on. Paksa lah. Desen dan topat ino saja mesti dia odi lagi juga.
1: Jadi paksa tuna ani ada jadi. Jadi sebetul anak gemes jadi ada jadi ni so topik tadi bijagupi tadi sasa nanti pasar move on.
2: Si dulu Robis muda move on dari kedayung.
1: Mestilah dari kami tengah seraru ide. Kami dog ani ni masalah kede masalah percintaan kah, masalah kerja kah. Selalu relax deh lah.
2: Yeah,
1: kadang-kadang deh dapat tinggal masalah ada lagi dramatik ni.
2: Pak ide sok dari. Kodak-kodak sok dari.
1: Start lah.
2: Kodak-kodak sok dari.
1: Tak bagi deh lah para dari lah.
2: Kudu.
1: Kami sok semua kan ayah apri'i poin rimanan.
2: Jadi ia sesopan ni mungkin lagi nanya pikir kira pasal ni topik pagi tentang pagi ni pasal move on ataupun osi de mudah komut ataupun melupakan ataupun memaafkan dari ataupun dayung ataupun dari lebih suka
1: jiken
2: dangotin ataupun berdendam menyenangnya ataupun dayung itu ya lebih move on saja dari peduli
1: sahaja. Pak semua Pak sebetulnya kami tak tengok lah video selalu lah tu ni aku sebagai dari pun aku bersetuju ke lah selalu dari yang lebih
2: on.
1: Yang lebih udah lebih senang move on
2: Pak manusia bah DJF manusia itu yogi otin masing-masing walaupun dia dari ataupun dayung walaupun mengundang dayung itu susah yang move on Pak dayung itu boga ke the Robis sonang ye move on kira macam putus cinta ke dike ye mudah dia nanya biar dari no bukan ni saja dari
1: aku rasa lah aku rasa dari lah kami an benda dayung nak move on aku rasa aku pan
2: anyway
1: Sotoy lah kami boyfriend ka girlfriend ka sekira ada ayat beda dayung kena move on lah. Nyen the present dia, nyen the duit dia. Aku rasa confirm dapat
2: move on. Dayung move on?
1: Oh.
2: Ya ke?
1: Setuju ke? Ketawa, senyum berarti setuju.
2: Saya semua setuju. Okay, Wakim, in pikiran the pagi itu pasal move on ataupun see the rubbish mudah memaafkan ataupun ini lagi ni tiah. Melupakan. Ya. Aha. Dari ataupun dayung ingat dapat telefon ke konti 0-2-2-0-0-0-0 ataupun 0-4-per-E.
1: Aha.
2: Ataupun komen di Facebook pagi ti atau pergi live Facebook ya. DJ F atau pergi.
1: Okey.
2: Atau bersama ada tinggal. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi DJ. DJ
1: Halo, Mide.
3: Halo. Halo, bro.
1: Ya, hanya agak nanti Mide.
3: Depan hari ada steady nyame impression ko ani ataupun feeling ko.
1: Memang ni move on lah. Mide. Sebayuh mide continue nga conversation tak lah sembrana nang lah. Turung manyah beda filo menang ka?
3: Atau mesti aku tinggal topik hati aku dah bisa ni siding dayung siding dari be fair and square. It is depending on the both points. Both sides kami dayung jadi saya agi betul memanglah ayah kaya dayung kami dari muni syarah ke benar ya benar di fair and square keadilan. So sebetulnya topik hati concern ini sebetulnya
1: ayah sebetulnya topik hati ayah mesti asi adir rebis udah imun memaafkan pangka forgive asi adir
2: rebis
1: forgive and forget asi adir rebis udah kebet so perkayuh di menjadi move on ngak pemudip
3: I see. So di selalu aku aku include ada pula kau mana observation my personal observation dari yaudah ni lah yaudah give ni dah forgive yaudah nang let bygone be bygone lady.